0: meningkatkan kesiapan tempur. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan kualitas layanan dan penguatan pengawasan untuk memastikan program berjalan dengan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
1: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, 1 bulan ya.
2: Pemerintah terus melakukan pembenahan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Perbaikan difokuskan pada kualitas layanan, pengawasan serta pelaksanaan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi perbaikan implementasi tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan, Zulkifli Hasan di Jakarta. Menurut Zulhas, program MBG merupakan kebijakan strategis Presiden yang harus terus diperbaiki agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat.
1: Pada suatu titik akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan ya diganti dengan manajemen yang baru istilah kita ya. Oleh karena itu perlu waktu penataan ya 1 bulan ya Pak Tomsi ya 1 bulan penataan yang baik tentu diteruskan yang nggak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali. Tetapi ini sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik. Ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik. Ya, laporan Ibu Nani tadi barusan, kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka 1 tahun ada 1 bulan ada pengeluaran lebih.
2: Pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk memastikan seluruh layanan memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, kualitas dapur, keamanan pangan, dan kebersihan menjadi fokus utama dalam penguatan tata kelola program. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat MBG.
3: Dingin, saya yakin Bu Nani tangan dingin yang akan bisa mengatasi semua ini. Insya Allah, amin. Yang terakhir, sesuai dengan bidang tugas saya, Pak Menko, konsentrasi utama dari PGN ini adalah ekosistem pemberdayaan ekonomi di bawah. Bolak-balik Bapak Presiden menyampaikan, uang yang beredar di bawah jumlahnya sangat besar dan harus berdampak kepada daerah. Salah satu ekosistem yang paling terbentuk adalah bagaimana menumbuhkan pelaku usaha baru sekaligus menstabilkan harga sehingga petani untung dari proses MBG.
2: Muhaimin menambahkan program MBG juga harus mampu menciptakan perputaran ekonomi daerah melalui keterlibatan petani, peternak UMKM, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan. Pemerintah berharap penguatan tata kelola tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan MBG sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
4: Bea Cukai kembali menggagalkan peredaran 8,2 juta batang rokok ilegal yang dilakukan dalam 2 penindakan terpisah di kawasan pelabuhan penyeberangan Merak Bakauheni pada 11 Juni 2026. Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama dalam keterangan pers di Bea Cukai Kanwil Banten pada Jumat 12 Juni 2026 mengatakan rokok-rokok ilegal tersebut nilainya mencapai 12,68 miliar rupiah dan berpotensi merugikan negara sebesar 7,9 miliar.
5: Adapun potensi kerugian yang meliputi penerimaan cukai sebesar 6,16 miliar dan pajak rokok sebesar 616,34 juta dan PPNHT 1,21 miliar sehingga total kerugian atau ataupun potensi kerugian negara sebesar 7,9 miliar. Sedangkan untuk nilai barang yaitu sebesar 12,68 miliar.
4: Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Banten, Ambang Priyonggo, mengatakan terbongkarnya peredaran rokok ilegal itu berdasarkan informasi dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti bersama Kantor Bea Cukai Merak.
6: Kami sampaikan penindakan ini sebenarnya berawal dari informasi masyarakat dan analisis intelijen terkait adanya dugaan pengiriman rokok ilegal melalui Pelabuhan Merak.
4: Menurut Dirjen Bea Cukai Jakabudi Utama, sejauh ini baru satu orang yang ditangkap, yaitu sopir kendaraan yang mengangkut rokok-rokok ilegal tersebut. Jaka berjanji akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk membongkar otak dari peredaran rokok-rokok ilegal di Indonesia.
5: Kita secara cermat nantinya dalam melakukan penyidikan, secara akhirnya nanti kita akan sampai kepada siapa pemilik ataupun bohirnya. Karena kita tidak bisa serta-merta langsung mencapai kepada siapa pemilik aslinya. Jadi kita memerlukan proses ya, pendalaman lebih lanjut.
4: Sebelumnya, Bea Cukai Jakarta juga menggagalkan peredaran 8,9 juta rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,66 miliar rupiah. Dirjen Bea Cukai lebih lanjut menegaskan komitmen institusinya untuk memberantas barang-barang ilegal guna melindungi masyarakat, penerimaan negara, dan industri di dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Tanah Suci, di mana ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi di dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih, berada di antara makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dengan mimbar. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan Sariful Alam. Alam.
8: Ya, pendengar. Ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi di Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih, berada di antara makam Rasulullah sampai dengan mimbar. Tempat memiliki luas dari arah timur ke barat sepanjang 22 meter dan dari utara ke selatan 2 meter tersebut adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Di tempat tersebut, jemaah haji bisa memanjatkan doa dengan khusyuk untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Hal itu dikatakan Rofi, salah satu jemaah haji Indonesia yang berziarah ke makam Rasulullah dan memasuki raudah.
9: Alhamdulillah, kayak lebih tenang gitu, enak karena ada makam Rasulullah. Ziarah ke makam Rasulullah.
10: Nanti mau ziarah?
9: Iya, ziarah.
8: Dan pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, tapi juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Untuk makam Nabi Muhammad SAW berada di ruang khusus yang disebut raudah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke Masjid Nabawi di masjid tersebut setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita kembali ke tanah air, di mana seorang jemaah haji kloter 14 asal kota Medan dilaporkan meninggal akibat pneumonia berat. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ulfa Nadira. Ulfa.
11: Baik pendengar, seorang jemaah haji asal kota Medan, Sumatera Utara meninggal dunia di Tanah Suci pada Kamis 11 Juni 2026 akibat severe pneumonia atau pneumonia berat. Jemaah haji tersebut bernama Marlina Ikin Sabrandi, berusia 60 tahun, yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 14 asal Medan. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan almarhumah sempat mengalami demam, batuk, dan sesak napas, kemudian mendapatkan perawatan di Saudi German Hospital Mekah. Selain sebab pneumonia, almarhumah juga tercatat memiliki kondisi medis lain berupa anemia hemolitik autoimun dan defisiensi G6PD. Berikut keterangan dari Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani.
12: Ini 2006, jemaah mengalami demam batuk sesak napas dilakukan pemeriksaan rutin kita dan menghubungi klinik posko. Hasil pemeriksaan langsung dibawa ke KKIHI untuk pemeriksaan laboratorium dan protokol. Hasil dirujuk ke rumah sakit Arasoli di Jerman Hospital Mekah. Tiba di RSAS pasien memiliki demam dengan saturasi 02 turun pasien bertambah sesak napas. Kemudian pasien dirawat di ruang ICU. Esok harinya pasien terpasang ventilator karena saturasi semakin menurun dan bertambah sesak napas. Kemudian dilakukan transfusi 2 pasien dirawat di ruang ICU selama 7 hari. Tanggal 11 Juni 2021 pada pukul 17.10 waktu Arab Saudi, pasien dinyatakan meninggal dunia.
11: Pendengar, dengan wafatnya Marlina Ikin Sabrani, jumlah jemaah haji asal Sumatera Utara yang meninggal dunia di Tanah Suci bertambah satu orang menjadi 7 orang selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Demikian dari Debarkasi Medan, Siti Ulfana Dira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Medan kita menuju ke daerah lainnya, di mana jemaah haji Subuh Salam dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada 28 Juni mendatang. Berikut informasinya disampaikan Juprianto. Jupri.
13: Baik, pendengar di Republik Indonesia dimanapun saat ini berada, dapat kami laporkan bahwa pemulangan jemaah haji asal kota Subuh Salam yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 12 Debarkasi Aceh kini telah menemui titik terang. Yang mana pasang jadwal kepulangan jemaah tersebut didasarkan pada surat resmi dari Direktur Jenderal Pelayanan Umum Kementerian Haji Republik Indonesia yang diteruskan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Subuh Salam, Raja Alfian, menyampaikan bahwa rombongan jemaah haji dijadwalkan bertolak dari Madinah pada akhir bulan Juni ini, yang mana seluruh jemaah haji atau Kota Subuh Salam dipastikan berada dalam kondisi siap untuk menempuh perjalanan kembali ke kampung halaman.
14: Khususnya kloter 12 yang di dalamnya juga terdapat jemaah Kota Subuh Salam itu berangkat dari Madinah pada tanggal 27 Juni pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, dan insya Allah akan landing tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda itu pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan koordinasi sudah kami sampaikan juga dengan pemerintah Kota Subuh Salam, dan insya Allah kami panitia dari Kementerian Haji langsung menjemputnya nanti ke Debarkasi Asrama Haji Aceh.
13: Sementara itu pendengar, untuk teknis penjemputan dari Banda Aceh menuju Kota Subuh Salam, pihak panitia dari Kementerian Haji telah berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah Kota Subuh Salam. Manajemen transportasi darat pun juga telah disiapkan matang dengan mengerahkan 6 unit armada jenis HiAce untuk penumpang serta 2 unit mobil L300 yang dikhususkan untuk mengangkut koper dan barang bawaan jemaah. Sebagai informasi pendengar, bahwa rombongan jemaah haji Kota Subuh Salam tahun 2026 ini meliputi 59 orang jemaah yang terdiri dari 24 jemaah laki-laki, 35 jemaah perempuan. Demikian Juprianto dari Kota Subuh Salam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran mendorong Indonesia untuk memperkuat strategi ketahanan energi, termasuk mengoptimalkan kembali aset minyak dan gas bumi Indonesia di Venezuela. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
1: Laporan khusus. Penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi global. Jalur pelayaran yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan minyak dunia tersebut ditutup penuh bagi seluruh kapal, termasuk tanker minyak dan kapal niaga, dengan peringatan berupa tindakan militer terhadap kapal yang nekat melintas. Di tengah situasi tersebut, pemerintah Indonesia memastikan ketahanan pasokan energi nasional tetap terjaga. Wakil Menteri Luar Negeri Arief Hafaz Ugroseno menyatakan, Indonesia telah menyiapkan strategi diversifikasi sumber minyak sehingga tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz.
2: Kalau mengenai masalah minyak, ya, dari strategi kita itu adalah sekarang ini kita mendapatkan pasokan dari kawasan yang tidak memerlukan Selat Hormuz. Jadi kita banyak kerjasama sekarang dengan Aljazair, Nigeria, Angola, di Afrika. Jadi banyak pasokan minyak dari Afrika. Jadi so far okay, cukup.
1: Pemerintah juga tengah melakukan negosiasi awal dengan sejumlah mitra strategis di kawasan tersebut. Tidak hanya fokus pada pasokan minyak mentah, Indonesia juga menjajaki peluang investasi kilang guna memperkuat rantai pasok energi dari hulu hingga ke hilir. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyoroti pentingnya pendataan sektor pertambangan untuk memperbaiki tata kelola serta mengevaluasi kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan maupun ketersediaan bahan bakar minyak.
3: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita. Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi, sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita cek nanti dengan teman-teman pelaku usaha, baik dengan termasuk Pertamina.
1: Dalam upaya tersebut, Pertamina melalui Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi menjadi ujung tombak ekspansi energi nasional. Pemerintah memastikan aset migas Indonesia di Venezuela kini dapat kembali beroperasi secara penuh setelah memperoleh izin dari pemerintah setempat. Selain mengelola aset secara langsung, PIEP juga memiliki kendali atas 71,09% saham Maurel & Prom, perusahaan energi asal Prancis yang memiliki sejumlah aset migas di Venezuela. Kepemilikan tersebut dinilai memperkuat posisi Indonesia dalam memperoleh akses terhadap sumber energi alternatif di kawasan Amerika Latin. Di sisi lain, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menanggapi kenaikan harga BBM non-subsidi dengan menegaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global serta pergerakan harga minyak di pasar internasional.
4: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina juga dilakukan oleh SPBU Badan Usaha Swasta lainnya. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
1: Langkah pemerintah dinilai semakin penting mengingat ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi mengganggu distribusi energi dunia serta memicu volatilitas harga minyak internasional. Dengan memperluas sumber pasokan ke Afrika dan Amerika Latin, Indonesia berupaya memastikan kebutuhan energi domestik tetap terpenuhi meski terjadi gangguan pada jalur perdagangan energi global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik strategi pasokan energi Indonesia di tengah penutupan Selat Hormuz. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yuliana Marta Doki dan dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik kembali menguji ketahanan energi dunia. Salah satu pemicunya adalah penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran terhitung sejak Kamis 11 Juni 2026 lalu di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Selat Hormuz bukanlah jalur pelayaran biasa karena sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia melewati kawasan strategis tersebut. Oleh karenanya, gangguan pasokan energi sekecil apapun biasanya diikuti lonjakan harga minyak dunia. Bagi Indonesia, kondisi tersebut tentu tidak bisa diabaikan akibat masih bergantungnya kebutuhan energi nasional terhadap pasokan minyak dan bahan bakar. Namun pemerintah memastikan kondisi pasokan tetap terkendali dengan menempuh strategi diversifikasi sumber energi. Melalui cara tersebut, Indonesia tidak hanya mengandalkan pasokan dari kawasan Timur Tengah, melainkan mulai memperkuat kerjasama dengan negara-negara Afrika hingga Amerika Latin. Langkah penting juga terlihat dari kembali beroperasinya aset migas Indonesia di Venezuela. Melalui Pertamina International Eksplorasi dan Produksi, Indonesia berupaya memperluas akses terhadap sumber minyak alternatif. Selain Venezuela, Indonesia juga menjajaki pasokan dari Aljazair, Nigeria, dan Angola karena negara-negara tersebut tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz. Meski demikian, pemerintah tidak boleh terlalu cepat merasa aman karena kenaikan harga minyak global tetap dapat berdampak pada biaya energi nasional. Jika harga minyak dunia melonjak berkepanjangan, tekanan terhadap subsidi dan inflasi bisa meningkat, dampaknya akhirnya tentu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, diversifikasi pasokan harus diiringi percepatan transisi energi nasional. Pengembangan bioenergi, gas, dan energi terbarukan perlu terus diperkuat. Indonesia juga perlu memperbesar cadangan strategis energi nasional untuk menghadapi gangguan pasokan yang datang tiba-tiba. Pada akhirnya, krisis Selat Hormuz menjadi pengingat penting bagi Indonesia bahwa ketahanan energi bukan hanya soal pasokan hari ini, tetapi juga kesiapan menghadapi ketidakpastian global esok hari. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Angkatan Udara Republik Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar secara tahunan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan melatih respon terhadap ancaman potensial. Latihan militer tersebut melibatkan berbagai jenis pesawat termasuk pesawat tempur Siluman F-35A, pesawat peringatan dini dan komando udara E-737 serta pesawat pengisi bahan bakar KC-330. Dari dunia olahraga, tim bola voli putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon pada pertandingan terakhir ASEAN Volleyball Confederation Women's Nation Cup 2026 di Candon, Filipina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan ini membuat Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen akhir Pool B untuk turnamen tersebut dengan mengemas 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya, seperti ini aplikasinya. Dan saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya, melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar, kembali lagi bersama kami di Nunukan Pagi hari ini. Menyapa Anda semua yang sudah bergabung di Nunukan Pagi. Dan kali ini untuk semua yang di saat ini mau berangkat ke Malaysia atau baru dari Malaysia ya, mau nukar uang ringgit atau dolar Singapura ya, akan saya hadirkan informasi terkininya untuk Anda. Pendengar, Singapura dolar beli di kisaran 13.876 rupiah per satu dolar dan jual di kisaran 13.897 rupiah per satu dolar. Untuk ringgit Malaysia beli di kisaran 4.387 rupiah per satu ringgit dan jual di kisaran 4.407 rupiah per satu ringgit. Informasi lainnya, update harga emas hari ini di kisaran harga 2.406.506 rupiah per gramnya. Informasi tersebut kami hadirkan untuk Anda dari situs kursdolar.com.

0: kali. Eh, lihat-lihat itu sana tahu. Ih, si, astaga, kenapa rasa basi? Ih, itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Be hambar sekali DP rasa yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto. Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta atau pe mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu sto.
1: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
2: Pro 1 Nunukan.
3: Pernahkah Anda beranggapan bahwa makanan luar lebih keren dibanding makanan lokal? Menikmati kuliner asing sah-sah saja, tetapi kita juga tidak boleh melupakan kuliner negeri sendiri. Sudah sepantasnya kita mencintai dan bangga akan kuliner khas Indonesia. Karena kuliner Indonesia kaya akan rempah-rempah yang menjadikan rasa dan aromanya semakin kuat dan khas dibanding kuliner negara lain. Kuliner Indonesia juga sangat beragam dari Sabang hingga Merauke. Dan kuliner Indonesia terkenal disukai di mancanegara. Serta uniknya karena diolah

Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Nunukan adalah salah satu dari 5 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Utara, di mana kabupaten ini cukup strategis, baik darat maupun laut. Nunukan juga tempat persinggahan, barang dan jasa, serta orang yang ingin bekerja ke Malaysia. Begitu banyak orang-orang dari luar daerah yang datang ke Nunukan untuk bekerja ke Malaysia, yang juga harus melalui pelabuhan internasional Tunung Taka Nunukan, seperti dari Sulawesi, Jawa, NTT, dan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Semuanya tak terlepas dari pemeriksaan bea cukai Nunukan. Namun kita dengarkan seperti apa

0: tugas dan fungsi Bea Cukai Nunukan.
1: Pada intinya tugas dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang institusi ini merupakan institusi di bawah Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan dipimpin oleh seorang eselon 1 yaitu Direktur Jenderal Bea dan Cukai, yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan juga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tapi begini Mas, selanjutnya fungsi yang lebih mendalam lagi adalah yang pertama, perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum, kemudian pelayanan dan pengawasan, optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan juga. Yang kedua, yaitu mempunyai fungsi melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang pelayanan juga. Selanjutnya yang ketiga adalah menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan juga. Selanjutnya yang keempat, kami dari Direktorat Jenderal Bea Cukai juga memberikan bimbingan teknis, supervisi di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan pemantauan, evaluasi, kemudian pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara. Selanjutnya, pelaksanaan administrasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kemudian, untuk fungsi utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pertama, meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan juga yang tepat sasaran. Yang kedua, mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik, impor dan ekspor melalui penyederhanaan prosedur, kepabeanan dan juga serta penerapan sistem manajemen risiko yang handal. Yang ketiga, melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan atau pencegahan masuknya barang-barang impor dan keluarnya barang-barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan atau dibatasi oleh regulasi. Selanjutnya, melakukan pengawasan kegiatan impor, pengawasan kegiatan ekspor, dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya serta secara efektif dan efisien melalui penerapan sistem manajemen risiko yang handal, intelijen, dan penyidikan yang kuat, serta penindakan yang tegas. Kemudian yang terakhir adalah dengan audit kepabeanan dan cukai yang tepat. Selanjutnya adalah membatasi, mengawasi, dan atau mengendalikan produk cukai guna menunjang pembangunan nasional.
0: Bea Cukai Nunukan sendiri juga mempunyai target dan penindakan yang harus dilakukan untuk memaksimalkan kinerja yang harus dicapai dalam melakukan pengawasan, penjagaan, pengamanan, dan penindakan yang ada di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia, di mana wilayah yang cukup strategis bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan perdagangan ilegal melalui jalur-jalur tikus yang begitu banyak, baik di darat maupun di laut.
1: Beberapa target yang mungkin bisa disampaikan di sini, yaitu dari sisi penerimaan pada tahun 2020 ini, kami Bea Cukai Nunukan ditargetkan untuk penerimaan sebesar 6.931.000.000 dan telah tercapai sebesar 9.066.000.000. Dengan perincian mungkin sebagai berikut, biaya masuk yang telah tercapai adalah 3.625.000.000 rupiah dan biaya keluar 5.440.000.000 rupiah. Sehingga sampai dengan saat ini dari periode Januari sampai dengan Mei telah terrealisasi sebesar 130,8% Mas. Kemudian tadi dari sisi penerimaan ya, selanjutnya ini dari sisi pengawasan, kami juga ditargetkan melaksanakan operasi pasar sebanyak 5 kali, kemudian patroli laut 8 kali, patroli darat 8 kali, yang sudah menghasilkan 40 penindakan. Penindakan itu berupa mungkin ya saya sampaikan sekalian. Yang pertama yaitu terkait penindakan balpres atau mungkin istilahnya di sini cap karung ya Pak ya. Itu menghasilkan satu penindakan. Kemudian ada penindakan terhadap daging, ada 4 penindakan. Kemudian penindakan terhadap hasil tembakau. Hasil tembakau bisa meliputi rokok, kemudian ada cerutu, ya kan. Itu sudah menghasilkan 18 surat bukti penindakan. Selanjutnya adalah penindakan terhadap hewan dan bagian tubuh sudah menghasilkan 2. Kemudian selanjutnya adalah penindakan terhadap mesin atau spare part ada 1. Kosmetik ada 2. Kemudian narkotik, prekursor dan zat psikotropika ada 1 penindakan. Yang penindakan terakhir adalah tekstil dan produk tekstil ada 11. Jadi total keseluruhan ada 42.
0: Di wilayah yang cukup strategis ini, begitu banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan aksinya dengan mengatasnamakan bea cukai untuk mengelabui korbannya yang membawa barang dari luar negeri untuk masuk ke wilayah Indonesia pada umumnya dan terkhusus wilayah Nunukan dengan meminta uang untuk ditransfer ke rekening oknum tersebut agar barang bawaan korban aman masuk dalam perjalanan ke Indonesia.
2: Jadi untuk penipuan yang dilaporkan tahun 2018 itu mencapai 1.463 kasus satu Indonesia. Ya. Terus kalau untuk yang 2019 itu 1.501 kasus. Sedangkan untuk yang tahun 2020 itu dari 1 sampai 31 Januari itu sudah mencapai 283 kasus. Satu bulan saja sudah mencapai segitu. Kalau perhitungan matematikanya mungkin sampai Desember nanti mungkin sampai 3.000 kasus. Tahun 2020 mungkin sekitar bulan Maret itu cuman ya itu Mas, kita taunya itu informasinya dari luar. Jadi yang bersangkutan korbannya sendiri juga tidak melaporkan ke kantor kita. Jadi ibaratnya dari orang luar, bener enggak ini ada bea cukai yang minta uang segini untuk meloloskan barangnya. Jelas penipuan. Kita tidak pernah sama sekali untuk menyuruh transfer ke rekening pribadi ataupun kita menghubungi pakai nomor HP pribadi. Nah, sedangkan di sini terjadi seperti itu gitu.
0: Begitu banyak masyarakat yang kurang paham tentang barang-barang kiriman sehingga mudah dibohongi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan aksinya sehingga terjadi modus penipuan.
2: Untuk ininya sih biasanya seperti ini Mas, kekurang pahaman masyarakat dalam informasi mengenai ibaratnya mengenai barang kiriman atau barang kedatangan penumpang apa segala macam seperti itu. Jadi kurang pahamnya masyarakat. Terus kedua, masyarakat kita juga panik kalau misalkan dihubungi saya dari bea cukai, takut langsung gitu. Belum lagi nanti di situ ada ancaman dari pelaku bahwa ibaratnya kalau tidak membayar akan disanksi pidana 10 tahun dengan denda sekian puluh juta. Takut lagi kan, itu ide yang menjadi modusnya, menimbulkan modus untuk terjadinya penipuan itu Mas.
0: Jadi masyarakat perlu tahu bahwa sebelum mengambil barang kiriman atau barang bawaan dari luar negeri, masyarakat harus mencari tahu informasi atau pengaduan dari bea cukai agar tidak terjadi penipuan ketika membawa barang bawaan atau barang kiriman di dalam perjalanan dari luar negeri masuk ke Indonesia.
1: Intinya dari kami sendiri, kami sudah menyediakan layanan pengaduan melalui www.facebook.com garing bea cukai atau melalui Twitter @biacukairi. Kemudian Instagram juga ada kami, Instagram @biacukairi. Kontak senternya juga ada 1500225. Khusus untuk Nunukan ada juga Instagram @biacukai.nunukan. Kemudian untuk Facebooknya Facebook @biacukai.nunukan. Twitter juga ada @biacukai.kppc.nunukan. Untuk nomor WA-nya juga ada Mas.
0: Dengan wilayah yang cukup strategis, begitu banyak pelanggaran yang sering terjadi baik narkoba, miras, sembako, gading gajah, dan lain-lain sebagainya. Tapi yang paling mendominasi adalah narkoba dan barang bekas yang didatangkan dari luar negeri di Asia Tenggara, seperti sepatu, celana, dan baju bekas.
1: Pelanggaran yang biasa dilakukan terjadi di Nunukan terkait balpres, mas, barang-barang bekas, memang pangsa pasarnya tinggi. Dan menurut informasi juga, kita juga kembangkan masih dengan teman-teman APH, kita lama-lama mengetahui jalurnya, jalur distribusinya, misalnya dari Tawo, transit dulu ke Nunukan, bisa didistribusi atau disebar ke tempat-tempat lain, misalnya seperti Makassar, Pare, ya, seperti itu. Modusnya yang berjalan sampai saat ini seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika jalur-jalur itu diperketat, tentunya. Tapi tidak menutup kemungkinan ada pergerakan lain di jalur-jalur tikus, pengawasannya agak-agak kurang. Ya, bagaimanapun juga namanya otak-otak kriminal itu di sini ditutup, ke sana tutup, mencari tempat-tempat kelemahan-kelemahan titik-titik yang sekiranya bisa dimasuki. Kalau dalam balpres ini kan kondisinya bekas, mas. Kalau kondisi bekas itu harus memerlukan izin transaksi perdagangan itu terkait. Kemudian itu yang pertama. Sebenarnya ini kalau di Bea Cukai bukan ada istilah barang larangan pembatasan. Batasan itu, tapi dibatasi jumlahnya. Kalau yang balpres ini, kalau di Bea Cukai ibaratnya sudah barang haram lah, larangan, mas. Karena kita nggak tahu ini baju bekas, kemudian tas bekas, sepatu bekas ini yang dibawa masuk ke dalam Indonesia ini besi atau tidak, siapa yang menggunakan, bagaimana riwayatnya seperti apa, itu yang bahaya. Tentunya membawa banyak sekali virus-virus, ya kan, tidak menutup kemungkinan sebenarnya virus-virus corona, kemungkinan virus itu yang lain kan di daerah jalan lingkar itu kan banyak yang jual-jual. Kadang ini barang baru atau bekas, saya pikir kecurigaan saya sebagai petugas Bea Cukai, seperti barang-barang bekas yang masuknya lewat jalur-jalur yang tadi saya sebutkan itu. Bajunya murah, tasnya murah.
0: Bea Cukai Nunukan juga mempunyai beberapa pos yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Nunukan. Seperti yang ada di Sepati adalah pos kantor bantu, di Kerayan pos pengawasan, dan di Pelabuhan Tunun Taka adalah kawasan kepabean.

Bersama kami di Nurkan pagi hari ini menemani Anda menikmati akhir pekan. Yang mau liburan hari ini, ya banyak tempat-tempat wisata juga yang ada di Nurkan atau di tempat-tempat Anda saat ini ya. Jadi selamat menikmati waktu santai, atau juga mungkin akan memanjakan diri Anda dengan ke salon atau juga ke tempat-tempat kecantikan lainnya, mau berbelanja, beli-beli. Atau juga mungkin hari ini yang punya hobi mancing, yang punya hobi berpetualang, semuanya Anda bisa lakukan hari ini dan juga besok. Jadi nikmati hari ini sebaik mungkin, karena masih ada pekerjaan lanjutan buat Anda semua. Relax sesaat biar lebih semangat saat waktu kerja. Dan sepanjang hari ini juga pasti Anda ingin menikmati makanan yang spesial-spesial hari ini ya. Ada juga yang ingin disajikan makanan favorit rumahan ya, itu lebih bagus lagi, karena mungkin sepanjang saat Anda bekerja atau dalam semingguan ini mungkin hanya berbelanja di luar aja ya, karena disibukkan dengan pekerjaan dan juga waktu, sehingga makanannya pastinya yang cepat saji aja kebanyakan ya. Jadi sebaiknya makanan-makanan cepat saji itu dikurangi dulu di saat liburan seperti ini. Nikmati momen spesial masakan rumah bersama dengan keluarga ya. Jadi buat semuanya yang suka dengan makanan cepat saji, hati-hati juga karena bahaya tersembunyi makanan cepat saji bagi kesehatan yang perlu diwaspadai. Nah, makanan cepat saji sering menjadi pilihan praktis pastinya untuk memenuhi kebutuhan makan di tengah aktivitas sehari-hari. Nah, rasanya juga yang lezat dan mudah ditemukan membuat banyak orang menjadikannya menu favorit dalam berbagai kesempatan. Namun, konsumsi makanan cepat saji secara berlebihan ini juga dapat meningkatkan resiko munculnya berbagai gangguan kesehatan bagi tubuh. Kali ini ada beberapa ya, yaitu ada pertama adalah kurangnya asupan gizi. Nah, makanan cepat saji umumnya tinggi kalori, kemudian lemak, gula, dan juga karbohidrat, tetapi rendah vitamin serta mineral penting untuk tubuh. Nah, konsumsi berlebihan dapat menghambat tumbuh kembang anak, sehingga asupan makanan bergizi juga perlu dipenuhi seimbang dan juga teratur setiap harinya. Kemudian juga pastinya ada gangguan fungsi otak juga ya, karena kandungan tertentu dalam makanan cepat saji dapat mengaruhi perkembangan saraf pada remaja hingga proses belajar menjadi kurang optimal ya. Jadi kalori tinggi di yang dikonsumsi berlebihan juga dapat meningkat resiko demensia pada usia lanjut. Kemudian resiko penyakit jantung juga, kemudian juga kesehatan pernapasan juga bisa terganggu ya. Nah, kandungan tertentu dalam makanan cepat saji juga dapat mengaruhi perkembangan saraf pada remaja sehingga proses belajar menjadi kurang optimal. Kemudian juga kesehatan pernapasan juga pastinya terganggu, berat badan berlebih diketahui juga meningkatkan resiko gangguan pernapasan termasuk sesak napas dan juga asma ya saat menjalani aktivitas sehari-hari normal. Kondisi tersebut juga dapat memberi tekanan besar pada jantung dan paru-paru ketika aktivitas ringan sehingga tubuh cepat lelah. Jadi pendengarku, membatasi konsumsi makanan cepat saji dan memilih menu bergizi ini membantu menjaga kesehatan tubuh dalam jangka panjang setiap harinya. Oke, mudah-mudahan hari ini ada makanan-makanan sehat yang ada sajikan pastinya ya. Jangan yang cepat saji terus-terus ya, sekali-sekali boleh. Oke, dan itu dia beragam informasi pagi kami hadirkan untuk Anda. Saya akan akhiri kebersamaan kita, nantinya tim Nunukan Siang yang bakal menemani Anda.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, Picur Produksi RRI Nunukan kali ini mengajak Anda untuk melihat seperti apa kegiatan mengikat rumput laut atau mabetang. Di bulan Ramadan yang selalu dikenal dengan bulan yang penuh berkah dengan berbagai macam kegiatan, baik itu beribadah maupun berusaha dan beraktivitas. Kali ini, saya mengajak Anda pada aktivitas masyarakat yang ada di Pulau Sebatik, yang dikenal dengan Pulau Dua Negara, yaitu Indonesia dan Malaysia. Di bagian utara, dikuasai oleh Malaysia, dan di bagian selatan, dikuasai oleh Indonesia. Di bulan Ramadan, sebagian warga Indonesia di Pulau Sebatik memanfaatkan aktivitasnya dengan bekerja sebagai pengikat rumput laut. Aktivitas ini sudah tidak asing di kalangan masyarakat Sebatik sebagai pengikat rumput laut atau mabetang. Selain mudah mendapatkan uang, perputaran ekonomi juga cukup meningkat. Salah satu warga Sebatik yang tinggal di Desa Setabu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, bernama Ibu Ati. Sehari-harinya, ia bekerja sebagai pengikat rumput laut untuk menghidupkan keempat anaknya yang masih sekolah. Sedangkan suaminya bekerja sebagai penjemur rumput laut. Ibu Ati, dalam sehari-hari ia bisa mengikat rumput laut hingga 20 tali dalam sehari. Bila dibantu dengan anak-anaknya ketika pulang sekolah, ia bisa mendapatkan 40-50 tali sehari dengan harga Rp9.000 per talinya. Berbeda dengan bulan Ramadan, ia hanya bisa mengikat 10 tali, dan ketika dibantu anaknya, dia bisa mendapatkan 20-30 tali per harinya. Dikarenakan di bulan Ramadan, tali rumput laut yang mau diikat pun dibatasi oleh pemilik rumput laut tersebut. Sebelum diikat, rumput lautnya akan dipotong terlebih dahulu sesuai ukuran yang ditentukan oleh pemiliknya. Setelah potongan banyak, barulah dilakukan pengikatan ke anting-anting tali tersebut. Pengikatan rumput laut ini pun memakan waktu 40-60 menitnya dalam satu tali. Ya, bisa dikatakan cukup lama untuk menyelesaikan satu tali yang ia kerjakan untuk mendapatkan upah Rp9.000 per talinya. Walaupun cukup lama untuk mengikatnya, ia pun tetap merasa bersyukur dengan adanya rumput laut ini. Ia bisa menghidupkan keempat anaknya dan menyekolahkan anak-anak. Dari hasil ia mengikat rumput lautlah semua kebutuhan ekonomi bisa terpenuhi, mulai dari dapur, sekolah, dan lain sebagainya. Walaupun di bulan puasa dikurangi untuk mengikat rumput laut oleh pemiliknya, ia tetap antusias dan semangat untuk mengerjakannya walaupun sedang berpuasa. Inset video. Tapi ia tidak sendiri dalam bekerja mengikat rumput laut tersebut. Begitu banyak masyarakat yang juga ikut bekerja dikarenakan mudah untuk menghasilkan uang yang mereka dapatkan ketika selesai mengerjakan. Apalagi, mayoritas yang bekerja sebagai pengikat rumput laut adalah ibu-ibu dan remaja putri. Dalam satu hari, mereka bisa menghasilkan uang sekitar Rp100.000 per orang di bulan puasa. Tapi di hari-hari biasa, mereka menghasilkan sekitar Rp130.000 hingga Rp150.000 per harinya. Jumlah mereka juga tidak sedikit, antara sekitar 40-50 orang di bulan Ramadan, sedangkan di hari-hari biasa mencapai 60-80 orang dalam satu tempat. Berbeda dengan pemilik tali betang tersebut, sebut saja Sudirman, seorang petani rumput laut yang mempunyai sekitar 400 tali betang. Ia juga harus membaginya ketika ingin dipasangkan bibit rumput laut antara 2-3 minggu satu kali pasang. Pemasangan bertahap ini pun agar rumput laut yang dipasang dan ia panen gak akan terputus.
Sedangkan untuk menunggu hasil panen pun, ia membutuhkan waktu sekitar 45 hari atau 1 bulan setengah untuk sekali panen. Setelah dipanen, rumput laut tersebut dikeringkan dan membutuhkan sekitar 2-3 hari baru bisa kering dengan kadar rumput standar. Kemudian dijual kepada pengepul. Biasanya, dalam 100 tali, ia bisa menghasilkan sekitar 2 ton kalau rumput lautnya jadi. Tapi, kalau rumputnya kurang jadi, hasilnya sekitar 1 ton setengah, bahkan 1 ton. Inset Video 2. Dalam melakukan pekerjaan ini pun, ia ditemani dengan 2 orang anggota dalam 1 kali memanen maupun memasang bibit di laut. Pekerjaan ini memang membutuhkan tenaga yang ekstra karena cukup menguras tenaga ketika rumput laut dipanen. Seperti kedua anggotanya yang bernama Syam dan Hairul, mereka bekerja ketika dibutuhkan oleh Samsudin di saat panen dan memasang bibit. Biasanya, dalam sekali panen, mereka dibayar Rp150.000 per orang hingga pekerjaan selesai. Dan tak hanya itu, berbeda lagi dengan tenaga penjemur rumput laut yang bekerja sebagai penjemur. Ia pun mendapatkan 10% ketika rumput yang dijemur sudah kering. Samsudin pun harus bekerja dengan penuh semangat walau sedang dalam berpuasa. Berbeda dengan hari-hari biasa, kerjaan yang ia lakukan bisa membuatnya lembur hingga malam hari. Begitulah perjuangan seorang Samsudin yang mempunyai seorang istri dan 2 anak yang harus ia nafkahi. Pendengar, demikian feature produksi RRI Nunukan. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk Anda yang melaksanakannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.

Untuk di siang hari ini bersama tim Nunukan Siang yang bertugas, kami awali kebersamaan kita di program Ruang Disabilitas dan juga Inklusi ya. Untuk di edisi siang hari ini di hari Sabtu 13 Juni 2026 hingga pukul 11 siang hari nanti, kami ajak Anda untuk update informasi bersama ini terkait ragam manfaat ya dengan adanya Ruang Disabilitas dan juga Inklusi khususnya untuk masyarakat. Dan untuk Anda juga silakan bila mana ada informasi yang ingin Anda kabarkan, sharing untuk pendengar kita, silahkan ya Anda boleh tersambung bersama kami di 0811-5311-945. Informasi yang ingin Anda kabarkan dapat Anda kirimkan di via SMS dan juga WhatsApp. Baik pendengar, kami ajak Anda untuk update informasi bersama terkait manfaat utama Ruang Disabilitas dan Inklusi. Di antaranya adalah pemenuhan hak asasi, yang mana memastikan penyandang disabilitas mendapatkan hak dasar yang setara dalam mengakses fasilitas publik, pendidikan, dan juga kesehatan. Di antaranya, selain itu juga aksesibilitas dan kemandirian, memudahkan mobilitas melalui jalur pemandu atau guiding block, dan ada rem kursi roda serta fasilitas ramah disabilitas lainnya. Hadir informasi berikut untuk Anda bersama kami tim Nunukan Siang yang bertugas.

gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para toko dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola. Dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, pertumbuhan pendidikan dan juga potensi di mana hal ini memberi ruang tumbuh bagi anak disabilitas untuk mengembangkan bakat tanpa batas di lingkungan belajar yang suportif. Dan juga pemberdayaan sosial dengan membuka peluang bagi penyandang disabilitas untuk berkarya dan berdaya di tengah masyarakat seperti yang ditekankan oleh organisasi disabilitas seperti ada PPDI. Dan terakhir adalah dengan mendorong masyarakat umum dan dunia pendidikan untuk saling menghargai dan menghilangkan diskriminasi sejak dini. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda, manfaat utama dari ruang disabilitas dan juga inklusi ya, di mana juga terkait hal ini menghapus stigma sosial yang menumbuhkan empati masyarakat sejak dini serta menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua kalangan.

Indonesia. Gara-gara grup band Coldplay mau manggung di Indonesia, ada begitu banyak bisnis yang tercipta. Sebenarnya, bukan saat Coldplay ini saja. Sebetulnya, malah sudah lama. Ketika ada artis beken atau grup penyanyi dari luar negeri terkenal yang manggung di Indonesia, termasuk saat Blackpink dari Korea manggung di Indonesia pun, muncul banyak jasa-jasa bisnis terkait itu. Salah satunya adalah JustTip atau jasa penitipan pembelian tiket. Ada yang melakukannya dengan niat baik, tapi banyak juga yang menggunakan kesempatan ini buat menipu. Belum lama ini terjadi aksi penipuan dengan modus JustTip. Korbannya berasal dari berbagai kalangan. Korban harus menyerahkan uang dan dijanjikan tiketnya, tapi tiket tidak pernah diserahkan. Sebenarnya, kita salut dengan ide untuk mendapatkan keuntungan dengan cara membantu menawarkan JustTip tiket. Masalahnya, banyak orang yang punya uang tapi malas ngantri. Disitulah terletak peluang keuntungan untuk membantu mereka. Dalam sisi bisnis, setiap masalah dan persoalan yang dialami orang bisa berpeluang menjadi sebuah bisnis. Rupanya inilah yang dipakai oleh para pelaku JustTip ini. Dua pelajaran penting yang bisa kita petik dari kejadian ini. Pertama, soal ide bisnis. Seringkali kita bertemu dengan orang yang bertanya, ide bisnis apa ya? Sebenarnya caranya mudah. Lihat sekelilingmu, lihat apa yang orang lain sedang butuhkan, dan pikirkanlah bagaimana memberikan solusi. Maka itu bisa menjadi ide bisnis. Sebagai contoh, di tengah masyarakat yang sedang mencari tiket konser atau rebutan beli tiket. Pelajaran kedua yang sangat penting bagi kita adalah sebagai pebisnis, apapun yang kita lakukan haruslah amanah. Jika bisnis kita ingin langgeng dan panjang, kita harus bisa dipercaya. Integritas mesti dijunjung tinggi. Pertama-tama, calon pelanggan akan mencoba berinteraksi dengan kita. Dan setelah mereka merasa puas dan merasa kita bisa dipercaya, barulah mereka akan memberikan bisnis mereka yang berikutnya kepada kita. Jadi, lakukanlah bisnis yang bisa dipercaya kalau bisnis kita ingin langgeng. Jangan tergoda untuk meraup keuntungan sesaat, bahkan sampai menipu yang akhirnya membuat bisnis kita tidak berusia panjang. Maka, peliharalah kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan atau calon pelanggan kepada kita. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: 96,3 Pro 1 Nunukan.
1: Ini adikku.
2: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
2: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
2: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
3: Pendengar, manfaat pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus juga dapat memberi kesempatan, ya ini bagi anak berkebutuhan khusus atau ABK untuk belajar di sekolah reguler bersama anak-anak pada umumnya. Manfaat utamanya meliputi peningkatan rasa percaya diri mereka, kemudian juga mereka dapat mengembangkan keterampilan sosial dan pengurangan stigma negatif sejak dini. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda yang menjadi informasi masih terakhir kami untuk di program Ruang Disabilitas dan juga Inklusi untuk siang hari ini. Masih bersama kami tim Nunukan Siang, pendengar, di mana untuk selanjutnya kami ajak Anda untuk update informasi, ragam informasi perbatasan dan juga informasi aktualnya di program Musik dan Informasi edisi hari ini.

Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tol Laut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

Dimana di program musik dan informasi hingga pukul 12 siang hari nanti, kami ajak Anda untuk update informasi, ragam informasi dari rangkuman reporter yang kami update dari situs rri.co.id. Di antaranya terkait tim penggerak PKK Kabupaten Nunukan bersama SMA Negeri 1 Nunukan dan Kelurahan Nunukan Tengah bekerjasama menggelar kegiatan pola asuh anak dan remaja di era digital dan sosialisasi pencegahan judi online dan pinjaman online teratasi atau Jupiter. Ketua PKK Kabupaten Nunukan Andi Anisa Mutia mengatakan kegiatan tersebut dimaksudkan bagaimana memberikan sosialisasi kepada orang tua mengenai pola asuh dan remaja khususnya di era digital sekarang ini. Apalagi perkembangan teknologi digital telah membawa banyak manfaat bagi kehidupan generasi muda. Ia juga berharap peran keluarga khususnya orang tua menjadi sangat penting sebagai benteng utama dalam melindungi anak-anak dari pengaruh negatif dunia digital. Orang tua perlu membangun komunikasi yang terbuka, hangat, dan penuh pengawasan yang bijaksana terhadap aktivitas digital anak-anak. Mendengar kembali ditekankannya program pola asuh anak dan remaja era digital, ya ini dari tim penggerak PKK Kabupaten Nunukan berupaya meningkatkan kapasitas keluarga dalam menghadapi tantangan pengasuh di era digital. Sementara sosialisasi judi online untuk memberikan pemahaman yang benar tentang bahaya judi online dan resiko pinjaman online yang tidak bertanggung jawab sekaligus membangun kesadaran mereka, ya ini untuk melakukan pencegahan sejak dini. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda dari rangkuman reporter RRI Nunukan.

Tahukah Anda pendengar? Sesuai pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI, untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon pekerja migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah, surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah, sertifikat kompetensi kerja, surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi, paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat, visa kerja, perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia, dan perjanjian kerja.

Freeshine Indonesia, PT Freeshine Flag Indonesia atau FFI melalui program Dairy Development meluncurkan sebuah program yang namanya Young Progressive Farmer Academy yang boleh dikatakan semacam akademi para peternak muda. Tujuan dari program ini adalah memberdayakan peternak muda Indonesia dengan pembelajaran praktek manajemen peternakan sapi terbaik dengan belajar dari para ahlinya. Indonesia memang menghadapi dua masalah. Pertama, isu soal regenerasi peternak yang umumnya sekarang ini kebanyakan dilakukan oleh peternak lama. Di sisi lain, produktivitas serta kualitas daging dan susu yang dihasilkan juga masih tetap jadi masalah. Ditambah lagi, bisnis peternakan kebanyakan adalah usaha skala kecil ke menengah. Usaha peternakan sapi perah di Indonesia pun ternyata masih didominasi oleh usaha skala kecil dengan cara pemeliharaan yang bersifat tradisional. Sekarang mari kita lihat apakah ini peluang atau masalah. Sekarang ini buat para milenial, pertanian dan peternakan bukanlah bidang yang mereka sukai. Nyaris kalau kita bertanya pada para milenial, jarang ada yang cita-citanya menjadi peternak atau petani. Padahal konsumsi pertanian dan peternakan kita termasuk sangat tinggi. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana membuat peternakan menjadi pilihan dan diminati buat dijalani oleh para milenial. Tentunya pertama-tama adalah soal mindset. Hingga saat ini kesan tentang peternakan adalah tradisional, kotor, dan jorok. Tentunya hal ini membuat para milenial yang berlatar belakang generasi strawberry yang dianggap lembek banyak yang memalingkan muka sebelum mereka mencoba. Karena itulah, sisi menarik dan sisi menyenangkan dari peternakan sebenarnya bisa diekspos. Banyak kok peternakan yang dikelola dengan modern. Peternakan sapi di Jepang dan Selandia Baru misalnya. Bahkan banyak diantaranya menghasilkan kualitas yang luar biasa. Selain itu, anak muda bisa mulai dilibatkan dalam berbagai aktivitas terkait peternakan. Pepatah tak kenal maka tak sayang akan berlaku juga dalam hal ini. Di sisi lain, tentunya yang perlu disajikan adalah peluang serta kemungkinan profit yang bisa didapatkan dari bisnis peternakan ini. Banyak di antara mereka yang berpikir profitnya kecil dan usahanya repot. Padahal bisnis peternakan yang dikelola dengan baik, hasilnya bisa jauh melebihi gaji pegawai kantoran. Demikianlah dari saya, Tony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Kami kembali hadirkan informasi untuk Anda. Kami akses dari situs rri.co.id. Kali ini informasi terkait pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Nunukan tahun 2026 resmi ditetapkan sebanyak 38 orang. Seluruh peserta yang terpilih merupakan hasil seleksi dari perwakilan 21 kecamatan di Kabupaten Nunukan. Namun ketatnya proses seleksi mengakibatkan tidak semua kecamatan berhasil meloloskan wakilnya. Sejumlah kecamatan bahkan sama sekali tidak memiliki perwakilan dalam formasi Paskibraka tahun ini. Pendengar, disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan Hasan Basri, seleksi dibuka secara terbuka bagi seluruh kecamatan. Meski demikian, hasil akhir ditentukan berdasarkan kemampuan dan juga nilai peserta selama mengikuti tahapan seleksi. Ia menjelaskan proses seleksi Paskibraka saat ini jauh berbeda dibanding beberapa tahun lalu. Dalam 4 tahun terakhir, penilaian tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Menurutnya, setiap peserta harus memenuhi berbagai indikator penilaian yang telah ditetapkan seperti kemampuan peraturan baris berbaris dan wawasan kebangsaan. Hasil seleksi juga tidak lagi ditentukan sepenuhnya oleh daerah, tetapi melalui sistem aplikasi yang terhubung dengan BPIP. Ia juga menambahkan jumlah anggota Paskibraka tahun ini berkurang dibanding tahun sebelumnya, di mana kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk penyesuaian terhadap anggaran daerah di tengah penerapan efisiensi belanja pemerintah. Hadir informasi berikut untuk Anda pendengar, dan untuk yang juga saat ini ingin update informasi bersama kami di RRI Nunukan, ya silakan Anda mengunjungi di laman website resmi kami di situs rri.co.id.
1: Halo Indonesia. Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya, dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Antonio Dio Martin, License Trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Anda masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan. Pendengar, kali ini kami hadirkan informasi kesehatan untuk Anda. Kami akses dari situs kemkes.go.id. Terkait manfaat jambu biji, pendengar, yang pastinya kaya vitamin C dan juga ini menjadi buah favorit juga oleh masyarakat di Indonesia. Jambu biji merupakan salah satu buah tropis yang banyak dibudidayakan dan dikonsumsi masyarakat di berbagai negara beriklim tropis maupun subtropik, termasuk juga Indonesia. Buah yang juga dikenal dengan nama guava ini memiliki cita rasa yang segar serta kandungan nutrisi yang melimpah sehingga menjadi pilihan favorit masyarakat. Di Indonesia, jambu biji dapat tumbuh dengan baik di dataran rendah maupun dataran tinggi. Kemampuan adaptasinya yang tinggi membuat tanaman ini mudah ditemukan di berbagai daerah. Selain mudah dibudidayakan, jambu biji juga memiliki nilai ekonomi yang cukup baik bagi para petani. Dari berbagai jenis jambu yang ada, buah jambu biji menjadi salah satu yang paling digemari. Hal ini karena vitamin C-nya pada jambu ini ya tergolong sangat tinggi dibandingkan banyak buah lainnya. Kandungan vitamin C tersebut berperan sebagai antioksidan yang membantu menjaga daya tahan tubuh dan melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Update informasi berikut untuk Anda pendengar yang juga kami hadirkan di program musik dan informasi siang hari ini bersama kami tim Nunukan Siang yang bertugas.

sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Tahukah Anda, kantong plastik awalnya diciptakan untuk selamatkan bumi? Pada tahun 1959, Sten Gustaf Tulin di Swedia menciptakan kantong plastik sebagai pengganti kantong kertas. Karena pada era itu, semakin banyak penggunaan kantong kertas, berarti semakin banyak juga penebangan pohon. Lalu muncul ide membuat kantong plastik yang tahan lama, sehingga bisa digunakan berkali-kali, dengan niat untuk mengurangi penebangan pohon.

Mendengar update informasi lainnya untuk Anda, kali ini informasi terkait Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan memasang tiang panjang untuk menahan dermaga dari ancaman arus kuat. Langkah ini diambil menyusul seringnya cuaca ekstrim yang melanda kawasan pelabuhan Sungai Jepun. Pemasangan tiang panjang difungsikan agar konstruksi dermaga tidak bergeser akibat tekanan arus. Kondisi perairan di sekitar Sungai Jepun dikenal kerap mengalami perubahan cuaca yang signifikan. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan Abdul Munir. Dan pendengar, selain pemasangan tiang panjang, di Sub Nunukan juga tengah menjalankan program pemeliharaan fasilitas dermaga. Kerusakan yang terjadi di kawasan Sungai Jepun ini menjadi perhatian serius pihak dinas saat ini. Kerusakan dermaga berpotensi mengganggu aktivitas pelayaran warga yang sangat bergantung pada jalur ini. Perbaikan segera diperlukan mengingat Sungai Jepun merupakan akses utama warga warga Nunukan khususnya menuju Pulau Sebatik. Masih dari situs rri.co.id kami update informasinya untuk siang hari ini.

Batik merupakan salah satu jenis karya seni rupa yang berkembang di Indonesia. Setiap daerah di Indonesia memiliki motif batik yang berbeda, dan motif ini menggambarkan berbagai hal, termasuk kekayaan alam. Dahulu, batik dibuat dengan cara ditulis secara manual. Batik ini dikenal sebagai sebutan batik tulis. Dikutip dari buku Mengenal Aneka Batik oleh Suerna Dwi Lestari, kata batik berasal dari bahasa Jawa. Seorang peneliti dan pustakawan asal Belanda bernama Rolfair berpendapat bahwa teknik batik kemungkinan diperkenalkan dari India atau Sri Lanka pada abad ke-6 atau ke-7. Hingga kini batik tulis dibuat dengan mengandalkan tulisan tangan dengan canting.

0: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, sesaat lagi kami ajak Anda untuk update informasi olahraga. Langsung kami hadirkan dari Pro 3 RRI.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

0: Amerika Serikat raih kemenangan sempurna 4-1 atas Paraguay di laga perdana Grup D Piala Dunia 2026. Indonesia siapkan 5 wakilnya di semifinal Australia Open 2026. Taklukan Satria Muda Bogor Hornbills cetak sejarah ke final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Timnas Amerika Serikat memulai Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telak 4-1 atas Paraguay di Stadion SoFi Los Angeles pagi tadi. Volarin Balogun mencetak 2 gol di menit ke-31 dan 45 plus 5. Ditambah gol bunuh diri Damian Bobadilla waktu ke-7 menit dan gol spektakuler Gio Reyna di menit 90 plus 8. Paraguay hanya mampu membalas lewat Mauricio di tempo ke-73. Amerika mendominasi dengan 72% penguasaan bola. Namun ada kekhawatiran cedera pada Christian Pulisic yang diganti di babak pertama. Pelatih Mauricio Pochettino menyatakan kabar terkini akan ditangani pasca pertandingan. Meski ada indikasi bahwa itu hanya tindakan pencegahan. Kemenangan ini memberi Amerika awal yang sempurna 3 poin dengan memuncaki klasemen Grup D.

0: Sementara itu, Kanada Bosnia harus puas berbagi poin di laga pertama Grup B Piala Dunia 2026. Kedua tim punya tugas rumah besar dalam menghadapi laga kedua. Laporan disampaikan Karisma Rizky. Johnston looking to keep the
1: pressure on. Laga perdana Grup B Piala Dunia 2026 yang digelar di Toronto Stadium dini hari tadi antara Kanada dan Bosnia Herzegovina berakhir imbang satu sama. Namun di balik hasil tersebut, kedua tim menyimpan catatan evaluasi penting yang harus segera dibenahi jika ingin bersaing di sisa turnamen. Kanada tampil dominan dengan penguasaan bola yang besar. Sayangnya dominasi itu tidak diimbangi dengan efektivitas. Sepanjang pertandingan, Lehos kesulitan membongkar pertahanan rapat Bosnia yang sangat disiplin. Kanada kurang klinis di depan gawang. Banyak peluang tercipta, termasuk peluang emas Ricky Larea yang gagal dimaksimalkan. Hingga akhirnya gol penyama kedudukan baru lahir di menit ke-78 melalui Clean Lerin. Mereka juga rentan terhadap bola mati di mana gol Bosnia lahir dari situasi sepak pojok. Ini menjadi peringatan serius bagi lini belakang Kanada yang tampak kurang waspada dalam mengantisipasi pergerakan lawan di kotak penalti. Terjadinya perbedaan mentalitas babak pertama versus kedua. Pelatih Jesse Marsh secara terbuka mengakui bahwa timnya baru menunjukkan mentalitas dan keberanian yang diinginkan di babak kedua. Ini menjadi pekerjaan rumah besar. Kanada harus tampil konsisten sejak menit awal.
2: Bagi saya ada beberapa hal dalam situasi bola mati yang bisa kita lakukan lebih baik. Tetapi bagi saya, yang terpenting adalah mentalitas dan keberanian. Kami ingin memastikan bahwa tim siap sejak awal untuk semua pertandingan ini. Memahami rencana bola mati, dan lawan serta apa rencana mereka. Tetapi pada akhirnya benar-benar fokus pada pertandingan dan mewakili persis apa yang ingin kami capai. Kami melakukan itu di babak kedua dan tidak di babak pertama, dan itulah menjadi perbedaan bagi kami pada hari ini. Exactly what we wanted to be. We did that in the second half
1: and not in the first half, and that was the difference for us on the day. Di sisi lain, Bosnia tampil melebihi ekspektasi. Mereka berhasil mencuri gol lebih dulu dan hampir membawa pulang 3 poin penuh andai tidak kebobolan di 10 menit terakhir. Di laga ini Bosnia sukses membuat pertahanan rapat dan disiplin. Mereka sangat solid dalam bertahan, terutama di babak pertama. Sid Kolasinac tampil apik dengan penyelamatan krusial di garis gawang. Namun Bosnia tampil kurang keseimbangan dalam permainan. Meski unggul di babak pertama, Bosnia kesulitan mempertahankan tekanan. Mereka tidak mampu memberikan ancaman berarti di babak kedua dan cenderung bertahan. Mereka juga kehilangan fokus di akhir laga. Gol penyimbang Kanada lahir saat laga memasuki 10 menit terakhir. Ini menunjukkan Bosnia masih kehilangan konsentrasi di momen krusial. Pelatih Bosnia, Sergi Barbares, mengakui timnya sedikit kurang dalam hal permainan.
2: Saya sangat puas. Saya sebenarnya harus sedikit menyemangati para pemain karena mereka kecewa. Ketika Anda unggul dan kebobolan dengan 10 menit tersisa, tentu saja terasa pahit. Melawan lawan seperti ini yang telah mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia ini selama lebih dari 2 tahun, mereka adalah tim papan atas di setiap segmen. Kami mengerahkan kekuatan terakhir kami. Tingkat perjuangan ini sangat bagus. Tentu saja, kami sedikit kurang dalam hal permainan. Kami sedikit kurang, tidak ada keseimbangan. Kami tidak memberikan tekanan. Tetapi pada akhirnya turnamen ini kami bermain dengan baik. Kami menurunkan 25 pemain baru untuk pertama kalinya di panggung ini.
1: Atas hasil ini, kedua tim sama-sama punya pekerjaan rumah. Kanada diwajibkan segera meningkatkan ketajaman lini depan dan konsistensi mentalitas sepanjang 90 menit. Bosnia perlu mencari keseimbangan antara bertahan dan menyerang, serta menjaga fokus hingga peluit akhir. Dari laga ini, kedua tim mengemas 1 poin. Namun tanpa perbaikan, peluang lolos ke fase gugur bisa terancam. Laga selanjutnya akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim untuk membuktikan diri. Nantinya pada pertandingan kedua Grup B, Kanada akan menghadapi Qatar di tanggal 19 Juni, sedangkan Bosnia akan menghadapi Swiss di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola Portugal, mantan pelatih Fulham Marco Silva resmi bergabung dengan Benfica sebagai manajer dengan kontrak 2 tahun, ditambah opsi perpanjangan 1 tahun. Silva meninggalkan Fulham setelah 5 tahun membimbing klub kembali ke Liga Premier dan finish di peringkat 11 musim lalu. Benfica finish ketiga di Liga Portugal di bawah asuhan Jose Mourinho yang kemudian pergi untuk menjadi pelatih kepala Real Madrid. Silva sekarang ditunjuk untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Mourinho.

dari arena tenis. Petenis Australia peringkat 6 dunia Alex de Minaur bersiap untuk Wimbledon dengan kemenangan 6-2, 6-4 atas petenis Prancis Benjamin Bonzi di perempat final turnamen lapangan rumput Certain Pass. De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama, lalu juga disebutkan De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama dan menyelamatkan break point di set kedua. Dengan pukulan drop shot volley backhand, De Minaur akan menghadapi pemain kidal Prancis Adrian Manarino di semifinal. Setelah Manarino mengakhiri kejutan Zizhen Zhang, De Minaur yang memenangkan gelar di turnamen yang sama pada 2024 berpeluang menghadapi Felix Auger-Aliassime di final. Sebelumnya Daniil Medvedev melewati thriller 3 set melawan petenis Belanda berusia 17 tahun Gijs Bogaert 3-6, 6-4, 7-6 setelah menyelamatkan 1 match point.

0: dari lintasan sirkuit. Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona Catalunya dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Brake pedal feels horrible. So long.
2: Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona Catalunya, disusul George Russell dari Mercedes yang hanya terpaut 0,057 detik dari juara dunia tersebut. Ke-22 pembalap reguler beraksi di sesi kedua yang berlangsung selama 1 jam pada hari Jumat waktu setempat, dengan 7 diantaranya mengundurkan diri dari sesi latihan pertama karena mobil mereka dikendarai oleh pembalap pemula. Max Verstappen hampir menyamai waktu terbaik yang catatkan Russell dari sesi pembuka. Max menyelesaikan balapan dengan catatan waktu 1 menit 16,452 detik yang menyoroti evolusi lintasan sirkuit Barcelona Catalunya. Selesai latihan bebas kedua, Lando Norris mengatakan kondisi mobil lebih baik bila dibandingkan beberapa minggu terakhir. Akan tetapi, kondisi lapangan cukup menyulitkan. Saya menguji mobil dalam kondisi yang sangat berbeda dari yang kami alami beberapa minggu terakhir, dan tampaknya performa mobil juga lebih baik. Jadi menurutku ini hari Jumat yang lumayan. Menurutku masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi cuacanya panas dan saya rasa mungkin tidak ada yang akan merasa senang di luar sana. Kondisinya sulit dengan angin dan cuaca seperti ini. Sementara Kimi Antonelli yang absen pada sesi latihan bebas pertama finish di posisi kelima. Selesai balapan, ia menyampaikan bahwa cukup sulit untuk melihat hasil dari satu putaran saja. Agak sulit dengan hanya satu putaran saja. Masalahnya jendela waktunya sangat sempit, ban ausnya cukup parah. Jadi ya, kami hanya berusaha menemukan keseimbangan terbaik. Tentu saja dengan hanya satu putaran untuk setiap set ban itu selalu sulit. Tapi menurutku secara keseluruhan masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki. Tapi aku cukup optimis menjelang besok. Latihan jarak jauhnya berjalan baik, itu satu hal yang positif. Tapi tentu saja saya menantikan balapan besok dan menantikan perubahan yang akan kami lakukan. Masih ada satu sesi latihan bebas yang perlu dilakukan oleh para pembalap sore nanti pukul 17.30 waktu Indonesia Barat sebelum memulai balapan di babak kualifikasi yang akan berlangsung di sirkuit de Barcelona Catalunya pada malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Arena Futsal. Bintang Timur Surabaya BTS mengalahkan Cosmo JNE dengan skor 4-2 di lanjutan Pro Futsal League PFL 2025-2026 di GOR UNY malam tadi. BTS unggul 2-0 di babak pertama lewat gol Rian Gomez di menit 9 dan Samuel Eko menit 19. Di babak kedua, Rian Gomez mencetak gol kedua 23 menit sebelum Samuel Eko menambah brass 26 menit. Cosmo JNE sempat memperkecil lewat Reza Gunawan di menit 26 dan Andi Umayah di menit 35. Namun harus kehilangan Israr Megantara karena kartu merah di menit 32. Pelatih Cosmo Motonori Baba mengaku kecewa dengan hasil ini namun akan mempersiapkan leg kedua dengan baik.
1: Hasilnya ini tidak ada apa yang kita inginkan, tapi okay, ini sudah terjadi, tidak ada apa-apa. Minggu lagi, satu lagi final, kita dari sekarang siap-siap, okay, semoga Cosmo bisa dapat juara.
0: Samuel Eko dinobatkan sebagai man of the match karena ketajamannya sebagai ujung tombak. Kemenangan ini membuktikan soliditas BTS dan mentalitas juara di panggung terbesar, memastikan persaingan futsal kasta tertinggi di Indonesia terus menyuguhkan tontonan berkualitas. Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 5 wakil di semifinal Australian Open 2026 yang akan berlangsung hari ini. Di tunggal putra, Alwi Farhan menghadapi Jason Gunawan Hong Kong dan Moh Zaki Ubaidillah bertemu Dong Tian Kiao Tiongkok. Di ganda putra, Sabareza berhadapan dengan Cheng Cheng Kwan Liu Kuang Heng Taiwan. Sementara di ganda putri, Anna Trias melawan Xiu Xin Hui Taiwan 4 dan Rahel Febi menghadapi unggulan pertama Tiongkok Jia Yifan Zhang Suxian. Dengan 5 wakil tersebar di 3 sektor, peluang Indonesia menuju final sangat terbuka. Alwi Farhan melaju setelah menang atas Li Chia Hao Taiwan, sementara Zaki menang telak atas Justin Hoh Malaysia. Rahel Febi sebelumnya menyingkirkan pasangan Stoeva Bulgaria. Sementara Anna Trias konsisten hingga semifinal, Sabar Reza juga tampil impresif setelah menghancurkan duo Taiwan.

0: Kabar dari arena basket. Bogor Hornbills mencatat sejarah dengan lolos ke final IBL 2026 untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Satria Muda Pertamina Bandung 82-79 di game keempat semifinal. Caleb Wesson 20 poin 11 rebound dan Stefan Branch 17 poin 11 rebound mencetak double-double, sementara Trevin Thibodeau IBL League MVP 2026 menambah 16 poin 9 rebound dan 8 assist. Satria Muda sempat memperkecil jarak menjadi 79-80 lewat tembakan 3 angka Georgi Bezanisvili. Namun Wesson mengamankan kemenangan lewat 2 free throw di sisa 17 detik. Pelatih Hornbill, Cesar Casmara, mengatakan, sangat bangga dengan organisasi, pemain, dan Bogor, serta mengapresiasi dukungan penuh pendukung dari menit pertama hingga akhir. Ia berjanji akan berkompetisi sepanjang musim di final, meski tidak dapat menjanjikan kemenangan.
1: Saya sangat bangga dengan organisasi saya. Sangat bangga dengan para pemain saya. Sangat bangga dengan Bogor. Saya pikir hari ini para pendukung yang ada di sini, mereka mendukung kami dari menit pertama hingga akhir pertandingan. Ini adalah hari perayaan bagi kami. Tetapi besok, kami harus mempersiapkan final. Kami belum menginginkan apapun. Itu sudah jelas. Saya tidak bisa menjanjikan kemenangan di final. Tetapi saya berjanji akan berkompetisi sepanjang musim. Jadi, saya sangat bangga dengan pertandingan ini.
2: We are competitors, and this is the mindset that we have. So, very proud, very happy, very proud of the game that Erga did today.
0: Hornbills kini menunggu pemenang antara Pelita Jaya Jakarta dan Dewa United Banten di final. Satria Muda harus puas dengan kekalahan meskipun Kapten Abraham Damar Grahita mencetak 22 poin.

Timnas Bola Voli Putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon di AFC Women's Nation Cup 2026 dengan skor 25-20, 25-13, 25-9. Kemenangan ini membuat Indonesia finish di peringkat ketiga grup B dengan 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Pada set pertama sempat terjadi kejar-kejaran hingga skor 19-19, namun Indonesia unggul 25-20 di set kedua. Indonesia mendominasi hingga 24 sebelum menang 25-13. Di set ketiga, Lebanon sempat unggul 6-3, namun Indonesia membalikkan keadaan menjadi 9-8 dan terus meninggalkan lawan hingga menang 25-9. Selanjutnya, Indonesia akan bertanding untuk memperebutkan tempat kelima melawan Australia, peringkat ketiga grup A pada minggu besok. Australia adalah tim yang lebih kuat, namun Indonesia optimis dapat bersaing.

Dari olahraga e-sports, tim e-sports Onyx berhasil melaju ke Grand Final MPL ID Season 17 sekaligus mengamankan tiket ke MSC di e-sport World Cup 2026. Setelah mengalahkan GeekFam 3-0, Onyx mendominasi sejak game pertama dengan perolehan poin eliminasi 15-6 dan menyapu bersih semua objektif. Di game kedua, Onyx menutup pertandingan hanya dalam 10 menit dengan poin eliminasi 21-2. GeekFam sempat memberi perlawanan di game ketiga hingga 32 menit, namun Onyx akhirnya menang. GeekFam harus turun ke final lower bracket dan akan berhadapan dengan Bijetran by Vitality yang sebelumnya memulangkan tim Liquid ID 3-0. Laga GeekFam versus BTR pada hari ini pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat akan memperebutkan satu tiket lagi ke MSC EWC 2026.

Dengan disampaikannya kabar dari eSports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendengar, baru saja kita ikuti bersama update informasi olahraga. Kami hadirkan langsung untuk Anda dalam Dinamika Olahraga Pro 3 RRI. Selanjutnya kembali bersama kami tim Nunukan siang ini yang bertugas. Kami update informasi untuk Anda di program musik dan informasi di siang hari ini.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
3: Tahukah Anda mengapa tidak ada tombol angka 4 di dalam lift? Ternyata, fenomena tersebut berkaitan dengan keyakinan mengenai angka 4 itu sendiri. Menurut kepercayaan Cina, angka 4 pada umumnya tidak disukai karena berdasarkan tradisi Tionghoa atau Feng Shui, angka 4 adalah simbol bencana dan keruntuhan. Pelafalan angka 4 dalam bahasa Cina adalah Si, sama dengan kata Si yang bermakna kematian. Oleh karena itu, banyak pengelola gedung di Cina dan beberapa negara di Asia Timur dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, yang

0: joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi, nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Masih di program musik dan informasi untuk di siang hari ini, mendengar informasi dari rangkuman reporter kami hadirkan untuk Anda terkait seleksi pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat Kabupaten Urukan tahun 2026 berlangsung sangat ketat. Dampaknya tidak semua kecamatan berhasil meloloskan wakilnya menjadi anggota paskibraka yang akan bertugas pada upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dari hasil seleksi yang telah ditetapkan, hanya 38 peserta yang dinyatakan lolos dan terpilih menjadi anggota Paskibraka Kabupaten Nunukan. Mereka merupakan hasil penjaringan dari perwakilan 21 kecamatan yang mengikuti proses seleksi. Disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan, Hasan Basri, seleksi dibuka bagi seluruh kecamatan, namun berdasarkan hasil akhir penilaian, sejumlah kecamatan belum berhasil menempatkan perwakilannya dalam formasi Paskibraka tahun ini. Menurutnya, ketatnya seleksi tidak terlepas dari sistem penilaian yang kini melibatkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Dalam beberapa tahun terakhir, penentuan peserta tidak lagi sepenuhnya dilakukan oleh daerah, melainkan melalui sistem aplikasi yang kemudian diproses dan diperingkat oleh BPIP berdasarkan berbagai indikator penilaian. Sementara itu, pendengar, jumlah anggota Paskibraka Kabupaten Nunukan tahun ini juga mengalami pengurangan. Jika sebelumnya formasi Paskibraka mencapai 76 orang yang disesuaikan dengan formasi pasukan 17, 8, dan 45, tahun ini hanya ditetapkan sebanyak 38 orang, di mana pengurangan jumlah tersebut dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian anggaran di tengah kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah daerah. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda, pendengar, kami akses dari situs RRI.co.id.

asem sudah ada sejak lama, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada saat masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah, karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Pada saat Belanda menguras berbagai kekayaan Indonesia, pohon asem tumbuh subur di tanah Betawi. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia, oleh sebab itu bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem.

informasi seputar manfaat makan siang. Eits, jangan lupa untuk makan siang ya. Sudah waktunya untuk makan siang saat ini. Nah, manusia membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Secara garis besar, itu adalah manfaat makan, baik itu makan siang, breakfast, sarapan pagi, maupun makan malam. Namun, ya, lebih dalam lagi, ada beberapa manfaat makan siang. Di antaranya, pendengar, dapat menyediakan energi. Tubuh membutuhkan energi untuk dapat beraktivitas sepanjang hari. Dan pembentukan energi dalam tubuh ini berasal dari makanan dan minuman. Untuk melakukan aktivitas pagi hari, tubuh mendapatkan asupan dari sarapan paginya, ya. Sarapan yang porsinya tidak banyak menyediakan energi yang terbatas sehingga Anda perlu kembali makan nanti di siang hari. Dan dapat disimpulkan juga bahwa makan siang ini memberi energi baru untuk melanjutkan aktivitas. Tanpa makan siang, energi di dalam tubuh bisa terkuras habis dan alhasil tubuh jadi tidak bertenaga dan efeknya

0: Selanjutnya masih di Nudukan siang ini, di mana ragam informasi kami hadirkan untuk Anda. Ya, nanti kita akan update informasi dari rangkuman reporter kami. Silakan untuk Anda pendengar yang barangkali juga nih ada informasi yang ingin Anda kabarkan terkait situasi kondisi saat ini di tempat tinggal Anda, atau juga ada informasi penting lain yang terjadi dan Anda melihat kejadian tersebut, boleh ya Anda kabarkan di 0811-5311-945. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk update informasi kesenian tradisional, budaya dan juga tradisi ya, dengan menghadirkan lagu-lagu daerah hingga pukul 14 siang hari nanti.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Tradisi betimbang adat suku Tidung. Betimbang dalam bahasa daerah suku Tidung artinya ditimbang di bulan Safar yang terdapat dalam kalender penanggalan Hijriah Islam. Menurut kepercayaan masyarakat suku Tidung, bulan Safar adalah bulan waktu diturunkannya malapetaka atau bala. Agar terhindar dari malapetaka atau bala, maka setiap anak dari suku Tidung yang lahir pada bulan Safar haruslah mengadakan tradisi betimbang sebanyak 3 kali. Tata cara pelaksanaannya, sang anak duduk di atas timbangan yang telah dibuat sedemikian rupa. Sementara kitab suci Al-Quran, sayur-sayuran, dan makanan disimpan di atas timbangan lainnya, sehingga kedudukannya menjadi seimbang. Setelah itu, anak diturunkan dan digantikan dengan sayur-sayuran dan buah-buahan yang telah disiapkan. Begitu seterusnya hingga seluruh sayur dan buah-buahan yang disediakan telah ditimbang semuanya. Dan dilanjutkan dengan acara gentayat atau berbagi-bagi. Di sini, semua sayuran dan buah yang telah ditimbang dibagi-bagikan kepada para tetua dan para undangan yang hadir pada saat itu. Hal ini menandakan selesainya acara betimbang.

Indonesia, Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia, masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya, dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: Nih, kami juga kembali ajak Anda untuk update informasi seputar tarian tradisional ya. Di antaranya ada tari tortor, pendengar, tari tortor berasal dari Sumatera Utara, di mana tari tradisional ini semula dikaitkan dengan ritual dan roh sehingga dipentaskan ketika ada anggota keluarga yang meninggal. Dan ada juga untuk tari tortor tadi ya, yang mana saat ini menjadi tari-tarian tradisional yang kerap dipentaskan di beragam acara di Sumatera Utara. Untuk tarian selanjutnya ada tari piring. Tari piring yang berasal dari orang Minangkabau di Sumatera Barat. Tari ini semula merupakan bentuk syukur atas hasil panen ketika warga setempat memeluk agama Hindu. Dan pendengar, kelak masuknya agama Islam membuat tari piring berfungsi sebagai bentuk hiburan dan juga persembahan bagi tamu dan masyarakat. Di siang hari ini boleh ya, bila mana ada informasi juga nih seputar tradisi budaya yang barangkali kurang terekspos seperti itu, ingin Anda hadirkan informasi seperti apa agar untuk budaya seni ini dapat terus dilestarikan ya, Anda bisa bergabung bersama kami juga untuk via SMS dan WhatsApp untuk mengirimkan informasinya di 0811 5311945.
1: Ragam budaya suku Dayak Lundaya tersimpan di rumah kubu. Dari dalam sebuah rumah, alunan seruling begitu memukau. Yah, itu rumah kubu. Rumah kubu merupakan rumah adat khas suku Dayak Lundaya di dataran tinggi Borneo Krayan, Kabupaten Nunukan. Rumah adat ini dulunya merupakan rumah seorang pemimpin suku Dayak Lundaya yang kini menjadi mini museum dan menyimpan beragam produk budaya sekaligus sekolah budaya suku Dayak Lundaya. Dibangun tahun 2010 dan diresmikan pada tahun 2011, rumah kubu berfungsi untuk melestarikan budaya di kalangan muda, sebagai tempat berlatih musik dan tari-tarian, serta tempat untuk mempelajari proses pembuatan pakaian adat dari kulit kayu talun. Di rumah kubu juga tersimpan dokumen dan cerita asli rakyat Lundaya. Tujuannya agar cerita tentang suku Dayak Lundaya tak hilang ditelan zaman. Dari rumah kubu, kelompok belajar dari sekolah menengah atas bahkan pernah berhasil membawa nama Indonesia ke Eropa dalam mempromosikan kesenian suku Dayak Lundaya.

gambang adalah sebuah alat musik tradisional Kalimantan Utara yang terbuat dari bahan utama kayu atau bambu dan berbilah-bilah sebanyak 18 buah. Gambang memiliki resonator yang berbentuk seperti perahu, dengan bagian atas kotak suara tersebut dilapisi dengan beberapa bilah kayu tipis berbentuk persegi panjang. Sedangkan bagian ujung pangkal resonator, gambang berbentuk piramid yang berfungsi untuk menutup bagian pangkal. Gambang dimainkan dengan cara dipukul menggunakan alat pukul yang bagian ujungnya dibalut dengan kain agar menghasilkan suara yang indah tanpa merusak kepingan logamnya. Alat musik gambang memiliki tangga nada yang berbeda-beda antara 17 hingga 21 bilah. Untuk meningkatkan nada, biasanya bilah dipotong atau ditipiskan pada bagian ujungnya, sedangkan untuk merendahkan nada, biasanya ditipiskan pada bagian tengahnya.

0: Baik, Budegar, masih dengan lagu-lagu daerah kami hadirkan untuk Anda siang hari ini. Barangkali sambil menemani Anda untuk istirahat siang, ya, lagu daerah juga kami hadirkan untuk bisa lebih membuat semangat lagi untuk siang hari ini atau lebih nyaman lagi juga dalam Anda beristirahat. Oke, dan informasi masih seputar tarian tradisional kami hadirkan untuk Anda, pendengar. Kali ini ada Tari Tanggai. Tari Tanggai ini adalah tarian tradisional dari Sumatera Selatan, di mana tarian ini berfungsi sebagai tari persembahan bagi tamu undangan. Gerak tangan yang lentur menunjukkan rasa terima kasih atas kedatangannya. Tarian tradisional ini diiringi dengan lagu Gending Sriwijaya. Dan berikutnya, pendengar, ada tarian Andun. Tarian Andun adalah tari tradisional Bengkulu yang dibawakan saat pesta pernikahan. Tari ini berfungsi sebagai wadah perkenalan muda-mudi dengan iringan kulintang. Hadir informasi berikut untuk Anda di program musik dan informasi bersama kami tim Nunukan Siang.
1: Musik hadra atau rebana atau musik terbang diperkirakan berasal dari bentuk-bentuk musik yang bercirikan Islam yang ada sebelumnya. Kesenian hadra menjadi salah satu kesenian yang banyak dipertunjukkan di masyarakat. Biasa digunakan untuk mengiringi lagu-lagu bernafaskan Islam. Tahukah Anda, hadra merupakan kesenian Islam yang di dalamnya berisi salawat kepada Nabi Muhammad SAW yang digunakan sebagai media menyiarkan ajaran agama Islam. Tidak terkecuali dalam masyarakat Muslim suku Tidung yang ada di Kaltara. Sampai saat ini sering menggunakan hadra pada perayaan tertentu seperti pernikahan. Dan biasanya hadra juga kerap dipadukan dengan tari-tarian khas suku Tidung.

Padang adalah tradisi asli orang suku Tidung yang biasanya dilakukan 2 tahun sekali. Dalam proses pembuatan padau tujuh dulung atau perahu tujuh haluan memang memerlukan waktu dan dibuat dari tangan orang-orang yang sudah mahir untuk membuat padau. Tradisi penurunan perahu padau tujuh dulung atau tujuh haluan berbentuk sangat khas dan akan diarak keliling kota sebelum diturunkan ke laut. Pada bagian bawah perahu dipasang bilah-bilah bambu yang digunakan oleh para pemuda suku Tidung untuk mengangkat padau tujuh dulung ini. Padau tujuh dulung memiliki 3 cabang yang disebut haluan. Haluan pada bagian tengah dibuat 3 tingkat, sementara 2 haluan lainnya yang ada di kanan dan di kiri perahu dibentuk menjadi 2 tingkat. Jika dihitung semua tingkat yang ada di masing-masing haluan, jumlahnya adalah 7. Angka 7 ini melambangkan jumlah hari dalam seminggu yang juga berarti perjalanan kehidupan manusia. Selain jumlah haluannya, warna perahu ini juga khas, yaitu warna kuning, hijau, dan merah. Acara bepadau ini dilakukan bertujuan agar suku Tidung dilindungi dari malapetaka. Dan hingga saat ini, tradisi penurunan padau rutin dilakukan dan dilaksanakan meriah oleh masyarakat suku Tidung.

Pendengar, masih informasi seputar tarian tradisional. Kali ini ada tarian Andun. Pendengar, tarian Andun ini adalah tari tradisional Bengkulu yang dibawakan saat pesta pernikahan. Tari ini berfungsi sebagai wadah perkenalan muda-mudi dengan iringan kulintang. Disusul ada tari Zapin. Tari Zapin yang merupakan tarian tradisional di Riau yang berasal dari budaya Arab dan Melayu. Tari berpasangan ini berfungsi sebagai hiburan saat ditampilkan. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda, masih di program musik dan informasi seputar kesenian tradisional dan juga budaya dan tradisi.

tradisi atau kebiasaan turun-temurun yang kerap dilakukan oleh keluarga kaum suku Tidung. Seiring dengan perkembangan zaman, kini sudah terlupakan oleh generasinya. Pekerjaan mengimak pohon sagu rumbia atau dalam bahasa Tidung, upun rumbio, masih bisa kita jumpai di kampung-kampung yang dihuni oleh warga Tidung. Untuk pekerjaan mengimak, biasanya dilakukan oleh beberapa keluarga secara bergotong royong atau terguyun dalam bahasa Tidung. Selain alat imak yang berbentuk cangkul kecil dari bahan kayu pohon nibung, juga ada alat kampak untuk menebang pohon rumbia yang diperkirakan memiliki sagu yang cukup banyak. Selain pohon ditebang, lalu dibelah menjadi dua bagian. Selanjutnya, para mengimak mulai mencangkul isi sagu dan dikumpulkan lalu diambil pati sagunya atau dalam istilah bahasa Tidung dipagau. Sedangkan pagau biasanya dibuat dengan alat atau bahan tradisional berupa anyaman bambu dan beralaskan kain. Kemudian alat dibentuk menyerupai bak kecil untuk menampung sagu yang dipagau tersebut. Hasil sagu yang diimak oleh para pengimak terus menerus dipagau dengan cara diinjak-injak agar sagu terpisah dari serabutnya. Selanjutnya, basung yang berisi sagu rumbia dibagi secara merata kepada seluruh keluarga yang ikut.

Saudara pendengar di mana saja Anda berada, Anda masih bergabung mendengarkan siaran kami untuk di program musik dan informasi untuk siang hari ini, informasi seputar kesenian tradisional. Dan satu informasi terakhir ya, terkait juga masih tarian tradisional ini, tari Sekapur Siri, pendengar, tarian tradisional ini dari Jambi dan juga fungsinya sebagai persembahan dan penyambutan tamu penting ya. Tari Sekapur Siri umumnya dibawakan penari perempuan dan juga ada penari laki-laki dengan diantaranya bertugas sebagai pengawal dan pembawa payung. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda yang juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk di program musik dan informasi dengan lagu-lagu daerah untuk siang hari ini. Pendengar, tepat pukul 14 siang hari nanti kami kembali ajak Anda untuk update informasi, ragam informasi perbatasan dan juga informasi aktual lainnya yang telah disusun oleh reporter RRI Nunukan di Warta Nunukan Siang edisi hari ini. Memo, memo.

0: pusat tetap mendapatkan perlindungan kesehatan. Pemberlakuan aturan pajak terbaru melalui PP nomor 20 tahun 2026 mendorong pelaku usaha di Nunukan untuk segera membenahi sistem pembukuan agar terhindar dari kendala saat pelaporan pajak tahunan. Pendengar, dua berita utama ini akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan siang ini, edisi Sabtu 13 Juni 2026. Bersama saya Wina Dewiana, inilah Warta Nunukan siang selengkapnya. Kita awali informasi siang ini terkait pemerintah Kabupaten Nunukan memastikan warga kurang mampu yang kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN-nya dinonaktifkan pusat tetap mendapatkan perlindungan kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
1: Pemerintah Kabupaten Nunukan terpaksa menanggung pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN bagi warga yang datanya dihapus dan kepesertaannya dinonaktifkan oleh BPJS Kesehatan Pusat. Hal ini dilakukan karena masih ditemukan warga kurang mampu yang seharusnya tetap mendapatkan jaminan kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan, Hajah Miskia, mengatakan masyarakat yang merasa berhak namun kepesertaan nya dinonaktifkan dapat melapor ke Dinas Kesehatan untuk dilakukan verifikasi dan diusulkan kembali.
2: Masyarakat kita semakin bertambah ya. Terus ada penonaktifkan dari pusat juga, itu tidak ditanggung lagi dari JKN pusat. Akhirnya mau tidak mau masyarakat yang betul-betul memang kurang mampu yang tetap seperti kondisi dulu itu masuk ke PBI daerah kita. Akhirnya menjadi tanggung jawab daerah. Karena kan rata-rata memang masyarakat yang kurang mampu ya.
1: Hajah Miskia menjelaskan, saat ini pemerintah daerah masih menunggu data terbaru dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah divalidasi bersama Badan Pusat Statistik atau BPS. Data tersebut akan menjadi dasar penetapan penerima bantuan iuran JKN yang ditanggung pemerintah daerah.
2: Masuk desil 1 sampai itu masuk tanggungan kita PBI daerah. Nanti yang desil 5 sampai 10 itu kita lihat nanti bagaimana polanya, apakah mereka harus masuk mandiri atau bagaimana.
1: Pada tahun 2026 pemerintah Kabupaten Nunukan mengalokasikan anggaran sekitar 37 miliar rupiah untuk membiayai layanan kesehatan masyarakat kurang mampu. Nilai anggaran tersebut terus meningkat setiap tahun seiring bertambah hanya jumlah penduduk yang membutuhkan bantuan jaminan kesehatan. Salma Amin melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Nunukan memastikan warga kurang mampu yang kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN-nya dinonaktifkan pusat tetap mendapatkan perlindungan kesehatan. Ferry Herdiansah melaporkan.
3: Pemberlakuan regulasi baru ini menuntut kesiapan administratif dari para pelaku usaha di Nunukan. Wajib pajak yang belum memiliki sistem pencatatan keuangan yang memadai berpotensi mengalami kesulitan saat pelaporan SPT tahunan. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Pajak Nunukan Muhammad Irfan dalam keterangannya terkait implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026.
4: Peraturan pemerintah ini berlaku sejak di tanggal diundangkan. Yang perlu diperhatikan juga adalah ketentuan peralihan di mana wajib pajak yang masih menggunakan ketentuan ini di tahun berjalan, masih ketentuan PP 55 tahun 2022 di tahun berjalan masih bisa menggunakan PPh 0,5% sampai akhir tahun. Nanti di tahun pajak berikutnya dia sudah harus menggunakan tarif ketentuan umum pajak penghasilan.
3: Salah satu persiapan penting yang ditekankan kantor pajak Nunukan adalah pembenahan sistem pembukuan dan pencatatan keuangan usaha. Laporan keuangan yang akuntabel menjadi pondasi utama dalam penyusunan SPT tahunan PPh yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
4: Yang perlu diperhatikan sebenarnya adalah bagaimana teman-teman usaha, pelaku usaha itu melakukan penyusunan laporan keuangan yang akuntabel, ya. Melakukan pencatatan dan pembukuan yang akuntabel sehingga bisa dipertanggungjawabkan pada saat penyusunan SPT tahunan PPh-nya.
3: Kantor Pajak Nunukan membuka layanan konsultasi perpajakan bagi pelaku usaha yang membutuhkan pendampingan dalam masa transisi ini. Wajib pajak dihimbau segera membenahi administrasi keuangan mereka sebelum tahun pajak berikutnya dimulai.
5: Ferry Herdiansah melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

0: Pendengar, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan terus mengintensifkan kegiatan infeksi sarana proteksi kebakaran, mulai dari tempat usaha hingga ke instansi pemerintah, sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan terhadap resiko kebakaran. Ahmad Ilham melaporkan.
1: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Disdam Karmat Kabupaten Nunukan terus mengintensifkan kegiatan inspeksi sarana proteksi kebakaran sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan masyarakat terhadap resiko kebakaran. Inspeksi tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan sarana dan sistem proteksi kebakaran mulai dari tempat usaha hingga ke instansi pemerintah. Kegiatan inspeksi mencakup pemeriksaan ketersediaan peralatan keselamatan kebakaran seperti alat pemadam api ringan. Keberadaan apar menjadi salah satu sarana penting dalam penanganan awal kebakaran sebelum api membesar dan sulit dikendalikan. Kasubag Umum Kepegawaian Disdam Karmat Kabupaten Nunukan, Ibnu Abbas mengatakan bahwa potensi kebakaran dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, kegiatan inspeksi menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi kebakaran.
2: Inspeksi-inspeksi yang dilakukan oleh pemadam ini menurut kami penting ya, supaya kami melihat sejauh mana kesiapsiagaan kita dalam menghadapi musibah kebakaran yang bisa datang kapanpun dan dimanapun. Dia nggak menunggu kita siaga atau siap menghadapi musibah kan. Nah, dengan inspeksi ini, pengecekan ini, kita berharap kesiapsiagaan kita lebih siaga lah.
1: Meski demikian, upaya pencegahan kebakaran juga perlu didukung oleh kewaspadaan masyarakat. Salah satunya dengan memperhatikan kondisi instalasi dan kabel listrik secara berkala, serta memastikan seluruh peralatan listrik yang tidak digunakan telah dimatikan saat meninggalkan rumah.
2: Kemudian juga kewaspadaan kita semua, lebih waspada dan hati-hatilah ketika meninggalkan pekerjaan. Setelah kita bekerja, pulang, kita perhatikan, pastikan semua sistem kelistrikan itu sudah tidak berfungsi lagi. Kemudian kabel-kabel itu bisa kita hindari hal-hal yang berpotensi bisa menimbulkan kebakaran.
1: Ia berharap kegiatan inspeksi sarana proteksi kebakaran dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya upaya pencegahan kebakaran sejak dini. Langkah sederhana tersebut diyakini mampu meminimalkan resiko kebakaran di lingkungan masyarakat. Ahmad Ilham melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Pendengar, TK Tunas Rimba Nunukan Barat melepas puluhan peserta didik menuju jenjang sekolah dasar, sekaligus menegaskan pentingnya pendidikan usia dini sebagai fondasi pembentukan karakter dan kemandirian. Selengkapnya dilaporkan Deli Tareri.
4: TK Tunas Rimba Nunukan Barat menggelar lepas kenang dan pentas seni kepada anak-anak TK menuju jenjang SD. Kepala Sekolah TK Tunas Rimba Nunukan Sujiati mengatakan, anak didiknya di fase pondasi ini, apa yang sudah ditanamkan dan diajarkan di sekolah dapat dilaksanakan walaupun di jenjang SD. Di jenjang SD nanti anak-anak tidak mengalami kesulitan karena sudah memiliki pondasi sejak TK. Apalagi tenaga pendidik di Tunas Rimba sudah memiliki sertifikasi sehingga anak-anak dapat dididik.
5: Harapan kami anak-anak bisa menyesuaikan dengan lingkungan yang baru, tentunya di tingkat yang lebih tinggi. Nah, untuk ini kami sudah merasa membekali, jadi anak-anak sudah siap melangkah ke jenjang berikutnya.
4: Ia menyebut Sekolah TK Tunas Rimba telah mencetak anak-anak berprestasi dan lebih mandiri, kemudian karakter anak-anak lebih diutamakan karena menggunakan metode pembelajaran mendalam sehingga anak-anak sudah mulai bertanggung jawab dengan dirinya sendiri.
5: Menginspirasi anak-anak, mungkin apa yang telah kami capai mungkin bisa kami ini. Ya, berikan ini untuk memotivasi orang tua yang lain mungkin mau bergabung dengan TK Tunas Rimba mungkin.
4: Di sisi lain, terkait sistem penerimaan murid baru di TK Tunas Rimba menerima sebanyak 105 orang, di mana satu orang guru menangani 15 orang anak. Sementara sudah ada yang mendaftar sebanyak 55 orang. Kemudian kepada orang tua siswa dapat mendukung keberlangsungan pembelajaran anak-anak selama setahun. Dalita Reri melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, harapan besar orang tua mengiringi kelulusan siswa TK Tunas Rimba Nunukan angkatan ke-53 yang menjadi langkah awal anak-anak melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah dasar. Mimin Muslimin melaporkan.
6: Suasana haru dan bahagia mewarnai acara lepas kenang dan pentas seni TK Tunas Rimba tahun ajaran 2025-2026 yang digelar di Gedung Amalia Nunukan. Di balik keceriaan anak-anak yang tampil di panggung, terselip harapan besar dari para orang tua agar momentum kali ini menjadi langkah awal menuju kesuksesan masa depan anak-anak mereka. Salah satu orang tua siswa Muhammad Yasin mengungkapkan rasa bahagia sekaligus haru yang mendalam saat melihat sang buah hati berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan anak usia dini dan bersiap melangkah ke tingkat sekolah dasar. Menurutnya kelulusan hari ini bukan akhir dari masa bermain di tingkat TK, melainkan sebuah anak tangga penting bagi masa depan anak-anak. Bagi Yasin dan para orang tua lainnya, melihat anak-anak mereka tumbuh dan siap menempuh pendidikan yang lebih tinggi adalah sebuah kebanggaan yang tidak ternilai. Fondasi moral dan karakter yang telah dibentuk di TK Tunas Rimba bisa menjadi modal kuat di jenjang berikutnya.
7: Kebanggaan lah, ya bahagia melihat anak-anak untuk lagi ke jenjang SD. Untuk pelepasan ini, hari ini kebahagiaan semua orang tua lah untuk melihat anak-anaknya. Titik SD lagi, sekolah dasar kan anak-anak ini semua ke depan yang lebih baik lagi.
6: Acara pelepasan tersebut juga dimeriahkan dengan penampilan pentas seni dari para siswa yang disaksikan langsung dengan penuh antusias oleh seluruh orang tua murid yang memadati Gedung Amalia. Mimin Muslimin melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan siang ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Pemerintah Kabupaten Nunukan memastikan warga kurang mampu yang kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN-nya dinonaktifkan pusat tetap mendapatkan perlindungan kesehatan. Pemberlakuan aturan pajak terbaru melalui PP nomor 20 tahun 2026 mendorong pelaku usaha di Nunukan untuk segera membenahi sistem pembukuan agar terhindar dari kendala saat pelaporan pajak tahunan. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami di rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami, Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Wina Dewiana mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
2: Kilau Pancasila.
4: Saatnya kita ikuti

dan 100 kali hadir yang juga menjadi lagu pembuka kita di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Edisi hari ini di hari Sabtu 13 Juni 2026. Baik, pendengar, seperti biasa kami juga ajak Anda untuk berpartisipasi, boleh ya untuk di via telepon, kemudian untuk Anda ingin bergabung di SMS dan juga WhatsApp seperti itu, say hello barangkali, boleh di 0811531145. Saya ingin menyapa juga untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan siaran RRI Nunukan di Pro 1 di radio untuk di tiga frekuensi kita, wilayah Nunukan, wilayah Krayan dan juga Sebatik. Kemudian juga untuk yang saat ini sedang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Halo, selamat siang jelang sore Pro Dangdut. Kita goyang dangdut bersama ya, kurang lebih 90 menit ke depan, tepatnya hingga pukul 16 sore hari nanti. Saya tunggu partisipasi Anda tentunya sambil istirahat untuk siang hari ini atau juga lagi melanjutkan aktivitas nya ya, setelah selesai istirahat siang dengarkan RRI Nunukan untuk di lagu-lagu dangdut. Partisipasi Anda boleh di via telepon on air langsung, kita ketemunya di udara, atau juga silakan yang mau bergabung untuk sharing-sharing saja seperti itu atau say hello saja di SMS dan WhatsApp juga silakan.

0: Kenapa bah kau nih, Dek? Teriak-teriak seperti orang lihat hantu saja.
1: Ini, Kak. Ada info dari FB nih. Katanya akan terjadi cuaca ekstrim di seluruh Indonesia. Kita harus siap-siap, Kak. Dan kita harus kasih tahu tetangga-tetangga juga, Kak.
0: Benarkah juga info tuh, Dek? Jangan percaya dulu.
1: Tapi kan di situ tertulis info dari BMKG Nasional, Kak.
0: Kalaupun berita itu benar, kenapa tidak ada pernyataan resmi di TV atau radio dari pihak berwajib, ya kan, Dek?
2: Menurut Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik, pelaku penyebar hoax bisa dipenjara selama 6 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, pendengar di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baru saja kita dengarkan bersama dari miliknya All Artist KDI dengan Hujan di Malam Minggu. Waduh, ntar malam minggu aja ya. Dan untuk Anda yang ntar malam barangkali punya acara seperti itu, sedang dipersiapkan untuk saat ini. Semoga semuanya lancar pastinya ya. Dan pokoknya selesai finishnya sesuai dengan rencana dan juga harapan Anda. Yang juga barangkali, waduh, di malam minggunya di rumah saja, tidak kemana-mana, gak apa-apa ya. Yang juga saat ini sedang berbunga-bunga, kenapa tuh? Lagi bahagia aja barangkali ya. Selamat siang juga untuk Anda semuanya. Boleh dong untuk bergabung nih bersama kita di Pro Dangdut. Kabarkan kepada kita atau juga absen seperti itu, Anda dengarkan siaran RRI Dunuka di siaran Pro Dangdut untuk sore hari ini. Dari mana saja nih? Nah, absen ya, kemudian untuk di hari Sabtunya apakah ada acara-acara yang juga ingin Anda sharing informasinya seperti apa, atau informasi lainnya ingin Anda kabarkan, boleh ya. Kami tunggu partisipasi Anda, pendengar, di 0811 5311945. Kali ini dari miliknya Nasar, dengan Nasar dan teman-temannya ya, dengan Bebaskan Aku.

Penciptaan lapangan kerja merupakan unsur pertama untuk pengentasan kemiskinan. Secara historis, Indonesia disebut belum pernah memiliki omnibus law yang disahkan oleh pemerintah. Namun Presiden Jokowi melalui kabinet mendorong perubahan investasi dengan menerapkan omnibus law dalam penyusunan undang-undang. Omnibus law yang menyederhanakan semua regulasi mampu memudahkan penciptaan lapangan kerja. Hal inilah yang menciptakan ekosistem bagi masyarakat Indonesia untuk dapat menciptakan lapangan kerja dan untuk pengentasan kemiskinan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum hari anti-bullying sedunia. Sungguh memprihatinkan bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani. Karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda? Perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Masih kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Anda masih bergabung mendengarkan siaran kami di Prodangdut. Pendengar, untuk di sore hari ini, halo, selamat sore untuk yang sudah bergabung juga di 0811 5311945. Boleh ya, yang mau langsung telepon juga silakan, kita buka on air juga, ketemunya di udara pastinya. Silakan untuk Anda berpartisipasi di program Prodangdut Goyang bersama juga untuk di sore hari ini hingga pukul 16 sore hari nanti. Anda juga dapat menyampaikan kepada kami bila mana ada informasi yang ingin Anda kabarkan, sharing untuk pendengar kita, silakan di via SMS dan juga WhatsApp ya di 0811 5311945, masih di nomor yang sama. Kami buka untuk di SMS, WhatsApp dan juga telepon, silakan. Dan untuk Anda yang saat ini sedang dengarkan siaran RRI Nunukan melalui aplikasi RRI Digital, boleh nih berkabar sedang dengarkan siaran kami dari mana saja, seperti itu ya, pasti luar Pulau Nunukan kah, atau dengarkan RRI ini setiap harinya melalui aplikasi RRI Digital, seperti apa, barangkali di radio atau di aplikasi ya, pastinya ada plusnya ya, manfaatnya juga, karena kalau mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital pastinya Anda tersambung dengan internet ya. Kemudian kalau berada di luar Pulau Nunukan, Anda dapat mendengarkan siaran kami di mana saja dan kapan saja. Nah, kalau untuk melalui frekuensi untuk di tempat tinggal Anda mendapatkan jaringan untuk mendengarkan siaran kami di frekuensi melalui di wilayah Nunukan, Sebatik dan juga Krayan, ini dapat ya, pastinya akan bisa menjangkau siaran RRI Nunukan dengan baik dan juga jelas.

Tahukah Anda pendengar? Sesuai pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI, untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon pekerja migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah, surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah, sertifikat kompetensi kerja, surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi, paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat, visa kerja, perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia, dan perjanjian kerja.

0: Masukan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila,

Pendengar Anda pasti bergabung mendengarkan siaran kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih yang sudah bergabung di WhatsApp ya, dari pendengar kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, selamat sore, menjelang sore. Baik, terima kasih penyiar Radio RRI Nunukan. Ada Idris hadir menyapa seluruh pendengar di mana saja berada tanpa terkecuali, dengan rendah hati ingin rekas lagunya Roma Irama Modern dari Idris di Tanjung Pantai. Halo Idris, ya semoga masih dengarkan kita juga untuk di sore hari ini di Pro Dangdut. Terima kasih ya sudah berpartisipasi bersama kita di Pro Dangdut pastinya. Yang miskal-miskal, ayo buruan tunjukkan pesonamu. Mana nih ya yang mau absen juga di via telepon, boleh kita on air ya, langsung ketemunya di udara seperti itu. Jadi yang mau bergabung kami terima di via telepon juga, tapi di on air ya, biar tahu nih, biar bisa dengar juga suara merdunya pendengar kita yang saat ini sedang dengarkan siaran RRI Nunukan di Pro Dangdut pastinya. Oke, dan juga untuk di Pro Dangdut yang mau bergabung untuk sharing informasi, barangkali ada informasi kejadian penting seperti itu yang terjadi di tempat tinggal Anda, atau juga Anda ingin mengabarkan kepada kami seperti apa situasi kondisi di sana, untuk cuacanya bagaimana nih, cerahkah, mendungnya, atau ada yang sudah turun hujankah di tempat tinggalnya, boleh Anda berkabar di via SMS, WhatsApp juga, telepon juga dengan senang hati di 0811531 1945. Lanjut kita dengarkan, kami hadirkan sebuah lagu dari miliknya Bang Haji Roma Irama dengan Modern. Bang Idris, terima kasih ya sudah bergabung juga untuk di WhatsApp di Pro Dangdut sore ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Ratu Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: छात्री छात्री
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.
3: Sindrom baby blues atau baby blues sindrom adalah kondisi mental berupa munculnya perasaan cemas dan sedih yang berlebihan pada wanita pasca melahirkan. Namun, kondisi ini biasanya hanya berlangsung selama 14 hari pertama. Meski demikian, sindrom baby blues tidak boleh dianggap sepele karena bisa berdampak pada kesehatan ibu dan bayi. Umumnya, kondisi ini muncul antara hari pertama sampai dengan kelima dan dapat mereda dalam 10 hari. Meskipun sebagian besar wanita dapat pulih dengan sendirinya tanpa perawatan profesional, ada beberapa wanita yang mengalami kondisi yang lebih serius. Contohnya seperti gangguan kecemasan atau depresi perinatal yang memerlukan perhatian medis. Munculnya sindrom baby blues memang umum terjadi pada ibu usai melahirkan. Namun, ini bisa memberikan dampak negatif tidak hanya bagi ibu, tapi juga bayi yang baru lahir. Dan berikut cara mengatasi ibu yang mengalami baby blues. Yang pertama, pola makan sehat. Yang kedua, istirahat cukup. Ketiga, mencari banyak informasi seputar persalinan. Keempat, berbagi beban bersama pasangan atau keluarga. Kelima, bergabung dengan komunitas. 6. Melakukan me time. 7. Berpikir positif. 8. Rutin berolahraga. Dan 9. Konsultasi dengan dokter. Jika memang sudah tidak bisa ditangani lagi, berkonsultasi dengan dokter adalah pilihan tepat untuk mengatasi baby blues syndrome. Dokter dapat merekomendasikan terapi ataupun pengobatan medis yang tepat, sehingga ibu bisa menjadi lebih sehat dan berpikir positif.

0: Masih Anda dengarkan siaran RRI Nunukan di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya, dan juga tentunya dengan serangkaian lagu-lagu dangdut kami hadirkan yang sudah dilis oleh music director kami untuk di sore hari ini. Pendengar, selamat sore kembali untuk Anda yang barangkali baru saja bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan. Terima kasih kebersamaannya. Yang ingin gabung langsung di via telepon boleh, kita ketemunya di udara ya. Yang tadi miss call, ayo buruan nih tunjukkan pesona Anda di Pro Dangdut. Kami tunggu untuk di via SMS, kemudian yang mau bergabung juga untuk di WhatsApp seperti itu ya, di via telepon boleh di nomor yang sama 0811 5311 945. Dan juga pendengar, sambil Anda menikmati suasana sore hari ini dengan lagu-lagu dangdut pastinya, ditemani sama yang hangat-hangat, kira-kira yang hangat-hangatan nih apa nih ya, camilan kah atau sanggar kah? Biasanya kalau ada yang dingin-dingin, yang panas-panas identik pasangannya sama sanggar, ada sambalnya juga. Waduh, saya jadi lapar nih ya ngomong sanggar sore-sore gini. Dan untuk Anda juga ingin mengabarkan kepada kami seperti apa situasi kondisi saat ini di tempat tinggal Anda, boleh ya. Anda silakan bergabung untuk di nomor interaktif kita 0811 5311 945. Anda kirimkan di via SMS boleh, WhatsApp, kemudian ingin gabung di via telepon juga silakan.
1: Penciptaan lapangan kerja merupakan unsur pertama untuk pengentasan kemiskinan. Secara historis, Indonesia disebut belum pernah memiliki omnibus law yang disahkan oleh pemerintah. Namun Presiden Jokowi melalui kabinet mendorong perubahan investasi dengan menerapkan omnibus law dalam penyusunan undang-undang. Omnibus law yang menyederhanakan semua regulasi mampu memudahkan penciptaan lapangan kerja. Hal inilah yang menciptakan ekosistem bagi masyarakat Indonesia untuk dapat menciptakan lapangan kerja dan untuk pengentasan kemiskinan.

0: Itu.
1: Di mana saya?
0: Yang mana?
1: Itu tasnya cantik-cantik.
0: Yuk, ke situ yuk. Yuk, situ lihat yuk.
1: Aku beli yang ini aja deh.
0: Ih, bagus banget saya ini. Imut sekali. Lucu-lucu.
1: Iya, iyalah. Ini kan tas branded, Shay. Bersertifikat luar negeri, berkelas.
0: Oh, tas luar negeri toh. Aku cari yang lain aja lah. Produk dalam negeri juga bagus-bagus.
1: Loh, Shay, tungguin. Katanya mau yang bagus-bagus.
0: Siapa bilang cuma produk luar negeri yang bagus?
1: Aku.
0: Indonesia juga banyak yang bagus-bagus.
1: Masa sih?
0: Ya iyalah, Shay, update dong. Bukan cuma tas aja loh yang bagus. Sepatu juga, helm juga banyak yang dipakai sama artis-artis ternama di luar negeri. Cinta nggak sama Indonesia?
1: Cinta lah.
0: Buktikan dong.

Pendengar, tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung acara Prodangdut untuk di sore hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda yang sudah bergabung juga bersama kami di 0811531945. Semoga hari ini ya hari yang menyenangkan untuk Anda juga, untuk yang di hari Sabtunya libur ya. Semoga hal-hal menyenangkan terjadi di kehidupan Anda dan bahagia pastinya. Yang lagi memanfaatkan momen untuk luang waktunya bersama keluarga, silaturahmi seperti itu ya, semoga juga selalu diberikan kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Pendengar, kami akhiri di program Prodangdut edisi hari ini Sabtu 13 Juni 2026. Saya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita bersama kami tim Nunukan siang yang bertugas ya. Terima kasih kebersamaan Anda. Selanjutnya Anda akan ditemani bersama tim Nunukan sore yang bertugas edisi hari ini. Selamat sore untuk Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ya satu.
1: Oke.
2: Wah Bray, enak bener kayaknya nih minum kopi sambil makan gorengan.
0: Ya iyalah, gabung sini sekalian. Bu, kopinya satu lagi ya. Oke yuk, masih ada kerjaan nih, cepet yuk. Bu, berapa semuanya? Gorengannya 7, kopinya 2.
1: 12 ribu mas semuanya.
2: Bray, bukannya tadi kamu makan gorengannya 10 ya?
0: Diam aja. Ibunya nggak tahu.
2: Jangan gitulah Bray, kasihan ibunya. Dan itu juga korupsi namanya. Belum lagi yang dimakan nggak halal. Ih, dosa tau Bray.
3: Korupsi bukan makanan sehari-hari. Memberantasnya dapat dimulai dari diri sendiri.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, ih data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
1: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
2: Wih, tas baru nih.
3: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
2: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
3: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
2: Oh, ini asli produk dalam negeri.
3: Wah,
2: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Hai pendengar, hari menempuh Anda berada waktu menunjukkan pukul 16:19 waktu Indonesia Tengah. Saya Rusdi Mursalim akan terus menemani Anda hingga pukul 8 malam nanti. Dan kami informasikan tetap pukul 17:00 waktu Indonesia Tengah kita nanti akan bergabung dengan Banjar Nusantara, dan saat ini kita berada di segmen musik dan informasi. Dan informasi kali ini kami akan hadirkan terkait tentang kadinonokan dan becukai, perkuat sinergi dorong ekspor impor legal. Seperti apa informasinya, yuk sama-sama kita simak. Pengurus Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Nunukan melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya PBNC Nunukan guna memperkuat sinergi dalam mendukung iklim perdagangan yang sehat dan legal di wilayah perbatasan. Ketua Kadin Kabupaten Nunukan Sabri mengatakan Kadin memiliki peran dalam memfasilitasi kebutuhan para pelaku usaha di Kabupaten Nunukan, termasuk mendorong pelaksanaan kegiatan ekspor dan impor yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Menurutnya, kerjasama antara Kadin Bea Cukai penting untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mengenai prosedur dan tata cara perdagangan lintas negara yang benar, sehingga aktivitas usaha dapat berjalan lebih aman dan berkelanjutan. Sementara itu, Kepala Seksi Kepatuhan dan Penyuluhan Internal Bea Cukai Nunukan, Kuncoro Pandu, mengapresiasi kunjungan yang dilakukan Kadin Nunukan. Ia menilai langkah tersebut menjadi awal yang baik dalam membangun kolaborasi untuk menciptakan iklim perdagangan yang lebih kondusif di Kabupaten Nunukan. Kuncoro juga menjelaskan dalam pertemuan tersebut kedua pihak juga berkoordinasi terkait upaya sosialisasi kepada pelaku usaha agar menjalankan kegiatan usaha secara legal dan sesuai aturan yang berlaku. Ia menambahkan salah satu manfaat utama menjalankan kegiatan ekspor dan impor secara resmi adalah memberikan kepastian dan ketenangan bagi pelaku usaha. Kuncoro juga mengimbau para pelaku usaha di Kabupaten Nunukan untuk memulai menjalankan usahanya secara legal. Bea Cukai Nunukan selanjutnya siap memberikan pendampingan dan konsultasi baik secara langsung maupun melalui layanan daring. Itu dia pendengar terkait tentang masalah ekspor dan impor. Dan mendengar, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nunukan, karena masih banyak informasi-informasi baru yang kembali akan kami hadirkan di ruang pendengaran Anda.
1: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP? Layanan Palapelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Talau Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
3: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
4: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
3: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
5: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para toko dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Hello Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare-up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, Para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Serena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
4: Kilau Pancasila,

0: kondisinya bagus. Yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daku dan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan.

0: Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
1: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotek gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan, dan mungkin termasuk juga selet kodiano itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan. Karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata. Yang kedua, didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan, disebut dengan Dapobud. Nah, itu. Nah, sehingga kalau sudah terjadi, nah itu pun kita daftarkan melalui secara online ke pusat. Bahkan kita juga saling beriringan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk meneraah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di Desa Mensalong, Kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama obyeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan karena ini Desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs Walaya di Desa Walaya, Kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs Batu Marit atau Batu Berukir, berada di Kampung Lung Midang di Desa Pak Rupai, Kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
0: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Hindirbaya?
1: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan tujuh tadi itu tampaknya memang terjaga dengan baik, di mana ada yang merawat. Yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kena dibungkus kain kuning, kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus. Dan cuma masalahnya karena seperti kami yang dicontoh ya, misalnya di Lumbis, yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir maksudnya hampir dirambah oleh pemukiman, sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat. Salah satunya itu kondisinya bagus. Yang menjadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki dan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, ini bahwa nanti ada perayaan-perayaan hari Paskah, hari Natal baru dibersihkan.
0: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
2: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, terus kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah, tapi TACP tetap tidak bisa berubah. Kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
3: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010, bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu, karena kita harus lampirkan sejarahnya. Tidak cuma bendanya yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakangi itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal ya, gitu.
4: Sudah banyak yang meninggal.
3: Kurang lebihnya seperti itu.
0: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
3: Ya, jadi karena cagar budaya untuk Nunukan ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai, yang menjaga itu masih masyarakat, dan itu pun belum terlalu maksimal kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat, dan akhirnya kan kita bisa lestarikan, dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
0: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
2: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisnama Arif sama Harrison.
0: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama. Mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
1: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, satu, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, atau bahkan Pak Camat, atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah, barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia yang baku, lalu kita daftarkan di Dapobud itu, kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah, barulah kita melakukan ini melakukan peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana di sini ada 3 yang paling tidak 3 orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap pengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah, setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah, baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh, di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya, karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana. Kemudian ya, teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh, sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
0: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi di Baya. Karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
3: Untuk Nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah. Sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Krayan. Krayan yang paling banyak. Dan di Krayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar, dan arkeologi itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk juru rawatnya. Jadi di Karanya sana ada situs walaya namanya, itu sudah ada juru rawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk Nunukan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda apa bersejarah konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbi Sulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbi Sulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbi Sulu sana dan itu belum terangkat juga ke permukaan karena memang Lumbi Sulu itu jaraknya dari Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untuk kan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
0: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
3: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder. Tidak berdiri sendiri dinas pendidikan dan kebudayaan, pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian ada BALAR, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin. Dan kita juga selalu koordinasi dengan dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
0: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
1: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini awalnya kan cuma Dinas Pendidikan. Lalu menjadilah jadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke Dinas Pendidikan khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu bawa pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Dan hambatan pertama mungkin pertama yang dijadikan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019 tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tapi bukan kegiatan kebudayaan, malah kegiatan dikdas, pendidikan dasar. Karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, kita ini ada anggaran. Dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu, COVID-19 itu merajalela di dunia, termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah, ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya pemerintah provinsi, dana kita kan ditarik karena ada rekopusi. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak. Yang kedua adalah kondisi COVID. Yang ketiga adalah memang cagar budaya apa bina kebudayaan juga memang baru masuk pidana pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di Nusantara insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik.
4: Hai, pendengar, mumpun Anda berada waktu menunjukkan pukul 16 lewat 59 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya kita bergabung ke Banjar Nusantara ya.

0: Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari ini Sabtu 13 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini bersama saya Ria Arda. Inilah Lintas Banjar Nusantara selengkapnya.

0: Selamat sore rekan Ria Arda. Gimana kabarnya Ria Arda?
1: Halo juga, saya dan kawan-kawan pastinya baik-baik saja. Amin sendiri, bagaimana cuaca di Palangkaraya sore ini, Amin?
0: Wah, kalau kabar kita baik, cuaca kita beberapa hari ini luar biasa cukup adem nih Ria Arda dibanding mungkin minggu kemarin yang cukup panas. Berarti gimana kalau di Samarinda sendiri?
1: Ya? Cukup rata rekan Amin, kalaupun demikian untuk kawasan Kalimantan ya, rekan Amin.
0: Oke, betul.
1: Informasi apa untuk pendengar kita sore hari ini dari Palangkaraya, rekan Amin?
0: Riarda, terkait tentang kenaikan harga BBM, Pemko ajak warga untuk jangan panik, Riarda.
1: Baik, silakan. Informasi selengkapnya, Amin dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Terima kasih Riarda dari RRI Samarinda. Pendengar dan pemirsa lintas Banjar Nusantaraya, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah terkait menyikapi kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini menghimbau masyarakat agar tidak panik dan dapat menggunakan BBM sesuai kebutuhan serta tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Tidak perlu harus panik, tadi saya sudah disampaikan oleh Pertamina, stok tersedia.
3: Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi yang mulai berlaku pada 10 Juni 2026 lalu turut menjadi perhatian pemerintah Kota Palangkaraya. Menyikapi kondisi tersebut, Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengimbau masyarakat dapat menggunakan BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Menurut Ahmad Jaini, kenaikan harga BBM merupakan fenomena global yang tidak hanya terjadi di Indonesia. Meski demikian, masyarakat tidak perlu panik karena ketersediaan BBM di daerah masih terjaga. Ahmad Jaini menegaskan kebijakan penyesuaian harga BBM merupakan kewenangan pemerintah pusat yang tentunya sudah melalui berbagai pertimbangan.
2: Bahan BBM-nya itu tersedia, itu yang terpenting dulu gitu ya. Kemudian kalau kenaikan harga itu kan memang sudah dipertimbangkan oleh pemerintah. Bukan pemerintah daerah loh ya, pemerintah pusat dalam hari ini pertimbangan sudah menghitung harga yang wajar untuk di Indonesia. Yang terpenting adalah kita ingatkan kepada masyarakat adalah menyesuaikan ya, tidak perlu harus panik. Tadi saya sudah disampaikan oleh Pertamina, stok tersedia.
3: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya, Sucipto, kepada RRI menyebutkan bahwa kenaikan harga BBM mendorong dirinya untuk lebih cermat mengelola pengeluaran rumah tangga. Ia mengaku mulai menyesuaikan pola belanja, mengurangi pengeluaran yang tidak mendesak, serta memprioritaskan kebutuhan pokok agar kondisi keuangan tetap stabil pasca kenaikan BBM. Pensiunan PNS Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ini mengakui meningkatnya biaya transportasi dampak kenaikan BBM tentu berpengaruh juga dengan harga sejumlah kebutuhan sehari-hari dan harus semakin bijak dalam menggunakan uang. Berbagai langkah penghematan dilakukan mulai dari menyusun kembali anggaran bulanan, mengurangi belanja konsumtif hingga mengatur perjalanan agar lebih efisien.
4: Jadi barang pun mana yang perlu saja kita beli. Jadi apa boleh buat. Mohon maaf para pedagang, kami terpaksa harus memilih cara seperti itu karena anggaran kehidupan kami sangat terbatas. Oleh karena itu dampak-dampak yang kami rasakan ya lumayan lah, sangat terasa juga Pak Aga. Jadi kita pintar-pintar dan bersyukur, yang penting kita pemerintah saya rasa bisa mempertimbangkan itu, melihat sudah kenaikan itu seperti itu, tapi kami juga akan merasakan akibatnya seperti ini.
3: Dengan sikap bijak dan tidak panik, masyarakat diharapkan mampu beradaptasi terhadap perubahan harga BBM sekaligus mendukung terciptanya kondisi ekonomi yang tetap kondusif di Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ya, Ria Arda, demikian informasi ya. Dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah, kami kembalikan kepada Anda di Samarinda.
1: Baik, terima kasih Amin dari Palangkaraya. Sekarang kami ajak Anda menuju ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Tarakan ada rekan saya Jubaida. Selamat sore rekan Jubaida.
1: Iya, selamat sore Ria.
0: Iya, informasi apa dari

0: Tarakan untuk pendengar kita sore ini, Jubaida.
1: Iya, ini terkait dengan penyaluran bantuan pangan beras yang terhambat, Ria.
0: Baik, silakan. Informasinya untuk pendengar kita sore hari ini, Jubaida dari Tarakan, Kalimantan Utara.
1: Terima kasih Riarda dari Samarinda, pemirsa dan pendengar. Penyaluran bantuan pangan beras dan juga minyak goreng alokasi Februari-Maret 2026 di Kota Tarakan terhambat disalurkan. Keterlambatan ini pun disebabkan karenanya keterbatasan karung beras hingga proses repacking baru bisa dilakukan beberapa hari terakhir ini.
2: Ini agak telat karena memang kondisinya kami saat itu belum bisa salur seluruh kelurahan karena keterbatasan karung.
3: Penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng alokasi Februari dan Maret 2026 di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara terhambat disalurkan. Kepala Perumbulok di Tarakan, Zaman Syari Absolin, menyampaikan hal itu saat dikonfirmasi Kamis 11 Juni kemarin. Keterlambatan disebabkan keterbatasan karung beras sehingga proses repacking baru bisa dilakukan belakangan.
2: Yang sekarang ini itu sedang dilakukan penyaluran bahan pangan itu merupakan alokasi Februari sama Maret. Memang ini agak telat karena memang kondisinya kami saat itu belum bisa salur seluruh kelurahan karena keterbatasan karung. Sehingga kami menunggu proses karung dulu, kami lakukan repacking sehingga untuk kelurahan yang sebelumnya belum tersalurkan untuk alokasi Februari-Maret ini kami salurkan. Alhamdulillahnya sudah kami salurkan di seluruh kelurahan di Tarakan.
3: Ia menyebut sampai saat ini sudah 20 kelurahan yang proses penyalurannya berjalan. Total seluruh kelurahan di Tarakan sudah masuk tahap distribusi. Total penerima manfaat di Tarakan sebanyak 30.369 keluarga penerima manfaat. Setiap KPM mendapatkan jatah 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng. Zaman Syari menargetkan seluruh penyaluran selesai paling lambat 30 Juni 2026. Namun, ia sudah minta kelurahan menyelesaikan di minggu ke-4 Juni agar tidak mepet deadline. Sementara untuk data penerima, Bulog hanya menerima langsung dari Kementerian Sosial. Sepengetahuannya yang mendapatkan adalah desil penerima 1 sampai 4. Namun jika warga tidak ditemukan di RT atau kelurahan, dibolehkan untuk mengganti dengan tetap memenuhi kriteria. Muhammad Rayyabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ria, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Samarinda.
0: Baik, terima kasih Jubaida. Anda dari Tarakan, Kalimantan Utara. Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin ada rekan saya Niar. Selamat sore rekan Niar.
1: Ya, selamat sore Riarda.
0: Iya, bagaimana ini kondisi cuaca di Banjarmasin sendiri rekan Niar saat ini?
1: Iya, dapat kami laporkan Riarda, Banjarmasin sore hari ini agak dingin karena baru aja diguyur hujan dan alhamdulillah hujannya udah selesai, terasa dingin sekali sore hari ini.
0: Iya, sisanya tinggal penantian malam minggu rekan Niar ya.
1: Betul.
0: Ada informasi apa untuk pendengar kita sore hari ini rekan Niar?
1: Iya, informasi yang akan kami sampaikan Ria seputar pengawasan ruang publik yang diperketat.
0: Baik, silakan. Informasinya untuk pendengar kita sore hari ini Niar dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
1: Terima kasih Ria Arda. Pendengar dan pemirsa, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR meminta pengawasan di ruang-ruang publik agar diperketat. Menyusul viralnya video sepasang remaja bermesraan di kawasan tepi sungai Zapri Zamzam. Selengkapnya disampaikan reporter RRI Banjarmasin, Juma Muhammad.
2: Video yang memperlihatkan sepasang remaja bermesraan di kawasan tepi sungai Zapri Zamzam viral di media sosial dan memicu beragam reaksi masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR meminta pengawasan di ruang-ruang publik diperketat. Yamin menegaskan kawasan publik yang dibangun pemerintah seharusnya dimanfaatkan untuk kegiatan positif, bukan dijadikan tempat melakukan tindakan yang dinilai melanggar norma sosial maupun etika yang berlaku di masyarakat. Menurutnya pengawasan tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat pemerintah, peran keluarga khususnya orang tua menjadi faktor utama dalam membentuk perilaku dan mengontrol aktivitas anak di luar rumah. Yamin menilai fenomena tersebut menjadi peringatan bagi semua pihak bahwa pengawasan terhadap generasi muda harus dilakukan secara bersama-sama, baik oleh keluarga, sekolah, maupun lingkungan sekitar.
3: Kita sampaikan kepada beberapa SKPD terkait dalam hal pembinaan. Ya. Pembinaan ini sekarang tidak hanya dari pihak pemerintah, orang guru dan pengajar, tapi juga dari orang tua di rumah juga harus diingatkan. Nah, ke depan kita berharap tentunya akan ada yang semacam dilakukan pelatihan khusus lah kepada mereka.
2: Merespon kejadian ini, Satpol PP Kota Banjarmasin langsung bergerak dengan memperketat patroli di lokasi tersebut. Petugas juga memasang spanduk peringatan tegas untuk mencegah terjadinya kejadian serupa. Binmas Satpol PP Banjarmasin Abdus Salam mengingatkan pentingnya peran aktif keluarga dalam mengawasi pergaulan anak-anak. Ia juga menyebutkan bahwa dalam sepekan terakhir, petugas telah menertibkan 4 titik lokasi pengaduan warga terkait aktivitas remaja yang meresahkan.
4: Masalah yang aduan masyarakat yang viral di kawasan Zapri Zamzam, tentang aktivitas anak remaja yang melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan seharusnya gitu kan. Satuan Polisi Pamong Praja sudah membentuk tim, diturunkan di 4 titik. Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa aktivitas itu tidak hanya di kawasan yang dilaporkan, tapi ada juga di kawasan Simpang Belitung. Dan dari kemarin anggota sudah bergerak ke sana, sementara informasi yang didapatkan belum maksimal. Makanya kami lanjutkan hari ini sampai malam. Dan masalah penjadwalan kegiatan, berdasarkan informasi anggota kami di lapangan, akan kami lakukan penertibannya.
2: Viralnya video tersebut kembali memunculkan sorotan terhadap efektivitas pengawasan di ruang publik sekaligus menjadi alarm bagi para orang tua agar lebih aktif mengetahui aktivitas dan pergaulan anak-anak. Dengan langkah pengawasan yang lebih ketat dan keterlibatan keluarga diharapkan kejadian serupa tidak kembali terulang di Kota Banjarmasin. Juma Muhammad melaporkan.
1: Ria Arda, demikian laporan dari reporter RRI Banjarmasin dari Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan. Dan saya kembalikan ke Ria Arda di RRI Samarinda.
0: Baik, terima kasih rekan Niar dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Nunukan ada rekan saya Rusdi. Selamat sore rekan Rusdi.
1: Iya, selamat sore rekan Ria Arda.
0: Dari Nunukan, apa informasinya akan dibagi untuk pendengar kita sore hari ini, Rusdi?
1: Informasi kali ini kita akan sampaikan terkait tentang ada ribuan warga di Nunukan menerima bantuan pangan, beras, dan minyak goreng, rekan Arda.
0: Baik, silakan Rusdi, informasinya untuk pendengar kita.
1: Baik, ribuan warga kurang mampu di Kelurahan Nunukan Timur menerima bantuan pangan, beras, dan minyak goreng. Delita melaporkan selengkapnya.
2: Lurah Nunukan Timur Andi Artisa Mancorha mengatakan, tahun ini Kelurahan Nunukan Timur mengalami peningkatan 300% penerima bantuan pangan, beras, dan minyak goreng dibanding tahun-tahun sebelumnya. Adapun jumlah penerima sebanyak 1.993. Kemudian dari total penerima yang sudah terrealisasi 60% atau 1.277, sedangkan sisanya 36% atau 716 paket beras dan minyak goreng.
3: Jadwal penyaluran kami terakhir hari Jumat. Mudah-mudahan sampai hari Jumat nanti sudah tersalurkan semua seperti itu.
2: Penyaluran ini berapa hari?
3: Penyalurannya yang penerima langsung, yang bersangkutan, yang penerima, kan ada dua tahap, yang punya denom, kemudian pengganti. Nah, untuk yang memiliki denom, sesuai dengan undangan itu, jadwalnya 4 hari dari minggu kemarin. Dan untuk yang pengganti, hari Selasa sampai hari Jumat.
2: Ia menjelaskan jika ada alamat warga tidak ditemukan, mencapai 60%, kemudian diganti dengan warga lain yang kategori ekonomi kurang mampu. Jumlah tersebut lebih banyak pengganti dibandingkan yang menerima undangan.
3: Insya Allah tepat sasaran, karena memang saya sampaikan kepada Ketua RT agar ketika mengganti yang pengganti itu, orang penerima pengganti itu, ya harus dilihat juga kondisi ekonominya bagaimana. Jangan ada yang punya mobil ke sini atau bagaimana, rumahnya bagus seperti itu. Tapi memang alhamdulillah untuk tahun ini hampir semua warga yang masuk dalam catatan kami yang membutuhkan bantuan dapat semua, karena memang itu tadi 300% naiknya.
2: Ia juga menyampaikan jika data penerima bantuan ini berdasarkan dari pemerintah pusat, kemudian diserahkan ke Bulog dan difasilitasi oleh masing-masing kantor kelurahan. Oleh sebab itu, kedepannya penerima bantuan ini sudah sesuai dengan DTSN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Data tersebut benar-benar diperhatikan terkait pendataan. Meski sudah ada pemutakhiran data DTSN, namun hanya pemutakhiran desil 1 hingga desil 5 dan tidak ada penambahan. Permasalahan saat ini adalah banyak orang yang berhak menerima, namun tidak masuk di dalam data DTSN. Penerima ini semuanya data dari DTSN. Ketika ada lagi bantuan, kejadian ini pasti terulang. Oleh sebab itu pihaknya memberikan usulan untuk menambah jumlah tersebut, karena kelurahan dapat melakukan melalui operator kelurahan DTSN. Dalita Reri melaporkan.
1: Demikian laporan langsung dari Nunukan. Selanjutnya kembali ke rekan Ria Arda RRI Samarinda.
0: Terima kasih rekan Rudi. Dan pendengar dari Nunukan Kalimantan Utara, Lintas Banjir Nusantara kami akhiri di Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar,

0: Kembali ke kampung halaman, terlihat jamaah haji asal Kabupaten Pasir memborong boneka unta dari Tanah Suci untuk cucu kesayangan. Berikut dilaporkan Randy Falevi, reporter RRI Samarinda.
1: Suasana haru bahagia menyelimuti Masjid Agung Nurul Falah Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Pasir saat rombongan pertama dari Pasir kloter ketiga yang tiba dari Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji tahun 2026. Ribuan masyarakat dari keluarga jamaah haji yang menunggu kedatangan rombongan tersebut sangat antusias menanti kepulangan keluarga tercintanya yang tiba di bumi Daya Taka. Salah satu jamaah haji asal Desa Lori, Kecamatan Tanjung Harapan, yang baru tiba di Tanah Grogot pada Kamis 11 Juni 2026, Jumardin mengatakan bahwa ia sengaja memborong boneka unta dari Tanah Suci sebagai oleh-oleh untuk keempat cucu tersayangnya. Jumardin mengaku selama melaksanakan ibadah suci bersama istri tersayang dan rombongan tidak mengalami masalah. Karena baginya pelayanan maksimal dari petugas sangat membantu untuk kekhusyukan beribadah.
2: Alhamdulillah kami sangat bersyukur karena artinya pelayanan di tahun ini cukup lumayan dibanding tahun-tahun berikutnya, kemarinnya gitu. Dari transportasinya alhamdulillah lancar, dari makanannya juga alhamdulillah lancar juga di sana, sampai ke tanah air juga gitu.
3: Air, ya. Berarti pelayanannya bagus nih Pak, maksimal.
2: Untuk tahun ini alhamdulillah bagus. Oh, ya.
3: Oke, okay, baik. Nah, ini Pak, saya lihat nih bawa hadiah nih Pak, dari ini buat apa nih Pak?
2: Ini buat cucu ini.
3: Buat cucu.
2: Iya, buat cucu. Iya, buat cucu ini.
1: Lebih lanjut, selain pelayanan dari berangkat hingga ke Tanah Suci dan kembali lagi ke tanah air, untuk pelayanan kesehatan dikatakan Jumardin sudah cukup bagus dan perlu ditingkatkan ke depannya.
2: Kalau kita di sana sehat-sehat aja, sehat-sehat aja di sana.
3: Sama teman-temannya.
2: Iya.
3: Haji lainnya ya.
2: Karena artinya dari tim medis, alhamdulillah pelayanannya cukup lumayan gitu. Artinya bagus lah. Dia selalu mengikuti jamaah kemana dia, apa yang dibutuhkan selalu di.
1: Ya. Setelah kembali ke rumah, Jumardin berharap ibadah haji selama di Tanah Suci dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikannya sebagai haji yang mabrur. Juga boneka yang dibawa pulang ini dapat menyenangkan hati cucunya yang sangat dirindukannya selama beribadah. RRI Randy Falevi Kusuma melaporkan.
0: Dan pendengar, laporan reporter Randy Falevi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita Lintas Banjar Nusantaraya pada hari ini Sabtu 13 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Arda mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

Wahai pendengar, hadir manapun Anda berada, demikian tadi Banjar Nusantara kita dengarkan. Selanjutnya Anda kembali bergabung bersama Radio Republik Indonesia Nenuga bersama saya Rusti Mursalim.

0: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sitaloud. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tolaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
2: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
3: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
2: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
4: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para toko dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola. Dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Terutama sekali warga kita Malaysia, dari Kalteng ada juga yang memesan.
3: Jadi ini bisa dapat dikembangkan. Kalau sejauh ini hanya mereka siapa-siapa sih yang boleh datang ke rumahnya, belajarlah, tanya-tanya, mungkin seperti itu.
4: Setiap daerah di Indonesia memiliki kebudayaan unik dan istimewa. Salah satu yang mencuri perhatian adalah sesingal dari Kabupaten Nunukan. Singal atau sesingal adalah salah satu seni lipat masyarakat tradisional warisan nenek moyang suku Tidung yang berbentuk ikat kepala. Sesingal ini melengkapi pakaian adat yang biasa dikenakan para tetua adat suku Tidung. Ada ungkapan di tengah masyarakat suku Tidung, utok no benawot de sesingal. Apapun kegiatan kaum lelaki Tidung, kepalanya harus selalu diikat dengan sesingal. Amelia, selaku tim pengembang seni dan budaya suku Tidung di Nunukan, mengungkapkan bahwa pada zaman dahulu, sesingal menggambarkan status sosial penggunanya.
3: Yang mana sejarah sesingal ini sebenarnya sudah sejak lama, sejak dari mungkin dari nenek moyang sudah ada. Tapi kalau bahasanya sesingal berarti itu sudah dipakai, tapi nama bendanya tuh singal. Kalau sudah dikatakan sesingal berarti sudah dipakai. Nah, sejarah sesingal ini memang sudah ada dalam sejarah tentang raja-raja zaman dahulu. Misalnya di situ ada perbedaan. Sesingal untuk raja beda, sesingal untuk para bangsawan juga beda, terus masyarakat biasa juga beda. Tapi sekarang kenapa sesingalnya seperti bentuknya seperti sekarang itu supaya disamakan, disamaratakan, bukan berarti menghilangkan sejarah-sejarah yang sudah ada. Cuma supaya istilahnya ada kesamaan, bahwa sekarang kan banyak perkembangan, status-status sudah mulai kita hilangkan pelan-pelan, bukan berarti kita benar-benar melupakannya, cuma artinya kita ini sama saja sebagai masyarakat orang masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia seperti itu. Kalau zaman dahulu, sesingal itu ada namanya sembulayang. Kalau yang sekarang ini mungkin juga turunan dari kata sembulayang, cuma dimodifikasi menjadi ada sesingal tanjik, artinya sesingal tanjik kanan, artinya itu sesingalnya itu sudutnya sudut ke kanan. Terus ada juga nanti sesingalnya itu nanti namanya sesingal ikat kepala sebelah kiri atau kanan, atau atau juga ada juga sesingal di sebelah di belakang. Nanti yang pakainya itu berbeda-beda. Misalnya kalau misalnya sesingal di sebelah kanan, ikat sebelah kanan, orang dulu itu pakai tutup. Nah itu namanya itu sesingal untuk khusus raja-raja. Ikatnya itu dua kali diikat, diputar-putar seperti ini, terus diikat, terus nanti sebelah kan kirinya lagi itu diikat, terus diputar seperti ini, tutup kepalanya ada, terus diikat satu kali itu untuk khusus bangsawan. Kalau yang di belakang itu diikatnya itu dua kali tapi ikat hidup, artinya bisa ditarik langsung lepas seperti itu untuk khusus para andin, kata yang selama ini saya tahu. Kenapa seperti ini yang ada sekarang, ini sebenarnya dimodifikasi saja supaya nanti nampak lebih ganteng atau lebih gagah, mungkin seperti itu.
4: Selama ini, penggunaan sesingal hanya sering ditemukan pada acara-acara adat seperti pernikahan dan irau. Inilah yang memotivasi Jumain, seorang penggagas dan pengrajin sesingal di Nunukan, untuk memproduksi dan memperkenalkan sesingal kepada masyarakat luas.
2: Saya sebenarnya membuat belajar sesingal ini secara dadakan aja, pas kebetulan waktu ada irau tahun 2020 ya. Ya, jadi saya kebetulan waktu itu saya lihat banyak yang berminat ingin memakai sesingal, jadi saya coba-coba membuat lah, sehingga sampai seperti inilah jadinya.
4: Dengan keuletan tangan terampilnya, Jumain mampu menghasilkan satu sesingal hanya dalam satu jam saja. Bahkan ia mengaku telah membuat 3.000 sesingal dari tahun 2020. Sesingal buatan Jumain pun laris di pasaran. Tidak hanya di Nunukan, bahkan hingga ke negeri jiran Malaysia.
2: Kira-kira mungkin kurang lebih ada mungkin 3.000-an lah. Jadi kebetulan memesannya itu terutama sekali warga kita Malaysia, ada yang dari Bali pada waktu itu. Kebetulan datang ke Binusan kan. Jadi dari Kalteng ada juga yang memesan. Harapan saya agar sesingal ini akan lebih lagi diminati oleh masyarakat, khususnya masyarakat warga Tidung dan generasi-generasi muda, agar membudayakan memakai sesingal.
4: Tak hanya Jumain, Gozali yang juga pengrajin sesingal dari Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, mengatakan banjir orderan sesingal dari wilayah Sebuku, Sembakung, Mansalong, dan Pulau Sebatik. Hanya dengan menggunakan dua kain sebesar 1x1 meter, ia bisa membuat 5 hingga 6 sesingal dalam seminggu.
5: Dibutuhkan cuma dua kain rata-rata 1 meter. Kadang kita tuh ikut size kepala konsumen, karena kita ambil ukuran kepalanya dulu kan.
4: Kini, warisan budaya sesingal diharapkan dapat terus dilestarikan generasi muda agar tak hilang tergilas zaman.
3: Untuk mengembangkan sesingal di Kabupaten Nunukan, ya mungkin lewat medsos boleh, atau mungkin pelatihan-pelatihan. Tapi ini sepanjang dari irau kemarin, kalau untuk pelatihan-pelatihan belum ada, karena mungkin pertama perhatian pemerintah mungkin belum ke situ. Seharusnya kan mungkin ada pelatihan-pelatihan khusus. Jadi ini bisa dapat dikembangkan. Kalau sejauh ini hanya mereka siapa-siapa saja yang boleh datang ke rumahnya, belajarlah, tanya-tanya, mungkin seperti itu. Terus ada juga sempat saya lihat dari teman-teman di Sungai Bilal, ada juga sempat buat begini, tapi hanya untuk mereka sendiri saja. Berarti sudah mereka tahu caranya, mungkin hanya sekedar lihat saja, sudah bisa membuatnya seperti itu. Cuma kalau untuk pelatihan-pelatihan khusus, untuk selama ini belum ada. Insya Allah nanti kita pikirkan bersama para tetua adat, mungkin koordinator adat atau tim pengembang seni dan budaya suku Tidung, terus bersama teman-teman bapak berdua ini mungkin boleh nanti kami perbincangkan. Kami mau ambil anak-anak muda yang bisa cepat dan tangkap untuk ikut pelatihan ini. Mungkin nanti insya Allah pelatihannya di balai adat seperti itu, cuma kami butuh motivasi atau dana dari teman-teman atau mungkin dari ke pemerintahan seperti itu supaya ini bisa berjalan dengan baik, karena kita kan harus beli kainnya lagi, beli bahan-bahannya lagi, terus lain lagi dengan alat jahitnya seperti itu. Nanti kalau dibuat kegiatan-kegiatan itu berarti termasuk konsumsinya nanti. Sedangkan ini pelatihannya kalau anak-anak muda mungkin hanya butuh waktu, apalagi yang belum, memang belum ada dasarnya untuk menjahit, agak sulit, mungkin butuh 2 atau 3 hari seperti ini.
0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 18 lewat 00 waktu Indonesia Tengah.

0: Dan pendengar, sebelum kita mendengarkan pengajian Al-Quran, kita dengarkan dulu satu filat islami terkait tentang hujan. Selamat mendengarkan.
1: Allah menurunkan hujan sebagai rahmat di saat diperlukan oleh seluruh makhluk. Allah berfirman dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 28 yang berarti, dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-rahmatnya. Dan dialah yang maha pelindung lagi maha terpuji. Hujan adalah air yang diturunkan dari langit dan penuh keberkahan. Allah juga berfirman dalam Quran Surah Al-Kahf ayat 9 yang berarti, dan kami turunkan dari langit air yang penuh keberkahan, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Ada beberapa amalan ketika hujan yang bisa kita lakukan untuk mengambil hikmah serta manfaat dari hujan. Yang pertama, takut dengan datangnya azab ketika mendung.

diperintahkan untuk berdoa ketika turun hujan, sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Carilah doa yang mustajab pada tiga keadaan: bertemunya dua pasukan, menjelang sholat dilaksanakan, dan saat hujan turun." 4. Doa ketika terjadi hujan lebat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat pernah meminta diturunkan hujan. Kemudian ketika hujan turun lebat, beliau memohon kepada Allah agar cuaca kembali jadi cerah. Rasul berdoa, yang artinya, "Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan ke dataran tinggi, gunung-gunung, bukit-bukit, perut lembah, dan tempat tumbuhnya pepohonan." 5. Doa ketika terjadi angin kencang. Dianjurkan bagi seorang muslim ketika terjadi angin kencang untuk membaca doa. 6. Doa ketika mendengar suara petir. Apabila Abdullah bin Az-Zubair mendengar petir, ia menghentikan pembicaraan, kemudian mengucapkan, "Maha suci Allah yang petir dan para malaikat bertasbih dengan memujinya karena rasa takut kepadanya." 7. Mengambil berkah dari air hujan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Kami pernah kehujanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menyingkap bajunya hingga tersiram hujan. Kemudian kami mengatakan, 'Wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal demikian?' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Karena hujan ini baru saja Allah ciptakan.'" 8. Tidak boleh mencela hujan. Sebagian orang sering keluar dari mulutnya celaan, "Aduh, hujan lagi, hujan lagi." Ketahuilah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menasihatkan kita agar jangan selalu menjadi makhluk yang tidak dapat berbuat apa-apa sebagai kambing hitam jika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai. 9. Doa setelah turun hujan. Doanya adalah mutirna bifadlillahi warahmati, yang berarti,

0: Makanan haram menurut Islam. Dalam Islam, segala sesuatu yang menyangkut hidup manusia diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk mengenai makanan. Allah menciptakan bumi dan isinya untuk keberlangsungan hidup manusia dan menghalalkan segala yang memberikan maslahat atau manfaat serta mengharamkan segala sesuatu yang mendatangkan mudarat dalam hal ini yakni makanan. Begitu pentingnya masalah makanan ini hingga Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan mana saja makanan yang tidak boleh dikonsumsi atau haram dalam Al-Qur'an, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda,
1: daging mana saja yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih pantas untuknya.
0: Allah tidak mengharamkan sesuatu tanpa sebab dan akibat. Segala ketentuan Allah memiliki dasar hukum yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berikut salah satu dalil yang menjadi landasan hukum diharamkannya suatu makanan. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Baqarah 195. Adapun golongan makanan haram, pada dasarnya semua makanan adalah halal, namun dapat menjadi haram akibat dua sebab. Dan makanan haram dalam Islam sendiri dibagi menjadi dua golongan utama, yakni yang pertama, makanan haram karena zatnya. Dimaksudkan bahwa makanan tersebut memang sudah dinyatakan haram zat penyusunnya dan tidak boleh dikonsumsi karena mudaratnya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Contoh dari makanan haram golongan ini adalah daging babi, darah, bangkai, daging anjing, khamar atau minuman keras, dan lain sebagainya. Golongan yang kedua, makanan haram karena sebabnya. Makanan yang diharamkan karena sebabnya adalah jenis makanan yang pada dasarnya mengandung zat yang halal dan boleh dikonsumsi. Akan tetapi, makanan tersebut diperoleh dengan cara yang tidak halal. Misalnya, lewat jalan mencuri, menipu, hasil riba, melakukan zina, dan makanan yang ditujukan sebagai sesajen dalam ritual perdukunan dan lainnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
1: sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian antara sesama kalian adalah haram.
0: Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

mengenal Utsman bin Affan. Utsman bin Affan radhiyallahu anha merupakan saudagar kaya dan dermawan dengan pribadi saleh, jujur, lembut dan pemalu. Beliau adalah orang yang berjasa dalam membuat standar penulisan dan membukukan Al-Qur'an. Menurut sumber kitab Al-Budayah wa An-Nihayah, total kekayaan beliau mencapai 2.532.942.750.000 rupiah. Beliau dibaiat menjadi Khulafaur Rasyidin pada 1 Muharram 24 Hijriah. 12 tahun kemudian, masa pemerintahan beliau berakhir.

Masih hidupkah saya besok? Ingat lima perkara sebelum lima perkara. Kaya sebelum miskin, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, dan hidup sebelum mati. Hari ini dunia adalah nyata, akhirat hanya cerita. Tapi setelah mati, dunia hanya cerita, akhirat jadi nyata. Hari ini kita di atas tanah, mungkin esok tanah di atas kita. Jangan selalu ingat yang kita masih punya banyak masa. Ingatlah, mati tiada syarat tua, dan mati itu juga tiada syarat sakit. Mati itu menjengah tanpa mengira waktu. Seperti Imam Syafi'i, jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Jika hidup adalah pilihan, maka mati akan selalu gusar. Jika mati adalah tujuan, insya Allah hidup akan tenang. Kebahagiaan di dunia akan berlalu. Harta yang dikumpulkan tidak berguna lagi. Kekuasaan yang ia bela tidak bisa menyelamatkannya. Yang ada hanyalah tanggung jawab. Kematian bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dipersiapkan. Ajal tidaklah menunggu kita untuk bertaubat, tapi kitalah yang menunggu dengan bertaubat. Kafan itu tidak bersaku, tidak bisa kau masukkan uang serupiah pun untuk jadi perbekalan. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Quran Surah 2 ayat 197. Sebab penyesalan tiada guna. Sebagaimana Quran Surah Al-Fajr ayat 24, Ya laitani qaddamtu lihayati. Artinya, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku di akhirat ini. Saudaraku, mumpung masih hidup, persiapkan bekal yang cukup. Tahukah Anda, malaikat maut melihat wajah kita 70 kali dalam sehari. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa malaikat maut memperhatikan wajah manusia di muka bumi ini 70 kali dalam sehari. Ketika Israel datang merenungi wajah seseorang, didapati orang itu sedang bergelak tawa. Maka berkata Israel, alangkah herannya aku melihat orang ini. Padahal aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawanya kapan saja. Tetapi dia masih terlihat bodoh dan bergelak tawa. Sakratul maut, ketika waktu itu tiba, fungsi otak tidak akan bekerja. Maka pada siapakah engkau meminta tolong? Ingat mati, di mana saja kalian berada, kematian pasti akan mendapati kalian. Walaupun kalian berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Sebagaimana surah An-Nisa ayat 78. Jangan pernah tinggalkan sholat, karena ada jutaan manusia di dalam kubur yang ingin kembali dihidupkan hanya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

adalah kiblat pertama umat Islam dan merupakan salah satu tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra. Al-Aqsa berarti terjauh. Diberi nama Al-Aqsa karena jauhnya jarak antara Masjidil Aqsa dengan Masjidil Haram. Allah Subhanahu wa taala menyebut Masjidil Aqsa sebagai tempat yang sekelilingnya diberkahi. Berkah tersebut mencakup keberkahan dalam bidang agama dan bidang dunia. Keberkahan di bidang agama karena merupakan tempat turunnya para nabi. Sedangkan keberkahan dunia karena dikelilingi oleh kebaikan-kebaikan duniawi. Terdapatnya sungai-sungai, pepohonan, dan buah-buahan yang semua itu menjadi sebab terpenuhnya kebutuhan hidup dan bahan makanan. Masjidil Aqsa adalah masjid kedua yang dibangun di atas bumi, sebagaimana hadis Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, masjid manakah yang pertama dibangun di muka bumi?" Beliau menjawab, "Masjidil Haram." Aku bertanya lagi, "Kemudian masjid mana?" Beliau menjawab, "Masjidil Aqsa." Aku bertanya lagi, "Berapa jarak pembangunan antara keduanya, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab,

bahwa yang pertama adalah salah seorang putra Nabi Adam alaihi salam. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa yang pertama membangunnya adalah para malaikat, kemudian sebagian besar para nabi merawatnya. Disebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam memperkokoh bangunannya. Demikian pula yang dilakukan oleh Nabi Yakub alaihi salam dan yang dilakukan Nabi Daud alaihi salam serta putranya Nabi Sulaiman alaihi salam. Masjidil Aqsa disebut juga dengan Baitul Maqdis dan Al-Quda, sangat populer di Palestina dan dunia. Saat wilayah tersebut di bawah cengkeraman Yahudi Israel, Masjidil Aqsa terus menjadi satu dari tiga masjid yang menjadi tujuan perjalanan religi karena disunahkan mendatangi dan berziarah ke Masjidil Aqsa.

hingga ke 10 Masehi. Terus menjadi teka-teki besar karena ketidakjelasan informasi yang ada dalam catatan sejarah. Beberapa teori mengindikasikan bahwa peristiwa besar seperti perang, bencana alam, atau epidemi penyakit yang meluas dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kekosongan informasi ini mempengaruhi kemampuan masyarakat kuno untuk menyimpan catatan sejarah secara akurat. Data arkeologis dari berbagai situs pada periode tersebut menunjukkan tanda-tanda keruntuhan struktur sosial dan ekonomi dengan penurunan jumlah peningkatan artefak dan struktur yang jelas dari periode tersebut. Meskipun jumlah sumber tertulis masih ada,

pada masa itu. Penelitian tentang catatan astronomi dari periode ini menunjukkan ketidakstabilan dalam catatan pergerakan bintang dan planet

sosial dan politik pada periode tersebut. Dengan mempertimbangkan kompleksitasnya, para sejarawan terus berusaha untuk mengumpulkan bukti yang lebih jelas dan valid untuk merangkai kembali cerita dari masa lalu yang suram ini.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang olahraga. Nah, ini sepak bola dunia FIFA Cup 2026. Hasil pertandingan untuk tanggal 12 Juni 2026 di Stadion Estadio Azteca, di mana kemarin itu Meksiko melawan Afrika Selatan 2-0, Meksiko 2 Afrika 0. Kemudian di grup A 12 Juni 2026 juga di Stadion Akron Stadium itu Korea Selatan 2 melawan Ceko 1, jadi 2-1 Korea 2 Ceko 1. Dan untuk tadi hari ini grup B, tepatnya 13 Juni 2026 di BMO Field itu Kanada melawan Bosnia 1-1. Kemudian di grup D 13 Juni 2026 di Sophie Stadium Amerika Serikat melawan Paraguay 4-1. Kita akan terus update informasi yang terjadi di seputaran sepak bola dunia. Dan pendengar, kemudian informasi kami akan hadirkan juga terkait tentang Qatar siap hadapi Swiss di laga pembuka grup B. Seperti apa informasinya, yuk sama-sama kita simak. Qatar mulai perjuangan di grup B di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Swiss. Laga ini menjadi penentu awal langkah mereka di turnamen, di mana kemenangan menjadi target utama Qatar dalam pertandingan tersebut. Hasil positif dibutuhkan untuk membuka peluang lolos fase berikutnya. Dukungan besar mengiringi langkah tim nasional Qatar. Sekitar 1.000 supporter hadir langsung di Stadion San Francisco Bay Area. Supporter memberikan semangat sepanjang jalannya pertandingan. Atmosfer dukungan diharapkan menambah motivasi para pemain. Qatar juga mengandalkan pengalaman 14 pemain dari Piala Dunia 2022. Mereka menjadi tulang punggung tim di bawah pelatih Julen Lopetegui. Lopetegui menilai Swiss sebagai lawan dengan kualitas tinggi. Ia menyebut tim Eropa itu memiliki organisasi permainan yang solid. Pelatih asal Spanyol itu juga puas dengan perkembangan tim selama pemusatan latihan. Rotasi pemain dilakukan untuk memperkuat persaingan internal. Qatar menekankan keseimbangan antara pertahanan dan strategi serangan. Pendekatan itu disiapkan untuk menghadapi tekanan lawan. Mahmoud Abu Nada dipastikan menjadi penjaga gawang utama. Ia akan didukung di lini belakang yang solid di berbagai posisi. Di lini serang, Qatar mengandalkan trio Akram Afif, Al-Muef Ali dan Edith Milson Junior. Serangan balik cepat menjadi senjata utama mereka. Kemenangan atas Swiss diharapkan meningkatkan kepercayaan diri tim. Hasil tersebut juga penting untuk dua laga grup berikutnya. Berikut daftar pemain dan pelatih Qatar. Pelatihnya merupakan Julen Lopetegui, pemainnya Mahmoud Abu Nada, Ayub Al-Owi, Pedro Miquel, Boulem Kaoki, Homam Elamin, Ishyalaye, Ahmed Fati, Jasem Gaber, Ed Milson Junior, Almus Ali, Akram Alif. Itu dia pendengar terkait tentang persiapan antara Qatar menghadapi Swiss di laga pembuka grup B. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia. Nenukan dua lagu kembali kami hadirkan, ada Mantan Terindah, kemudian Kamu dan Kenangan. Mudah-mudahan dua buah lagu ini bisa menghibur kita semuanya. Selamat mendengarkan.

0: dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Kalimantan Utara dengan Sabah, Malaysia. Inilah Radio Republik Indonesia Nunukan.
1: Pernikahan memang menjadi sebuah momen yang penting dan begitu sakral dalam kehidupan masyarakat. Tidak terkecuali dengan adanya pemberian mahar atau mas kawin yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki pada mempelai perempuan pada saat melangsungkan pernikahan. Menurut Ketua Suku Momere, Wilhelmus Wisang, bagi masyarakat Sigak Momere Nusa Tenggara Timur, salah satu etnis yang ada di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara saat ini, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu sebelum pernikahan dilangsungkan. Tahapan pertama disebut Panuaho, yang berarti merintis jalan. Di sana, keluarga pihak laki-laki berhak mencari informasi lebih jauh tentang si perempuan. Nantinya, pihak lelaki akan datang ke rumah orang tua si calon mempelai dan menyampaikan maksud kedatangan.

0: Jadi proses pernikahan adat Sika atau adat Momere pada awalnya itu ada istilahnya itu jalan-jalan. Jadi jalan-jalan itu si lelaki dan pihak keluarga atau disebut delegasi melakukan jalan-jalan ke rumah perempuan. Jadi setelah sampai di rumah perempuan, delegasi atau pihak laki-laki ini bertanya apakah anak gadis atau perempuan di rumah tersebut sudah ada yang punya atau belum, atau sudah melakukan ikatan sama lelaki lain. Jadi jika si perempuan pun masih belum ada yang punya, belum ada ikatan, maka pada waktu itu juga dijanji, berjatuh berjanjian waktu untuk pertemuan berikutnya. Jadi pertemuan berikutnya itu sudah pada proses minang. Di proses minang ini sebenarnya bukan minang, tapi kalau di Momere, secara Momere itu orang langsung bilang pete mate, ya ikat mati, ya, ikat sampai mati. Proses jalan-jalan itu tidak ada bawa apa-apa, cuma jalan-jalan saja. Nah, tidak ada bilang bawa kuda kah, gading kah, tidak ada. Lalu pulang, masuki proses minang atau pete mati itu, maka laki-laki itu wajib bawa kuda. Bawa kuda dan uang. Kuda satu, uang sekitar 1 atau 2 juta, dan urut linong itu sisir sama kaca. Itu namanya urut linong, tetapi dalam bungkusan itu ada bedak, ada gincu, ya untuk alat-alat kecantikannya perempuan. Setelah dibawa itu, kita masuk rumah, kita bicara, utarakan niat bahwa kita mau melamar anak perempuan di situ tersebut.
1: Jika Palo Ahu ini berhasil, maka proses pertunangan dapat dilanjutkan. Pada tahapan ini, seorang perempuan yang akan dilamar dan menjadi calon mempelai paling tidak harus melewati upacara tungwerung, yakni upacara perkenalan kepada kedua pihak, terutama pihak laki-laki jika perempuan tersebut telah dewasa dan telah siap menjadi seorang istri. Tahap berikutnya adalah tung urut linong, yaitu upacara pemberian sisir, cermin, buah-buahan, serta kain kepada pihak perempuan. Pemberian ini menjadi tanda kalau perempuan ini sudah dipinang oleh seorang laki-laki. Selanjutnya, ketika pemberian pihak laki-laki diterima, maka pihak perempuan juga akan memberi lipa, yaitu sarung laki-laki hasil tenunan sendiri, dan lensu nucing, yaitu sapu tangan jahitan sendiri dengan sulaman khusus di bagian pinggirnya.
0: Apakah itu diterima atau tidak, itu ditandai dengan diterimanya urut linong itu. Kalau sisir apa bungkusan itu, bingkisan itu dibawa masuk, berarti diterima. Biasanya pihak perempuan hanya bahasa bilang, ah ini urut linong ini atau sisir kaca ini bagus, jadi kami punya anak senang. Jadi mereka terima itu berarti lamaran diterima. Setelah lamaran diterima, kita langsung janjian suatu waktu untuk melakukan atau mendengar berapa belisnya. Tetapi di dalam tunangan atau pete mati atau ikat mati tersebut ada satu perjanjian. Perjanjiannya jika laki-lakinya melakukan tindakan dengan cewek-cewek lain selain cewek yang dia dilamar itu, maka apa yang dibawa laki-laki itu hangus. Tetapi jika perempuan yang jalan sama laki-laki lain atau serong sama laki lain, maka pihak perempuan harus mengembalikan dua kali lipat Kalau tadi satu kuda, maka dia harus kembalikan 3 ekor kuda. Kalau kita bawa uang 2 juta, maka dia harus kembalikan kita 6 juta. Begitu. Jadi itu proses minang. Nah, setelah minang, baru kita, biasanya di proses minang itu, kita langsung mendengar berapa permintaan belisnya. Nah, mereka langsung sebut, belis kami sekian, sekian. Bisa, itu langsung biasanya disebutkan, lalu mendengar atau kita tentukan waktu berikutnya.
2: 96,3 MHz RRI Nunukan.

0: Setelah tahapan-tahapan tersebut berhasil dilewati, maka tibalah untuk pemberian belis atau mas kawin ini. Belis atau mas kawin merupakan proses penting dalam pernikahan adat Sika, terutama dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan. Pada dasarnya, belis menjadi sebuah simbol untuk menjaga kehormatan seorang wanita sebelum menikah. Nah, seperti sebelumnya, proses persiapan pembelisan atau pemberian belis juga terdiri dari beberapa tahapan.
1: Proses kedua dari pernikahan adat Sika atau Momere itu, setelah tadi proses meminang disebut berapa gading, dan penyebutan belis itu tidak sembarangan. Ya, kalau di pemerintahan itu ada namanya standarisasi lah. Jadi mereka memang keturunannya itu standarnya berapa. Kalau di Momere Barat, itu standarnya itu sekitar 3 gading, 20 kuda, uang 100 juta, dan emas 2 biji. Itu standarnya demikian.
0: Besarnya belis bisa ditentukan oleh beberapa faktor, seperti jenjang pendidikan, kedudukannya dalam keluarga, latar belakang keluarga, dan lain-lain. Tanda kesepakatan pun nantinya diakhiri dengan pemotongan babi yang ditikam atau ditusuk.
1: Belis yang dibawa itu diterima itu bisa-bisa sampai berjam-jam, bisa-bisa sampai satu hari. Kalau kita mau bilang masuk pagi, paling tengah malam baru diterima. Tapi laki-laki memang diuji kesabarannya. Jika belis ini sudah diterima, maka langsung diatur kapan nikahnya. Itu bisa-bisa begitu.
0: Setelah penentuan waktu serta tanggal pernikahan telah disepakati, maka kedua pihak akan melakukan persiapan-persiapan menjelang pernikahan. Peresmian pernikahan diadakan di rumah keluarga perempuan. Nantinya, ketika pada peresmian pernikahan, kedua pengantin didandani dengan pakaian adat. Selanjutnya, kedua pengantin berdiri di depan pemimpin upacara atau atapuan yang akan mengambil sedikit nasi, hati babi, dan satu luli moke, serta memberikannya kepada pengantin sambil memberikan wejangan dalam bahasa Sika Maumere. Selesai prosesi itu, maka secara adat keduanya telah resmi menjadi sepasang suami istri.
2: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Pelaut Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Pelaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
4: Ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
5: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
4: New Rehab 1.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
6: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Baik, mendengar hari manapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 19 lewat 40 menit waktu Indonesia Tengah. Satu informasi kembali kami hadirkan, di mana pesta gol AS ke gawang Brunei langsung kuasai klasemen. Amerika Serikat mengawali Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan tuan rumah, menundukkan Paraguay 4-1 pada laga grup D. Hasil tersebut membawa Amerika Serikat memuncaki klasemen sementara. Tim asuhan Mauricio Pochettino mengoleksi 3 poin perdana. Bermain di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat tampil dominan. Mereka menguasainya jalan pertandingan sejak awal. Keunggulan tuan rumah diawali gol bunuh diri Damian Bodadilla. Paraguay kesulitan keluar dari tekanan sepanjang babak pertama. Folarin Balogun kemudian mencetak 2 gol untuk Amerika Serikat. Tambahan gol itu membuat tuan rumah unggul nyaman. Amerika Serikat menutup babak pertama dengan keunggulan besar. Paraguay hanya mampu memberikan perlawanan terbatas. Pada babak kedua, Giovanni Reina menambah penderitaan Paraguay. Golnya memastikan kemenangan telak Amerika Serikat. Paraguay hanya mampu memperkecil ketinggalan melalui Mauricio Prado. Namun gol tersebut tidak mengubah hasil akhir pertandingan. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Amerika Serikat. 3 poin perdana menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Sementara itu, Turki dan Australia belum mengoleksi poin. Kedua tim baru akan memainkan laga perdana grup D. Itu dia pendengar terkait tentang laga dua pertemuan antara Amerika Serikat berhadapan dengan Paraguay dengan skor yang cukup luar biasa, 4-1. Bisa dikatakan Amerika Serikat unggul dengan pesta gol. Dan jangan kemana-mana, tetap di Radar Republik Indonesia. Nunukan kembali kami hadirkan dua buah lagu Kapten Malaikat Cinta, kemudian menyusul Kangen Band Cinta Yang Sempurna. Selamat mendengarkan.

0: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Pelaut Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Laut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
2: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
3: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
2: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
4: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Hai pendengar, hari ini pun Anda berada waktu menunjukkan pukul 19 lewat 58 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi terakhir kami hadirkan masih di seputaran Piala Dunia, perlengkapan timnas Inggris hilang-kilang hadapi Kroasia. Ini menarik pendengar. Timnas Inggris menghadapi kendala menjelang pertandingan perdana Piala Dunia 2026 setelah perlengkapan latihan dilaporkan hilang. Insiden ini terjadi saat kendaraan pengangkut peralatan tim dibobol pencuri di Kansas City, Amerika Serikat. Perlengkapan itu sebelumnya dikirim dari pusat persiapan Inggris di Florida menuju Swepish Corvax, Kansas City. Lokasi tersebut akan digunakan skuad asuhan Thomas Tuchel sebagai basis latihan selama menjalani turnamen di wilayah itu. Kasus tersebut terungkap sebelum rombongan pemain Inggris tiba di Kansas City pada Sabtu waktu setempat. Laporan awal menyebut sejumlah bola dari sepatu sepak bola termasuk barang yang diduga hilang dari kendaraan. Kepolisian Kansas City mengkonfirmasi penyelidikan sedang dilakukan terkait dugaan pencurian perlengkapan milik tim nasional Inggris tersebut. Petugas juga memastikan kendaraan yang tiba di kota itu ditemukan dalam kondisi sejumlah barang telah hilang. Polisi menyatakan proses investigasi masih berlangsung untuk mengidentifikasi seluruh barang-barang hilang dari kendaraan tersebut. Aparat juga telah mengamankan dua orang yang kini berstatus sebagai pihak yang menjadi perhatian publik. Menurut Beckham, kekompakan antara pemain dan pendukung menjadi faktor penting untuk membantu tim menghadapi tekanan besar. Ia menilai hubungan yang erat dapat menciptakan suasana positif selama perjuangan. Baik pendengar, saatnya kita bergabung ke Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis.
2: È una squadra molto equilibrata, è una squadra molto disciplinata, una squadra che non ha vergogna a difendere anche negli ultimi 30 metri.
0: BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting. Menteri Luar Negeri Iran merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting melalui MBG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Kurang lebih ada 5 diktum yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya.
4: Terutama juga Ibu Kepala BGN juga sudah meminta agar seluruh SPPG mengalokasikan porsi MBG untuk 3B ini sendiri.
5: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Profesor Taruna Iqrar menegaskan komitmen untuk mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG secara maksimal. Pengawasan dilakukan untuk mendukung keberhasilan program yang dinilai penting bagi masa depan anak bangsa. Pengawasan dilakukan mulai dari distribusi bahan baku makanan hingga mitigasi karena program MBG sangat penting untuk mencegah anak dari gizi buruk atau stunting. Penegasan itu disampaikan Profesor Taruna Iqrar kepada wartawan di Jakarta.
3: Yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya. Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis, karena program

0: tentu saja adalah melakukan pendistribusian di lapangan kepada ibu-ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang memang menjadi sasaran dari program 3B. Karena ini menjadi sangat penting tentu saja, karena kita ketahui bahwa masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan. Sehingga jika MBG memang difokuskan untuk 3B, maka kita harapkan ke depannya angka stunting nanti dapat terus dikurangi untuk prevalensi stunting agar nanti bisa mencapai Indonesia Emas 2045.
1: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengerahkan 600 ribu tim pendamping keluarga untuk melaksanakan program MBG. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 100 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus penggunaan dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK. Salah satu pihak yang tidak hadir merupakan anggota Komisi 11 DPR RI berinisial HG yang merupakan tersangka dalam kasus ini. Selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
3: Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 10 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana CSR. Kasus tersebut berkaitan dengan program Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pemanggilan memang telah berlangsung sejak 9 hingga 11 Juni 2026. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami aliran uang dan penelusuran aset terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Salah satu yang tidak memenuhi panggilan yaitu anggota Komisi 11 DPR RI bernama Heri Gunawan. Menurut Budi, Heri tidak memberikan keterangan terkait ketidakhadirannya. KPK akan melayangkan panggilan kedua kepada Heri untuk dimintai keterangan dalam perkara ini. Selain Heri, istri dari Heri, Kartini Bukhari, juga kembali tidak menghadiri pemeriksaan meski telah dipanggil untuk kedua kalinya. Dan 8 saksi lainnya juga tidak hadir tanpa memberi keterangan.
3: Dari saksi-saksi maupun pihak terkait yang telah dilakukan pemanggilan, sebanyak 10 orang diantaranya tidak hadir. Yaitu saudara HG selaku anggota DPR Komisi 11 yang tidak memberikan keterangan atas ketidakhadirannya kepada penyidik. Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara HG.
4: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa KPK telah menetapkan 2 orang dalam kasus ini. Mereka adalah mantan anggota Komisi 11 DPR RI bersinisial HG dan juga ST.
5: Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup dan kemudian 2 hari kebelakang menetapkan 2 orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
4: Menanggapi ketidakhadiran sejumlah saksi yang terjadi secara bersamaan, Budi menyatakan penyidik akan mendalami adanya unsur kesengajaan dari ketidakhadiran 10 saksi tersebut. Diketahui, KPK terus menelusuri dugaan penyalahgunaan dana program sosial atau CSR Bank Indonesia dan juga OJK. Dana tersebut diduga mengalir hingga ke sejumlah pihak termasuk para tersangka yang merupakan anggota Komisi 11 DPR periode 2019-2024. Dugaan aliran dana tersebut terungkap dari keterangan Satori yang merupakan anggota Komisi 11 tahun 2019-2024. Heri Gunawan diduga menerima dana sebesar 15,86 miliar yang berasal dari program tersebut kegiatan penyuluhan keuangan OJK serta mitra kerja Komisi 11 DPR RI. Sementara Satori diduga menerima dana sebesar 12,52 miliar dari sumber yang sama. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengar, pemerintah mendorong program makan bergizi gratis atau MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Program tersebut juga diharapkan mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
6: Prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada
7: Menteri

0: Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Menko PM Muhaimin Iskandar meminta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG lebih memprioritaskan masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Menurut Muhaimin, pelaksanaan MBG harus mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN serta mendukung percepatan penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim.
1: Mana daerah tertinggal, kemiskinan ekstrim, kemiskinan dan juga prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada penerima manfaat ada di dalam data tunggal sosial ekonomi. Yang kedua, kita harus merujuk pada Inpres 8 tahun 2025 tentang penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Di dalamnya, dua hal yang langsung terkait dengan MBG ini. Yang pertama tentu saja penerima manfaat diprioritaskan yang miskin dan miskin ekstrim. Yang kedua, diprioritaskan untuk ekosistem pemberdayaan kaum miskin. Yang itu juga langsung otomatis Inpres nomor 8 ini akan terlaksana dengan amat sangat mudah dengan anggaran yang sangat bagus. Sehingga kesimpulan saya sangat bahagia dengan manajemen baru ini. Saya optimis program-program presiden yang sangat bagus ini kalau dikelola dengan manajemen yang benar.
0: Selain menyasar kelompok yang membutuhkan, pemerintah juga mendorong agar pelaksanaan MBG memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Program tersebut diharapkan mampu menciptakan perputaran ekonomi di tingkat desa melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, hingga koperasi. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, tata kelola MBG harus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Karena itu, kebutuhan bahan baku program diutamakan berasal dari wilayah sekitar.
2: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, satu bulan ya Pak Tomsi ya, satu bulan penataan yang baik ya tentu diteruskan, yang nggak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877.
0: Menurut Zulhas, bahan baku untuk kebutuhan MBG dapat dipasok oleh Koperasi Desa Merah Putih, Badan Usaha Milik Desa, UMKM, maupun pelaku usaha lokal lainnya. Skema tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mantan Dirut Indofarma Arief Prahmuhanto akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan banding dan kasasi dalam perkara pemberian alat kesehatan untuk penanganan COVID-19. Kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan peninjauan kembali atau PK diajukan setelah ditemukan fakta baru pandangan para ahli hukum dan ahli perhitungan kerugian keuangan negara. Berikut laporan bersama dengan Muhammad Isnin Suhanda.
4: Di bahwa ini memperlihatkan secara terang benderang adanya kehilafan hakim yang nyata.
5: Setelah berbagai upaya hukum ditolak, mantan Dirut Indofarma mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Firmansyah selaku kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan PK dilakukan setelah ditemukannya novum baru dan pandangan dari sejumlah ahli hukum dan perhitungan kerugian keuangan negara.
6: Insya Allah dalam waktu dekat, kami masih kalkulasi waktu yang pasnya. Kami tadi saran-saran dan rekomendasi dari para eksaminator adalah PK, dan insya Allah kami akan menuju ke sana dan konsep semuanya kita akan menuju ke sana insya Allah dalam waktu dekat. Kami cari poin yang momen yang pas untuk melakukan permohonan perlindungan hukum ya kepada Pak Presiden Prabowo agar beliau bisa mengatensi proses hukum ini, dan ya kami berharap amnesti atau rehabilitasi atau abolisi dan dapat kami peroleh ya, terutama untuk keadilan bagi Pak Arief Pramuhanto.
5: Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Islam Yogyakarta, Profesor Mujakir mengatakan dalam kasus Arief Pramuhanto ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai suatu kehilapan hakim.
7: Putusan yang dibuat oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung, dalam kasus Pak Arief ini ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai sesuatu kekhilafan hakim. Beberapa kalau misalnya mau dievaluasi lagi bisa ditemukan adanya bukti-bukti baru. Nah, atas dasar itu saya sebagai pengkaji putusan pengadilan ini menyampaikan ya sebaiknya pihak Pak Arief untuk mengajukan namanya permohonan peninjauan kembali.
5: Sebelumnya di pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Arief Pramuhanto diponis 10 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dalam pengelolaan keuangan yang merugikan negara hingga 371 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
8: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027.
9: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional ATR BPN, Nusron Wahid mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, di antaranya penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta percepatan program 3 juta rumah. Selain mengusulkan tambahan anggaran, Kementerian ATR BPN juga memaparkan pagu indikatif tahun 2027 sebesar 10,61 triliun rupiah. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung pelayanan pertahanan, penataan ruang, serta pelaksanaan program-program strategis nasional.
8: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027 guna mendukung penyelesaian program prioritas dan dukungan penyediaan layanan dengan total usulan tambahan 3.233.564.877.718. Ini sifatnya usulan. Kalau disetujui, alhamdulillah.
9: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran tersebut. Menurutnya, program-program yang dijalankan ATR BPN memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
10: Ya, terhadap usulan tambahan anggaran tahun 2027 Kementerian ATR BPN sebesar 3.233.564.877.718 rupiah, Komisi 2 DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut.
9: Dukungan Komisi 2 DPR RI tersebut menjadi sinyal positif bagi ATR BPN, terutama untuk memperkuat layanan pertanahan, penataan ruang, serta berbagai program prioritas tahun 2027. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di Tanah Air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
12: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi, dapat kami informasikan Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Masjid Quba terletak sekitar 4 km dari Masjid Nabawi dan Madinah. Masjid ini dipercaya sebagai masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana masjid ini juga pertama kalinya melaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Pantauan RRI beberapa waktu lalu, banyak jemaah luar negeri dan jemaah haji Indonesia yang melakukan sholat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba dan melakukan zikir dan membaca Al-Quran. Dan pendengar, pada dasarnya Masjid Kuba adalah sumur di perkampungan yang dihuni penduduk dari Bani Abs bin Aus milik Abu Ayyub Al-Ansari. Unta betina Nabi Muhammad pertama kali berlutut di sana untuk meminum air setelah perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nabi Muhammad kemudian meletakkan beberapa batu tersebut dan para sahabatnya bergabung dengannya. Masjid Kuba dibangun dengan batu bata merah dan atap dari daun kurma. Mereka bekerja keras membawa batu-batuan dan pasir untuk pembangunan, dan Nabi sendiri yang memanggul beban di punggungnya. Saat ini Masjid Kuba adalah masjid terbesar kedua di Madinah. Kajian sejarah Islam tentang Masjid Kuba menunjukkan pentingnya masjid ini. Mendengar, dalam riwayat Rasulullah semasa hidupnya selalu pergi ke Masjid Kuba setiap hari Sabtu, Senin, dan Kamis. Setelah beliau wafat, para sahabat juga sering menziarahi masjid ini dan melaksanakan sholat di dalamnya. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana hari ini jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang tiba di Tanah Air sebanyak 830 jiwa mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila hari ini yang mendarat sebanyak 830 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini sebanyak 389 jiwa. Pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7611. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat Debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5456. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Yani Febrianti, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu dengan keluarga setelah satu bulan penuh berada di Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darayan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita menuju ke Debarkasi Haji Padang yang kembali menerima kepulangan jemaah haji asal Sumatera Barat yang tergabung dalam kloter 9. Sebanyak 390 jemaah tiba dengan selamat di tanah air setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan Iwan Setiawan dari RRI Padang. Iwan.
14: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemhas Provinsi Sumatera Barat Enrique saat dihubungi tadi di Padang pagi tadi mengatakan kloter 9 Debarkasi di Padang terdiri jemaah haji dari Kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Dari jumlah tersebut terdapat satu orang jemaah mutasi masuk dari kloter 13 sehingga total yang dibawa mencapai 390 orang. Enrique menjelaskan pesawat membawa jemaah berangkat dari Arab Saudi sekitar pukul 18.00 waktu setempat atau pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Pesawat kemudian mendarat di Bandara Internasional Minangkabau sekitar pukul 10.12 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Sebelum tiba di asrama haji, seluruh jemaah haji menjalani proses kedatangan dan pemeriksaan keimigrasian. Menurut Rifki, proses penanganan kedatangan jemaah berlangsung sekitar 2 jam, mulai dari turun pesawat, pemeriksaan imigrasi hingga stempel paspor. Setelah itu dilakukan serah terima dari petugas kloter kepada panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Haji Padang untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing.
15: Jadi hari ini kita menerima kedatangan jemaah haji kloter 9 ya, dari Kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Jumlahnya ada 390 orang dan ada satu yang mutasi masuk dari kloter 13. Jadi kalau yang aslinya jemaah yang kelompoknya 389 ya, jadi tambah satu orang itu mutasi dari kloter 13. Kemudian jemaah ini kita lakukan serah terima kembali dari petugas kloter atau PPIH Debarkasi untuk difasilitasi kepulangan ke daerah masing-masing.
14: Sementara itu pendengar, dengan kedatangan kloter 9 Debarkasi Haji Padang, masih menunggu 5 kloter lagi yang akan kembali ke Indonesia. Secara keseluruhan, tahun ini Debarkasi Haji Padang melayani 14 kloter keberangkatan dan pemulangan jemaah haji. Rifki juga menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat sejumlah jemaah asal Sumatera Barat yang menjalani perawatan di Arab Saudi. Selain itu, tercatat 8 orang jemaah haji wafat selama pelaksanaan ibadah haji. Ia berharap seluruh jemaah yang saat ini masih sakit dapat segera pulih dan mengikuti pemulangan pada kloter-kloter terakhir. Terkait kondisi jemaah menjelang kepulangan, Rifki mengimbau seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan karena proses perjalanan pulang cukup panjang dan menguras tenaga. Dari Padang, Sumatera Barat, Iwan Sewan, Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Menteri Luar Negeri Iran Abbas Shaaraghchi merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Memorandum tersebut disusun untuk mengakhiri konflik antara kedua negara dan kemelansir dari Anadolu pada Sabtu 13 Juni 2026 ini. Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran, Ayrib Araghchi mengatakan dokumen tersebut akan mengakhiri konflik di seluruh front, termasuk di Lebanon. Araghchi menjelaskan bahwa dokumen tersebut dikenal sebagai memorandum saling pengertian Islamabad karena proses perundingannya dimediasi oleh Pakistan. Kita beralih ke informasi olahraga. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di grup D. Selengkapnya dilaporkan Nurdiansa.
1: Biz de heyecanlıyız. Zaman yaklaştı. Uzun zamandır biz de bekliyorduk gerçekten. O yüzden
2: Turki kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen dari pesta sepak bola terbesar saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di grup D. Dengan penampilan keenam berturut-turut di Piala Dunia, Australia belum pernah melaju lebih jauh dari babak 16 besar. Tim negeri kanguru itu harus berusaha menunjukkan performa terbaik mereka untuk merebut kemenangan di laga pertama. Akan tetapi, catatan laga pembuka kurang mengesankan dari tim berjuluk Socceres itu dengan 4 kekalahan dalam 4 edisi secara berturut-turut memaksa sang pelatih Tony Popovic untuk memutar kepala meracik strategi terbaik saat menghadapi Turki. Pada sesi jumpa pers pada pertandingan, Tony mengatakan bahwa setiap pertandingan Piala Dunia itu penting terlepas dari siapapun lawannya. Saya pikir setiap pertandingan Piala Dunia itu penting terlepas dari siapa lawannya atau Piala Dunia manapun. Pertandingan pertama, semua orang ingin memulai dengan baik dan kami pun demikian. Kami tahu kami memiliki tantangan besar besok menghadapi lawan yang tangguh. Tapi ini adalah Piala Dunia. Kami siap, para pemain bersemangat dan tentu saja kami ingin memulai dengan kemenangan dan itulah targetnya. Sementara Turki bersiap memperpanjang

0: Ia menegaskan bahwa dirinya sudah terbiasa meladeni tim hebat seperti Australia. Ia memperkirakan akan terjadi pertandingan seru di lapangan nanti.
1: È una squadra molto equilibrata.
0: Saya sudah terbiasa. Ini tim yang sangat seimbang. Ini tim yang sangat disiplin. Ini tim yang tidak malu bertahan bahkan di 30 meter terakhir. Ini tim dengan formasi 5 pemain dan formasi 4 pemain. Ini tim yang menyerang untuk sebagian besar pertandingan karena mereka tahu mereka memiliki pemain yang cepat. Mereka dapat menempatkan lawan dalam posisi yang sulit. Jadi saya mengharapkan pertandingan yang sulit seperti saat menghadapi Kosovo. Laga Grup D antara Turki dan Australia ini akan berlangsung di BC Place, Vancouver, Amerika Serikat siang nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI terus mengudara.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

waktu. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Herlina dari Politeknik Negeri Nunukan, selaku Sekretaris Jurusan Bisnis dan Perikanan, ingin mengajak kepada Sobat RRI dimanapun Anda berada untuk mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
3: Kilau Pancasila,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia. Nundukan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Saya Syasha di malam hari ini menemani waktu santai Anda atau waktu sibuk Anda mungkin malam hari di RRI Nundukan, pendengar, dengan sejumlah lagu-lagu yang saya harapkan bisa menghibur Anda sekaligus juga informasi ya. Di malam hari ini pendengar, saya hadirkan sebuah informasi tentang turnamen sepak bola Bupati Cup 2026 dari sisi yang lainnya. Jadi bukan dari permainannya, tapi ternyata pendengar, turnamen ini menjadi berkah tersendiri bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kabupaten Nunukan. Event yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Nunukan tersebut ternyata mampu mendongkrak penjualan pedagang hingga 2 kali lipat dibandingkan dengan hari biasa. Nah, siapa nih yang di sana mungkin langsung membeli ya makanan atau minuman yang dijual oleh para pelaku UMKM. Bagaimana menurut Anda? Anda melihat apakah memang begitu adanya, sangat terdongkrak, atau Anda sebagai pelaku usaha bagaimana Anda merasakan ya euforia dari masyarakat yang hadir untuk menonton sekaligus berbelanja di gerai Anda, pendengar. Anda boleh loh untuk sharing di 0811 5311 945, bisa di via WhatsApp ataupun SMS maupun telepon.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah, ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya Anthony Tio Martin, license trainer dari Mini Yorkshire Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, untuk selanjutnya saya akan ajak Anda untuk mendengarkan drama radio. Kali ini drama radio yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda berjudul Maksud Hati Menggapai Langit, produksi RRI Denpasar. Selamat mendengarkan pendengar.

0: Burung-burung, enak sekali hidupnya. Sangkar bagus, mahal lagi. Makanan enak. Kau harus berterima kasih padaku. Kau hidup di rumah orang kaya. Coba lihat, teman-temanmu di luar sana kesana kemari nyari makanan. Untung-untung kalau dapat. Kalau enggak, lapar kau seharian.
1: Hei, Bri, tidak pagi, sore, malam, hanya burung. Burung yang kau urus. Gak pernah ada waktu untukku.
0: Eh, ibu, mau kemana nih? Kok rapi gini? Wih, pakaianmu pas sekali istri orang kaya.
1: Ah, sudah gombalnya. Ibu mau reunian sama teman-teman SMA.
0: Reunian?

0: Kopi, teh, atau susu?
1: Tidak, Pak. Terima kasih. Saya sudah ngopi.
2: Pasti dia sudah dibuatkan kopi sama pacarnya, ya.
3: Pacar? Pacarnya manusia, kan?
2: Ah, Bapak. Pasti manusia, dong. Kalau gajah, pacarnya gajah. Kalau semut, pasti pacarnya semut.
1: Sombong sekali orang-orang ini.
3: Lihat, Bu. Mukanya merah. Sudah. Apa itu?
1: Pak Gede, Ibu, ini saya menawarkan barang-barang. Ini brosurnya. Coba lihat-lihat. Ada lemari, sofa, gorden. Siapa tahu Bapak berminat.
3: Ah, pasti barang-barang murahan ini.
1: Tidak, Pak. Ini barang produk luar negeri. Sengaja saya tawarkan pada Bapak.
3: Apa? Luar negeri? Wih, omonganmu. Kalau benar produk luar negeri, pasti kau banyak untung. Tapi, kenapa kau masih jalan kaki? Gak punya motor ya? Atau mobil?
2: Mobil? Mobil-mobilan kali.
4: Pak Gede, saya datang ke sini dengan maksud baik. Bukannya dapat jualan, malah hinaan.
3: Iya, ngegas kamu ya. Kau tahu, sebenarnya kau telah menghinaku, tahu. Masa orang kaya sepertiku kau suruh aku membeli barang lewat sales murahan seperti ini? Pergi kau.
4: Ya, aku pergi.
1: Sabar.

bernama Dejaya, pemuda desa, hidupnya sebatang kara. Sudah lama ditinggal mati oleh kedua orang tuanya. Dia bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya setiap hari.

0: sekali hari ini. Haus, capek. Dari pagi sampai sore ini, satu pun barang gak ada yang laku. Aduh, lebih baik aku istirahat di bawah pohon ini aja.
1: Hah? Beli Made?
0: Gek Ratna? Benarkah kau Gek Ratna?
1: Iya, beli. Yang Ratna.
0: Aduh, kau beda sekarang. Cantik, modis, kayak artis saja.
1: Ah, biasa aja. Setelah tamat SMA, saya jadi kuliah di Jakarta, ngambil jurusan desainer. Terus, beli mau kemana?
0: Beli habis menjajakan barang, mau pulang, istirahat dulu di sini, panas sekali.
1: Ikut sama Ratna yuk, beli. Kita kan bertetangga, berarti juga ngelewatin rumah, beli.
0: Nggak usah, beli jalan aja.
1: Ah, beli, kita tumben lo ketemu, masa gitu sih?
0: Ah, masih aja seperti dulu, dikit-dikit marah.
1: Ya iyalah, beli, yuk ikut Ratna.

0: Na, anak, Pak Gede Sure, sejak tamat SMA, ia kuliah di Jakarta, kini kembali pulang untuk melanjutkan bisnis butik milik bapaknya.
1: Ratna, Ratna, cantik sekali kamu. Kau beda dengan orang tuamu. Kau gadis yang baik, sopan. Ya Tuhan, gimana caranya aku ingin memilikinya?

0: ini karena hinaan orang tuanya belum sembuh? Ini saatnya. Ya, ya, ini saatnya.
1: Malam itu, Made pergi ke rumah Jerobalian minta bantuan untuk mendapatkan Luh Ratna.
2: Dengan lengis colek ini, aku akan menguasai anakmu, Gede Sudo.
0: Tanganku ini telah dilumuri lengis colek. Pemberian Jerobalian, aku akan mendatanginya.
3: Perabotan, perabotan, Bu. Perabotan, perabotan, Bu.
4: Beli Made. Mampir dulu.
3: Ya, makasih, Kek Ratna.
0: Mau lihat barang-barang di brosur ini, Kek? Ini, lihat. Maaf, aku mau megang tanganmu, Kek.
4: Ah, gak apa-apa, Bli. Santai aja kali.
5: Ratna, dengan siapa itu?
4: Ini Pak, Bli Made. Dia jual barang-barang.
5: Sini. Hei, Made, beraninya kau menyentuh anakku ya? Ngaca kamu.
4: Bapak kok ngomong seperti itu?
5: Sudahlah, masuk. Nanti ketularan miskin kamu.
0: Ya, enggak apa. Yang penting, lengis colek itu sudah mengena tangannya.

0: Beli Made? Beli Made?
1: Ratna, kok kesini malam-malam? Nanti orang tuamu marah. Malah Beli yang disalahkan nanti.
0: Beli, Ratna mau di sini. Biarkan bapakku mau bilang apa. Pokoknya malam ini aku nginap di sini ya.
1: Manjur sekali demi colek itu.
0: Beli, Beli Made, boleh ya Beli, please.
2: Pak, Pak, Ratna nggak ada di kamarnya. Di mana dia, Pak?
3: Nggak ada. Macem-macem anak itu. Udah telepon?
2: Sudah, tapi nggak diangkat.
3: Coba telepon lagi.
2: Oh, nyambung, Pak. Halo, Ratna. Ratna, di mana kau?
4: Saya Made, Bu. Ratna ada di rumah saya.
2: Apa?
3: Di mana, Bu?
2: Ratna ada di rumahnya gembel itu, Pak.
3: Apa? Akan kuseret dia.
5: Jail! Jail! Keluar kau! Mana anakku?
6: Oh, Pak Gede.
5: Rasakan ini.
6: Aduh, bapak memukulku.
5: Ini lagi rasakan.
0: Pak, Pak, Lima dia tidak salah, Pak. Hentikan, Pak. Hentikan.
5: Sini pulang kamu. Bu, ini anakmu. Sekarang kunci dia di kamar.
0: Pak, Bu, kalau itu mau bapak dan ibu, Ratna tidak akan lagi bertemu dengan Beli Made Jaya.
5: Nah, gitu dong.
2: Ratna, Ratna, bangun nak, sudah siang. Ratna, Ratna, Ratna, aduh, Ratna, Ratna.
5: Ada apa itu?
2: Pak, Pak, anak kita, Pak.
7: Ratna lemas, dari mulutnya keluar busa. Ternyata dia meracuni dirinya sendiri dengan obat nyamuk. Akhirnya Ratna dilarikan ke rumah sakit. Made Jaya menyesal. Maksud hatinya menggapai langit dengan cara kotor. Selamanya tidak membuahkan hasil. Demikian drama radio karya Gusti Sumadi, persembahan LPP RRI Denpasar, dalam judul Maksud Hati Menggapai Langit. Sampai jumpa.

Pendengar, kegiatan bermain mobil Tamiya dinilai mampu menjadi salah satu solusi untuk mengurangi ketergantungan anak terhadap penggunaan handphone. Aktivitas ini tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga melatih kreativitas, konsentrasi, dan interaksi sosial anak di lingkungan sekitar. Siapa nih yang dulu waktu masih kecil suka main Tamiya atau mungkin sampai sekarang masih punya Tamiya ya? Nah, pendengar, di segmen Ngobras kali ini kita akan ngebahas tentang main Tamiya yang ternyata bisa mengurangi kecanduan handphone pada anak. Ketua tim One Speed Komunitas Mobil Tamiya Kota Ambon, Jongen Matuan Kota, dalam acara Ngobras di Pro 1 RRI Ambon pernah mengatakan, permainan Tamiya kini kembali diminati oleh anak-anak maupun remaja karena memberikan pengalaman bermain yang lebih aktif dibandingkan hanya menatap layar handphone sepanjang hari. Menurutnya, anak-anak yang rutin mengikuti kegiatan balapan Tamiya itu cenderung lebih mudah bersosialisasi dengan teman sebayanya. Mereka belajar bekerja sama, kemudian berbagi pengalaman merakit mobil, hingga memahami teknik dan strategi dalam perlombaan secara sportif.

Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya, seperti ini aplikasinya. Dan saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya, melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

Pendengar, Ketua Tim One Speed Komunitas Mobil Tamiya Kota Ambon juga menjelaskan, permainan Tamiya ternyata juga mampu melatih kemampuan motorik dan daya pikir anak. Mulai dari proses merakit, kemudian mengganti komponen hingga mengatur kecepatan mobil, itu membutuhkan ketelitian dan kesabaran sehingga memberikan dampak positif bagi perkembangan anak. Selain itu, komunitas mobil Tamiya di Kota Ambon juga sering mengadakan latihan bersama dan perlombaan kecil untuk mengajak anak-anak memanfaatkan waktu luang dengan kegiatan yang lebih bermanfaat. Hal ini diharapkan bisa mengurangi kebiasaan bermain game online secara berlebihan. Ketua Tim One Speed menambahkan, peran orang tua juga sangat penting dalam mengarahkan anak untuk memiliki hobi yang positif. Dengan dukungan keluarga, anak dapat belajar menyeimbangkan penggunaan teknologi dengan aktivitas sosial dan kreatif di dunia nyata.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya, sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami kerutan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI

Oke, pendengar, jadi melalui kegiatan di komunitas Tamia diharapkan semakin banyak anak-anak yang memiliki aktivitas positif terhindar dari kecanduan handphone. Permainan Tamia juga menjadi sarana untuk mempererat persahabatan dan membangun semangat kompetisi yang sehat di kalangan generasi muda. Itu dia informasi di Ngobras untuk edisi kali ini. Semoga bermanfaat untuk Anda. Bagi Anda yang mau terus terhubung dengan RRI Nunukan, bisa langsung download aplikasi RRI Digital di HP Anda atau gawai Anda, pendengar. Kemudian untuk Anda yang mau terus membaca berita-berita teraktual, bisa melalui situs kami di www.rri.co.id.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Okay, pendengar RRI Nunukan, untuk wilayah Kabupaten Nunukan khususnya di Nunukan Selatan ini, di studio RRI Nunukan lagi hujan yang cukup lebat juga, pendengar, cukup deras ya. Jadi bagi Anda yang mau melintasi wilayah depan kantor RRI atau di Jalan Antasari Baru, tetap berhati-hati di jalan, pendengar. Jadi perhatikan laju kendaraan roda 2 maupun roda 4 Anda ya. Di malam hari ini saya hadirkan segmen ruang

0: malam, Ruang Rindu. Selamat malam, Mbak.
1: Halo.
0: Sofia.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam, Mbak Sofia.
1: Iya, selamat malam. Oke, bentar ya Tajudin ya. Ini kayaknya ada sedikit. Oke. Ternyata earphone-nya tidak tercolot dengan baik. Jadi tadi saya kurang jelas mendengarkan suaranya Tajudin. Tajudin sehat?
0: Udah baikkan sedikit dari batuk nih Mbak Sasha, makanya udah bisa ceria lagi.
1: Oh iya, ini suaranya udah kayaknya udah kembali lagi deh. Kali ini agak-agak sedikit terganggu ya, karena ada hujan deras di sini Tajudin. Kalau di sana gimana?
0: Iya benar, tadi sore apa tadi siang hujan deras.
1: Oh tadi siang. Oh tapi iya. Kalau malam ini cerah ya cuacanya di sana ya?
0: Malam ini iya dingin aja.
1: Oh dingin aja. Oke Tajudin, malam hari ini Tajudin punya teka-teki atau nggak punya?
0: Iya boleh.
1: Boleh, oh ada. Ini yang saya tunggu-tunggu. Apa itu teka-tekinya?
0: Mbak tahu, Mbak Sasha tahu. Itu kan Mbak Sasha tahu Ana kan? Mbak Sasha tahu Ana kan, anak-anak.
1: Anak-anak?
0: Ana.
1: Hah?
0: Ana. Mbak Sasha tahu Ana kan? Anak-anak.
1: Ana?
0: Iya, Ana.
1: Ana Elsa itu.
0: Bukan, maksudnya Ana itu ada pasangannya Mbak Sasha. Nah, itu pasangannya siapa tuh Ana?
1: Ani, pasangannya.
0: Bukan. Oh, anak-anak kembar dong. Ini kan pasangannya laki-laki Mbak Sasha.
1: Oh no. Apa sih? Ana. Ana. Antum.
0: Maku, Mbak Sasha, maku.
1: Boleh.
0: Biasanya digunakan untuk di apa dunia medis Mbak Sasha, biasanya itu.
1: Biasanya digunakan
0: Mbak Sasha pasangannya
1: digunakan dalam dunia medis.
0: Ya.
1: Apa ya?
0: Anak-anak pasangannya.
1: Anak-anak pasangannya ini. Apa ya?
0: Oke, dari huruf T Mbak Sasha, dari huruf T. Biar Mbak Sasha bisa langsung jawab.
1: T.
0: Huruf T Mbak Sasha, T.
1: Apa ya? Aduh, nyerah deh kalau gitu. Apalagi hujan begini tambah ini ya, nggak jalan.
0: Tambah lagi deh. T sama O Mbak Sasha, T sama O.
1: Anatomi.
0: Ya, betul Mbak Sasha. Tommy.
1: Astaga. Saya langsung kepikiran jadinya karena ada T, ada I-nya tadi. Oke deh Tajudin, makasih ya untuk tebak-tebakannya di malam hari ini. Cari lagi ya, yang banyak ya Tajudin ya. Biar happy sayanya tiap malam nih.
0: Iya Mbak Sasha.
1: Oke, Tajudin mau request lagu apa nih?
0: Request Ungu Mbak Sasha, Ungu.
1: Ungu yang mana?
0: Berikan aku cinta Mbak Sasha.
1: Asik, berikan aku cinta. Oke, nanti saya hadirkan ya lagunya ya.
0: Ya, oke Mbak Sasha, selamat bertugas juga kesehatan. Karena sering-sering hujan kayaknya dibutuhkan
1: iya,
0: Mbak Sasha
1: betul.
0: Juga kesehatan.
1: Oke deh
0: ya, semoga siap. Nanti pas Mbak Sasha pulang hujannya udah reda.
1: Amin, mudah-mudahan ya. Terima kasih loh Tajudin.
0: Mbak Sasha, selamat malam.
1: Iya, selamat malam juga untuk Tajudin. Terima kasih Tajudin sudah bergabung bersama RRI Nunukan di malam hari ini. Dan untuk penelpon berikutnya ada siapa ini? Halo, Ruang Rindu. Iya, aduh suaranya agak nyaring-nyaring dikit dong, dikencangin dong, soalnya di sini lagi hujan loh bang. Jadi
0: iya,
1: Sasa agak kurang jelas dengerinnya, soalnya suaranya masuk ke studio nih.
0: Oh, iya.
1: Ini Bang Astri ya.
0: Betul sekali.
1: Apa kabar bang? Lama betul kita nggak jumpa di udara nih.
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Sehat ya. Oke.
0: Sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat. Kemarin sempat flu tapi sudah kembali sehat. Kalau di sana cuacanya gimana, Bang? Di sini lagi hujan deras nih.

0: di sini tadi sore hujan ringan, tapi sekarang enggak, sudah berhenti.
1: Oh, berarti sama kayak Tajudin tadi ya. Sore-sore yeah. baru hujan, sekarang udah enggak. Berarti asik dong yeah. bisa malam mingguan ya.
0: Iya. Hanya malam mingguan di rumah saja ini.
1: Oh, di rumah. Sendirian kah atau ada yang nemenin?
0: Sendirian.
1: Oh, sendirian. Berarti yang nemenin Sasa lah di malam ini ya. Walaupun ya, lewat udara. Oke deh. Jadi Bang Asri mau ditemenin pakai lagu apa nih?
0: Pengennya apa ya? Deddy Dores.
1: Deddy Dores?
0: Iya. Yeah.
1: Yang judulnya apa tuh, Bang?
0: Judulnya Hujan.
1: Hujan? Emang ada Deddy Dores yang judulnya Hujan?
0: Kebetulan hujan itu.
1: Iya.
0: Jadi ya satu jatuh dengan judul hujan.
1: Oke deh. Nanti saya cariin ya lagunya ya, Bang ya.
0: Iya.
1: Nanti kalau misalnya cuacanya panas, ya pesan lagunya judulnya panas.
0: Iya panas, tapi kebetulan kan hujan di situ, jadi
1: iya.
0: ya kasih saja hujan.
1: Saya jadi ingat, kenapa? Mudah-mudahan apa, Bang?
0: Mudah-mudahan hujan membawa berkah.
1: Amin, mudah-mudahan ya. Yeah. Siapa tahu nanti ada hujan duit sebentar. Aduh, ya ampun. Oke deh, Bang. Makasih, Bang, sudah bergabung yeah. bersama RRI.
0: Iya. Terima kasih banyak, Mbak. Selamat selalu.
1: Iya, sama-sama, Bang. Siap.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang, sudah bergabung bersama RRI Nunukan. Kemudian untuk berikutnya siapa ya? Ini ya. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang baru bagi rindu.
1: Cakep.
2: Memori lewat lagu. Yang lagi malam mingguan. Yang lagi studio, selamat siaran.
1: Ditemani hujan deras. Aduh, sudah di studio, hujan deras.
2: Berarti itu lagunya itu Mbak Sasa judulnya Hujan di malam
1: minggu. Sayangnya ya, kalau tadi dangdut
2: tak datang padamu.
1: Asik.
2: Hujan di malam minggu. Sayang.
1: Sayang. Aduh, padahal kalau lagu dangdut seru juga ini ya, malam-malam gini ya.
2: Oh iya kak.
1: Iya.
2: Ini lagunya lagu pop, lagu ini. Lagu-lagu nostalgia ya kan.
1: Iya, lagu nostalgia. Tapi enggak apa-apa, bagus juga ya. Semua lagu bagus sih.
2: Iya, semua lagu itu bagus, tergantung dari yang menikmati aja dengarkan.
1: Ah, betul. Ini ya, pakai foto yang kemarin ya, foto profilnya nih.
2: Iya.
1: Lagi ini sebenarnya lagi ngumpul bareng siapa? Bang Abdul Syukur.
2: Oh. Itu Kak Kabit sama anu Sekban itu Mbak Sasa.
1: Wih, luar biasa pejabat.
2: Ada kemarin hari itu biasa ada, kalau anu apa namanya, ada pertemuan kemarin itu, jadi saya dipanggil itu ada sama teman itu ada berdua. Jadi sama Pak Sekban saya enggak tahu juga, saya dipanggil ya. Biasalah membahas Mbak Sasa.
1: Oh, ada yang dibahas ya. Kirain ada yang dicemil tuh. Tapi minumannya
2: bagi-bagi kue.
1: Oh, bagi-bagi kue. Tapi ini saya lihat minumannya sehat nih, air mineral.
2: Bagi kue bukan.
1: Bagi kue yang mana nih? Kue-kuean kah?
2: Bukan, apa bagi kue koordinasi bahasa kan ya. Karena harus ini kan kita sering ke lapangan ya, itu sampaikan caranya menyampaikan siapa. Jadi kami ditanya ya kan, ya saya sampaikan begini maksud saya kan. Ya alhamdulillah. Malah dia akan dijempol, alhamdulillah diteruskan itu Pak Syukur, Pak Indra kan namanya, kan Pak Indra, kumisnya teman itu Pak Indra namanya itu.
1: Mirip pendengar RRI Nunukan loh, ada loh pendengar zaman dulu nih wajahnya mirip banget kayak gini. Salam ya buat Pak Indra nanti ya.
2: Oh ya siap.
1: Oke. Ya pokoknya kalau apa-apa bilang sama Pak Indra, serahkan aja sama Pak Abdul Syukur, pasti beres.
2: Oh,
1: ya. Aduh, Pak Abdul Syukur mau dengar lagu ya, apa nih?
2: Lagunya apa ya bagus ini? Tahun 80-an aja lah, pas dipilihkan aja tahun-tahun lagu 80-an ada nggak pak saya?
1: Lagu 80-an atau 90-an?
2: Obi Mesa aja lah Pak
1: Sasa. Obi Mesa, oke. Okay. Yang mana?
2: Obi Mesa. Pokoknya dicarikan aja lah, dipilihkan aja judulnya.
1: Oke deh kalau gitu Bang. Makasih ya, banyak
2: mungkin,
1: ya.
2: Nggak mungkin lagu dangdut tak tasulutannya.
1: Iya, aduh. Coba tadi udah, bisa lagu dangdut. Dangdut
2: ya. Kalau lagu dangdut saya mau nyanyi. Kalau apa acara dangdut, saya nggak nyanyi. Tapi kalau malam ini bisa nyanyi, saya nyanyi.
1: Nyanyi hujan di malam minggu ya.
2: Itu karena kebetulan malam minggu hujan di Nunukan. Pas di sini kan tadi pagi, kalau di sini Pak Sasa tadi mulai tadi subuh Pak Sasa sampai jam 11-an.
1: Oh, siang-siang ya, dari pagi sampai siang. Ya,
2: pokoknya masih nonton bola subuh itu Pak Sasa, udah hujan juga.
1: Oh, oke.
2: Okay. Ya, kita penggemar pendengar tiap bola pelaya dunia lah.
1: Sayangnya RRI Nunukan nggak bisa ngerelay, takut takut ke tembus ke negara tetangga.
2: Tapi kalau di TPRI kan kelihatan pas saat bolanya.
1: Iya betul.
2: Ya, pembukaan kan minggu kemarin pas saat Amerika Selatan kemarin ya. 2-0 baru Korea.
1: Iya.
2: 2-1 Tadi siapa lagi itu maksudnya? Bukan 1-1
1: Tadi apa ya? Wah.
2: Tadi pembukaannya tadi kan di Amerika. Tadi pembukaannya mereka.
1: Amerika ya, sama Paraguay. 3-1 Iya. 4-1 Pak. 4-1 4-1 atau 3-1 ya? Pokoknya itulah ya. Oke.
2: Oke, siap Mas Sasa.
1: Oke.
2: Semuanya pendengar RRI Nunukan dimanapun Anda berada, dan semuanya buat Mas Sasanya juga, dan juga Mas Sasa bersama keluarga. Kalau pulang hati-hati Mas Sasa. Hujan.
1: Siap.
2: Tapi dijemput sama yayangnya aja ya kan.
1: Iya nih, ditungguin malahan nanti nih kayaknya.
2: Iya, itu kan hujan ini Mas Sasa ya kan. Makasih.
1: Iya. Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pendengar. Terima kasih untuk tadi Tajudin yang sudah bergabung. Kemudian ada Bang Asri di Lu dan juga ada Pak Abdul Syukur. Terima kasih ya sudah bergabung. Ditunggu lagunya, Sasa cari ikan dulu. Sasa putarkan lagu yang pertama spesial untuk Tajudin tadi yang sudah bergabung. Tajudin di Minahasa. Ini dia, Ungu Berikan Aku Cinta.

0: Misi Pak.
1: Ya masuk.
0: Bapak panggil saya Pak.
1: Kau ini sakit ya?
0: Enggak Pak, saya sehat Pak.
1: Sepertinya kau ini tuh sudah terkena penyakit komplikasi aku lihat.
0: Komplikasi? Enggak Pak, Bapak ini kayak dokter.
1: Yang aku perhatikan, kau sudah kena batuk alias banyak ngantuk.
0: Bapak, biasa Pak, namanya juga manusia Pak.
1: Kedua, ada gejala bisul, bisanya cuma usul. Tugas kemarin yang saya berikan sudah kelar?
0: Belum sih Pak. Usul boleh Pak. Bagaimana kalau Erik aja yang kerjakan boleh gak Pak?
1: Ketiga udah kena radang paru juga nih kamu.
0: Allah, banyak betul penyakit saya Pak.
1: Rajin datang tapi pulang terburu-buru.
0: Itulah Pak, untuk Bapak ingatkan. Saya sekalian mau izin Pak pulang cepat, angkat jemuran. Mau hujan nih di luar Pak.
1: Gini aja lah, kau mau sembuh sendiri atau aku rujuk istirahat di rumah selama-lamanya?
0: Hah? Pak, jangan dong Pak. Saya masih mau kerja Pak. Mulai dari sekarang, saya akan kerja baik-baik Pak. Ya Pak, jangan ya Pak.
2: Nah, mulai sekarang semangat kerja ya.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malahan menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya, dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi, sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Antonio Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kanal informasi.

Oke, pendengar, itu dia lagu dari Dedi Dores dengan judul Hujan yang sudah direquest oleh Bang Asri yang ada di Luwu. Terima kasih Bang Asri untuk lagunya, dan juga tadi ada Tajudin ya juga yang sudah request lagu tadi Ungu Berikan Aku Cinta. Semoga Tajudin dapat cinta yang setia, cinta yang sejati yang bisa menemani sampai ke akhirat ya. Dan pendengar RRI Nunukan, di malam hari ini saya juga mau hadirkan informasi terkait jadwal pertandingan untuk fase grup B di tanggal 14 Juni 2026 nanti di Levi Stadium akan ada pertandingan antara Qatar melawan Swiss, itu jam 1 waktu Indonesia Barat. Berarti kalau kita di Nunukan jam 2 dini hari waktu Indonesia Tengah ya. Kemudian lanjutnya tuh ada grup C di 14 Juni 2026 juga, yaitu di MetLife Stadium antara Brazil melawan Maroko, itu jam 4 waktu Indonesia Barat, artinya jam 5 waktu Indonesia Tengah, pendengar. Kemudian untuk pagi harinya grup C 14 Juni 2026 di Gillette Stadium ada Haiti melawan Skotlandia, itu nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Oke, untuk berikutnya pendengar, saya akan hadirkan lagu yang direquest oleh Pak Abdul Syukur. Pak Abdul Syukur tadi request Obi Mesa, katanya terserah putar yang mana. Kalau gitu saya berikan Kisah Kasih di Sekolah aja ya Pak ya.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Senang nggak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Oke, pendengar, itu dia Kalau Cinta Menggoda dari miliknya Krisye. Oke, dan selanjutnya masih tentang jadwal pertandingan untuk FIFA World Cup 2026. Jadi di grup D itu tanggal 14 Juni 2026 jam 10 waktu Indonesia Barat atau jam 11 waktu Indonesia Tengah ada Australia melawan Turki. Kemudian untuk grup E di jam 23 waktu Indonesia Barat, jam 11 malam waktu Indonesia Barat atau jam 12 malam waktu Indonesia Tengah ada Jerman melawan Curacao. Pendengar, itu dia ya untuk jadwal pertandingan Piala Dunia besok. Dan pendengar RRI Nunukan, saya akan persembahkan satu lagu lagi untuk Anda sebelum nanti kita akan beralih ke segmen berikutnya. Akan ada informasi budaya serta lagu-lagu daerah untuk Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: ruang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978 telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi, kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi, juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk, apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman, teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi.

0: Ini untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

0: Saya Anton Suryadi Siagian, Sarjana Hukum, Magister Hukum, selaku Kepala BNN Kabupaten Nunukan, beserta jajaran, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan, khususnya pendengar Radio Pro 1 Nunukan untuk mendownload aplikasi RRI Digital. Sebuah aplikasi untuk memudahkan pendengar pengakses berita, musik, podcast, dan siaran RRI di seluruh Indonesia di mana saja dan kapan saja. Ada flashdisk, ada podcast, ada video, ada artikel, dokumen, dan berbagai informasi yang memberikan sarana edukasi serta komentar serta memperluas relasi antara sesama pengguna. Satu kali lagi guys, saya ingatkan seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan, segera you download namanya aplikasi Pro 1 Nunukan. Segera download, selamat mendengarkan dimanapun kamu berada. See you nice.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Kalau seperti dulu kan besi enggak ada, dari batu aja orang buat.
1: Muda-muda ini setiap ada pengrajin besi mereka datanglah. Sebenarnya mereka lah yang menghidupkan ini. Ini kan salah satu karipan lokal kita.
2: Kekuatan kita itu ada di sini.
3: Sejumlah peneliti menyatakan bahwa suku Tidung memiliki banyak kesamaan dengan suku Dayak. Salah satu kesamaannya adalah senjata tradisional berupa parang. Jika suku Dayak menyebut senjata tersebut sebagai mandau, suku Tidung menyebutnya gayang. Meskipun mirip, namun ada ciri yang bisa membedakan antara mandau dan gayang, seperti pada desain bilah pada sarung. Dari segi ukuran, gayang lebih panjang dari mandau pada umumnya. Selain itu, gayang juga terbagi menjadi 4 jenis berdasarkan fungsinya, seperti yang dijelaskan oleh Ketua Pemangku Adat Dayak Tidung Kecamatan Semenggaris, Kabupaten Nunukan, Ahmad ST.
2: Suku Tidung asli mengatakan mandau ini gayang. Tapi pada intinya gayang berasal dari mandau. Hanya Sub Tidung saja mengatakan mandau ini gayang. Jadi gayang ini terbagi dari 4. Terutama gayang dipakai jalan ke hutan. Dan kedua, gayang pakaian itu untuk pertahanan diri. Dan ketiga, gayang melantik. Gayang melantik itu untuk kita bercocok tanam, terutama berkebun, menebang pohon. Nah, dan yang selanjutnya yang keempat, gayang bangkung. Gayang bangkung itu kita bawa ke laut. Karena ke laut itu kita membutuhkan gayang bangkung, yaitu untuk memotong pohon, ya untuk membelah-belah ikan yang kita gunakan untuk makan di laut.
3: Gayang memiliki sisi historis dan filosofis menarik untuk diketahui. Ada jenis gayang yang dapat digunakan sehari-hari, dan ada pula gayang asli turun-temurun dari nenek moyang yang hanya dapat digunakan pada situasi untuk pertahanan diri ataupun pada saat ritual adat tertentu.
2: Gayang pakaian itu matanya polos, tidak ada mata sebelah kayak begini. Ini kan ada mata sebelah nih, ada mata sebelah. Ini kita pakai sebelah kanan. Kalau kita pakai sebelah kiri, agak-agak ganjil kita memakai. Nah, tapi kalau gayang asli yang kami simpan untuk pertahanan diri, gayang kami itu matanya polos, tidak seperti ini. Nah, hanya ini gayang untuk kita pakai memotong-motong pohon. Gayang untuk memakai pohon. Maka perbedaannya. Begitu juga gayang bangkung. Kalau bangkung itu agak lebar sedikit ini, dia punya ujung. Karena untuk memotong pohon itu biar berat sedikit kepalanya. Ujung-ujung gayang.
3: Gayang khas suku Tidung memiliki berbagai struktur, seperti sarung bilah yang terbuat dari kayu dan dihiasi dengan ukiran. Selain itu, terikat pula kantong pais yang berisi pisau penyerut dan kayu gading yang diyakini dapat menolak binatang buas. Selain itu, pada gayang asli yang disimpan secara turun-temurun, terdapat bagian tubuh hewan yang telah dibunuh oleh nenek moyang untuk mempertahankan diri pada masa lampau, seperti rambut, taring, kuku, bulu maupun kulit hewan.
2: Karena gayang ini kita simpan sudah di ritual, bahkan gayang ini sudah pernah membunuh binatang. Maka kita ngambil itu, taringnya, bahkan kukunya, bahkan bulunya kita lengketkan di sini. Maka inilah ada taring, ada rambut, ada bulu. Nah, kita simpankan di sini. Kebetulan pada waktu itu mungkin dikejar harimau. Nah, inilah gunanya gayang. Itu saya bilang untuk pertahanan diri. Kalau kita tidak pakai gayang, mau pakai apa sih? Yang jelasnya kita matilah diterkam.
3: Seperti halnya senjata-senjata tradisional lainnya, terdapat pula ritual pensucian gayang. Ritual ini diwarnai dengan ritual-ritual tertentu dan dilakukan pada bulan Safar dengan menggunakan prapen, dupa, kelapa muda, dan bunga mawar.
2: Kalau kita orang Tidung, penyucian besi ini pada waktu bulan Safar. Pada waktu bulan Safar itu, maka itulah orang-orang tua kita itu ritual untuk mensucikan parang-parang yang ada ini. Karena leluhur itu katanya kalau tidak disucikan nanti kualat ya. Kualat. Jadi disucikan, dibersihkan. Bahkan kami itu persiapan untuk membersihkan itu pakai kalau sekarang ini prapen ya. Pakai prapen, ada dupa, bahkan ada kelapa muda, bahkan ada bunga-bunga mawar. Untuk kita pakai ritual untuk mensucikan mandau atau gayang kita ini.
3: Abu Bakar, pengrajin besi di Nunukan, mengaku sampai saat ini masih membuat gayang. Ia belajar membuat bilah gayang dari sang paman pada saat dirinya masih duduk di bangku SD. Dalam seminggu, pria asli suku Tidung ini mampu membuat 2 bilah gayang. Tidak hanya dari besi biasa, bilah gayang juga ada yang dibuat dari batu gunung yang mengandung besi atau lebih dikenal dengan batu besi.
0: Kalau untuk saya sendiri enggak pernah belajar khusus.
4: Oh.
0: Cuma melihat sama paman aja. Kalau untuk sekarang sih masih malah yang memesan dari luar-luar daerah gitu. Kebanyakan lah dari luar daerah. Ya kalau untuk sekarang kebanyakan besi lah daripada yang lain kan. Kalau seperti dulu kan besi enggak ada. Dari batu aja orang buat.
3: Selain Abu Bakar, kami juga menjumpai pengrajin ukiran gayang yaitu Minjar Kasnika. Pria yang akrab disapa Ujang Ming ini telah mengukir banyak sarung gayang sejak tahun 2009. Namun dirinya mengaku telah belajar mengukir sejak SMP bersama sang kakek.
5: Kalau untuk mengukir ini ya bisanya itu dari tahun 2009. Cuman kalau ikut belajar itu sudah mulai saya SMP. Dari almarhum Kai, lihat-lihat terus belajar. Cuman bisanya bisa mengolah sendiri ukiran ini di tahun 2009 sampai sekarang.
3: Ukiran pada gayang pun memiliki filosofi masing-masing, seperti ukiran tanaman pakis, bunga kunyit, pegalian, lintah, dan bentuk-bentuk taring.
5: Setiap filosofinya berbeda-beda, Mbak. Terkadang kita ada memasukkan seperti pohon pakis ya. Pohon pakis, terus itu bunga kunyit, pegalian, ada lagi seperti lintah. Itu ada semua, lintah pokoknya serta taring-menaring itu tadi. Bentuk taring, bentuk kuku hewan. Itu ada semua di situ. Yang seperti yang dijelaskan sebelumnya, kalau sudah pernah berburu hewan ataupun kita sudah pernah memotong hewan, ukiran itu yang salah satu dianggap sakral itu dari hewan. Salah satunya yaitu seperti beruang. Itu kan dia mempunyai kekuatan itu, Mbak. Beruang yang mempunyai kekuatan, makanya dimasukkanlah di situ. Nah, ada juga gayang ini, dia tidak langsung diukir. Separuh saja. Nanti setiap dia kalau di zaman dulu itu ada berburu dapat yang ini yang dianggap kuat ataupun harimau seperti beruang, dimasukkanlah itu.
3: Saat ditanyakan mengapa kini pengrajin senjata tradisional khas suku Tidung berupa gayang sulit ditemukan, Ujang Ming pun turut menjelaskan.
5: Kami berharap itu yang muda-muda ini setiap ada pengrajin besi mereka datanglah. Sebenarnya mereka lah yang menghidupkan ini. Ini kan salah satu karipan lokal kita yang ada di Kabupaten Nunukan. Itulah sebenarnya, karena kalau sampai dikatakan hilang, memang tidak hilang. Cuman pengrajin-pengrajin ini juga sangat berharap generasi yang akan datang ini mau belajar. Itu yang sebenarnya kami harapkan.
2: Seluruhnya pemuda-pemuda yang generasi muda, marilah giat untuk mempertahankan harkat kita, harga diri kita dengan mandau ini sesuai dengan filosofi yang dulu. Karena filosofian dulu, apabila kita mengacungkan sebuah mandau, kekuatan kita itu ada di sini.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Roposa.

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI Digital ya di ponsel Anda agar Anda bisa mendengarkan siaran RRI Nunukan esok hari pendengar, sehingga dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda ingin mendengarkan siaran RRI Nunukan bisa ya melalui aplikasi RRI Digital. Dan juga saya mengajak Anda untuk menjelajahi portal resmi kami untuk mendapatkan berita-berita terupdate di www.rri.co.id.
1: Halo pencinta bola dunia, update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan, RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, Ballcast Podcast Sepak Bola, feature legenda Piala Dunia, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Nonoka.
1: Mengotori langit. Suatu hari seorang perempuan pemarah mendamprat sang nenek yang mengetuk pintu rumahnya untuk menawarkan dagangan. Sang nenek mendengarkan dengan sabar, tenang, dan tidak berkata sepatah pun. Akhirnya perempuan itu berhenti memaki. Ia bertanya kepada sang nenek, "Kenapa nenek malah diam?" Sang nenek balik bertanya kepada perempuan pemarah itu,
2: "Nak, jika seseorang memberimu sesuatu tapi kamu tidak menerimanya, lalu menjadi milik siapakah pemberian itu, nak?"
1: "Ya, milik si pemberilah."
2: "Begitu pula dengan kata-kata kasarmu, nak. Nenek tidak mau menerimanya. Kamu harus menyimpannya sendiri. Sama seperti orang yang ingin mengotori langit dengan meludahinya. Ludahnya hanya akan mengotori wajahnya sendiri."
3: Saya Ahadiah Syasha, salam perbatasan.

Pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan kembali mengudara menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi hingga malam hari ini melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Anjuran berbicara yang baik. Menjaga lisan memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya, orang yang menjaga lisan merupakan ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Menjaga lisan dapat mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dihindarkan dari azab neraka. Orang yang menjaga lisan juga akan mendapatkan jaminan jannah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
1: siapa yang bisa menjaga apa yang ada di antara dua tulang rahangnya, yaitu lisan, dan apa yang ada di antara dua pahanya, yaitu kemaluan, maka aku jamin dia akan masuk surga.
0: Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Pendengar RRI Nunukan, kembali lagi Anda masih bersama kami di Nunukan pagi hari ini dalam program Mutiara Pagi. Dan pagi ini di studio juga kita sudah bersama dengan Bapak Ustadz Muhammad Qadhafi MPD yang akan berikan pencerahan kepada kita pagi hari ini, dan akan dipandu oleh Bapak Haji Muhammad Ridwan Supangat SH. Selamat mengikuti.
1: Baik, terima kasih rekan Angel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera para pendengar, pecinta pendengar RRI di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama saya, Bung Ridwan. Pada pagi hari ini kita akan menemani tentunya di acara Dialog Mutiara Pagi. Dan setiap hari Minggu kami hadir selalu menemani Anda semuanya. Tentunya kita akan berbagi hikmah, ilmu yang bermanfaat, dan juga dengan narasumber yang berbeda-beda. Hari ini saya ditemani Pak Ustadz Umar Qadhafi MPD, akan bicara berkaitan dengan bagaimana pertolongan Allah ketika kita memerlukan, sesuai dengan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Karena insya Allah Al-Quran itu juga memang barang mati ya. Sebenarnya itu ada senyawa yang ada di situ, sehingga dia isi di dalam Al-Quran itu akan membawa hikmah dan juga akan memberikan pertolongan kepada para umatnya, terutama umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama 10 menit waktu saya berikan kepada Pak Ustadz, kita dengarkan bersama, nanti kita akan berdialog bersama. Baik, waktu saya berikan Pak Ustadz, silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia beserta hidayah Allah, hingga pada pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memudahkan bagi kita untuk merasakan manisnya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salam beserta salawat tak lupa pula kita haturkan kepada baginda Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang begitu dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi yang senantiasa kelak kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir. Para pemirsa dimanapun Anda berada, sebagaimana topik kita pada pagi hari ini, yakni pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Mungkin di dalam kehidupan ini betapa banyak di antara kita yang sedang diuji Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak di antara kita yang sedang mengalami berbagai macam kesulitan hidup, berbagai macam dinamika di dalam kehidupan ini. Namun di tengah-tengah kesulitan yang sedang kita hadapi, di tengah-tengah ujian yang begitu senantiasa datang silih berganti di dalam kehidupan ini, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa bersama dengan kita. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah berhenti dalam menyelimuti kehidupan ini. Karena itu, tatkala kita senantiasa mempelajari kembali Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, hudalil muttaqin, maka tiap-tiap kesulitan yang kita hadapi niscaya akan memberikan berbagai macam hikmah di dalamnya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah membebani kita dengan ujian di luar dari pada batas kemampuan para pemirsa dimanapun Anda berada. Karena itu yang pertama yang harus selalu kita tanamkan di dalam hati kita, yaitu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani di luar batas kemampuan kita. Jadi ketika keyakinan kita utuh bahwa tiap-tiap ujian yang hadir di dalam kehidupan ini pastilah bisa kita lewati, karena terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekuatan bagi kita untuk menyelesaikan seluruh persoalan hidup. Kemudian yang kedua, yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, jadikanlah salat, sabar dan salat sebagai penolong. Artinya ibadah yang kita jalankan, kemudian sabar yang selalu kita upayakan agar hidup di dalam jiwa kita, agar hidup di dalam setiap tindakan kita di kehidupan ini, niscaya menuntun kita dalam meraih pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan kepada hambanya tatkala kita telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana para nabi kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesulitan yang begitu luar biasa. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan mereka tatkala mereka bersabar dengan ujian yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diuji dengan berbagai macam kondisi, ada yang diuji dengan penyakit yang begitu susah untuk disembuhkan, kemudian ada yang diuji dengan keluarganya sendiri, ada yang diuji dengan istrinya sendiri dan lain sebagainya. Namun poin pentingnya adalah tiap-tiap ujian yang hadir di dalam kehidupan ini, tatkala kita sabar di balik ujian itu, niscaya pertolongan Allah Subhanahu wa taala telah disiapkan untuk kita. Maka kuncinya adalah bersabar. Jadi selalu kita bersabar di tengah kehidupan ini, dan jangan sampai kesulitan hidup justru membuat kita berjarak dengan Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya sikap orang yang beriman itu semakin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selalu lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan lebih dekat lagi dalam menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan semangat kita dalam menjalani kehidupan ini. Keyakinan yang utuh akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala justru menuntun kita untuk melihat bahwa tiap-tiap yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan sesuatu yang menuntun kita menuju kemaslahatan itu sendiri. Para pemirsa dimanapun Anda berada, jangan pernah berputus asa atas segala apapun kondisi yang kita alami. Al-Quran telah menjanjikan pertolongan Allah itu niscaya dianugerahkan kepada kita dengan syarat kita harus melalui ujian yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mampu menerima ujian itu dengan penuh keikhlasan, kemudian kita berikhtiar dalam meraih ridho Allah Subhanahu wa taala dan terus meningkatkan kualitas kita dalam berikhtiar menjemput rahmat Allah, pertolongan Allah, niscaya kita akan selalu bisa menghadapi kehidupan ini. Dan yang terakhir, para pemirsa dimanapun Anda berada, seberat apapun ujian yang dianugerahkan kepada kita, sesulit apapun kehidupan yang kita jalani hari ini, kemudian sesempit apapun dan sesesak apapun kita bernafas dalam melihat berbagai macam rentetan kesulitan di dalam kehidupan ini, dan jangan sekali-kali berputus asa akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih demikian tadi pendengar penyampaian berkaitan dengan pertolongan Allah ketika kita butuhkan, bahwa kita sebagai umat muslim khususnya, bahwa jangan lupa ketika kita ada keperluan maupun tidak ada keperluan, kita harus mentaati semua aturan-aturan ibadah, sehingga kita pada saat diperlukan tanpa kita minta pun insya Allah hidayah Allah akan datang. Dalam hal ini untuk menjaga hidayah Pak Ustadz, kan karena tingkat keimanan itu kadang-kadang suatu saat berubah-ubah Pak Ustadz ya.
2: Iya betul.
1: Ada kalanya hari ini iman ya kan. Nah, ada kalanya besok hilang lagi sholat subuhnya ya kan.
2: Iya.
1: Besoknya lagi semangat lagi sholat Jumat. Besoknya lagi enggak sholat satu minggu. Untuk menjaga hidayah ini mungkin ada kiat-kiatnya Pak Ustadz, sehingga agar selalu terjaga tingkat keimanan seorang muslim Ustaz.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang betul bahwa tingkat keimanan setiap orang itu berbeda. Kemudian setiap saat itu selalu mengalami perubahan, kadang naik, kadang turun. Dan tentunya untuk menjaga agar keimanan kita tetap stabil ataupun senantiasa mengalami peningkatan, yang pertama adalah kita harus menanamkan di dalam keyakinan kita bahwa dalam hal berbuat baik kita tidak bisa diwakili oleh orang lain. Jadi ketika hari ini kita tidak menjaga hubungan kita dengan Allah berupa menjalankan ketaatan, niscaya kita tidak bisa diwakili oleh siapapun. Jadi hanya kita yang bisa melakukannya. Dan belum tentu juga besok ataupun selepas ini kita masih ada waktu untuk melakukan ketaatan ataupun perbaikan itu. Jadi berawal daripada keyakinan setiap orang. Kalau kita meyakini bahwa kehidupan itu ada di tangan Allah dan tidak ada yang tahu kapan kita kembali kepada Allah, niscaya itu akan menguatkan dia dalam menjaga ketaatan kepada Allah. Bahkan mampu memotivasi dia untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanannya. Tapi ketika di dalam hati kita ada kesombongan bahwa oh masih bisa kita lakukan nanti. Jadi bahkan semisal waktu sholat ketika adzan dikumandangkan, biasanya ada yang selalu oh nanti masih nanti. lama. Hal-hal semacam inilah yang menjadi penyebab hal-hal yang kita anggap remeh. Ini yang menjadi penyebab kenapa kita tidak bisa menjaga ketaatan itu atau kondisi keimanan kita. Dia akan semakin menurun karena tadi tidak langsung mensegerakan diri dalam menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala.
1: Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit.
2: Bukit.
1: Artinya kalau kita melanggar, kita membuat dosa, kita meninggalkan ibadah, itu awalnya sedikit sekali aja kita tinggalkan kan. Nah, besok-besok lama-lama nanti terus nyenyak nyaman. Makanya kita harus selalu pendekatan untuk menjaga tali keimanan itu, kita harus barangkali ya betul-betul kita jaga, kita ikat, mempersungguh gitu Pak Ustadz ya.
2: Ya betul.
1: Dipersungguh dalam kita ibadah, dan mestinya kalau kita mau mempersungguh itu kita harus tahu ilmunya memang.
2: Iya betul.
1: Setelah kita tahu ilmunya baru kita persungguh gitu Pak Ustadz. Ya. Terus mungkin juga kita ada rasa syukur di situ Pak Ustadz, sehingga kan ada dalil itu yang mengatakan bahwa barang siapa yang bersyukur maka akan ditambah kan. Tapi yang tidak bersyukur maka akan Adab dihilangkan. Adalah hal ini kenapa Ustaz, yang bersyukur ini mungkin untuk bisa menjaga tali keimanan nih Ustaz.
2: Ya betul. Jadi setiap nafas yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mensyukurinya, itu akan memantik kita untuk lebih memperbaiki diri kita lagi. Tentu saja memperbaiki diri dalam hal ini yaitu hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara orang yang sombong itu yaitu orang yang tidak mau memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah dalam hal kebaikan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan juga. Jadi kelak di hari akhir itu mulai dari penglihatan kita. Jadi penglihatan kita, kemudian pendengaran kita, hati kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak bersyukur, jadi diberikan penglihatan tidak kita pakai untuk membaca ayat-ayat Allah, untuk melihat berbagai macam rahmat yang dianugerahkan oleh Allah. Diberikan telinga tidak mau dipakai untuk mendengarkan nasihat-nasihat yang berkenaan dengan ketakwaan. Ya, diberikan hati tidak mau dipakai untuk bersyukur atas nikmat Allah, maka semua akan diminta pertanggungjawaban oleh
1: syukur
2: Allah.
1: Syukur ini bentuknya Pak Ustaz. Kalau syukur kan jangan sampai orang disuruh syukur, syukur, syukur, syukur.
2: Jadi
1: bentuknya apa nih syukur ini,
2: Pak? Bentuk daripada syukur itu yaitu memperlihatkan dengan perbuatan nyata atas anugerah yang diberikan oleh Allah. Jadi ketika kita diberikan kesehatan, sebagai bentuk kesyukuran, kesehatan itu dipakai untuk beribadah kepada Allah. Itu namanya bersyukur. Jadi bukan ucapan saja.
1: Bukan ucapan. Bukan. Tapi ada ucapannya juga Pak, syukur.
2: Jadi ada, tapi ada tingkatan masing-masing. Tapi pada akhirnya memang yang dimaksud dengan bersyukur itu selain daripada kita melafazkan dengan lisan, kita perlihatkan dengan perbuatan nyata.
1: Perbuatan
2: nyata. Bahwa itu yang dimaksud dengan syukur.
1: Kita mensyukuri apa yang sudah diberikan kepada Allah. Mungkin yang paling utama itu ya kesehatan, pastinya. Ketika kita diberikan kesehatan, masya Allah. Banyaknya orang mau sholat, banyaknya orang mau ngaji, tapi dia tidak bisa bangun dari tempat tidur, dari tempat tidur.
2: Gitu. Dan kesadarannya itu setelah dia dapat sakit. Waktu sehat biasa-biasa saja, aman saja. Jadi
1: makanya kita sangat bersyukur sekali ini. Kita tidak terasa Pak Ustaznya dari apa yang ada di dalam tubuh kita sehari-hari itu, baik dari napas, dari peredaran darah, dari semua yang ada di dalam tubuh ini, semua atas kendali Allah. Dan kita harus mensyukuri bahwa seperti kita ini saat ini sudah bisa siaran subuh, ya kan? Sedikit sekali Pak orang bisa bangun subuh, Pak Ustaz. Nah, kita bisa bangun jam 3 salat malam, ya kan? Habis itu
2: nikmat yang begitu besar
1: berbagi, ya. Jadi bentuk di dalam syukur ini para pendengar, bisa juga dalam perbuatan. Artinya kita mensyukuri apa yang secara fisik kita dapat dari Allah, bukan hanya harta saja mensyukuri, dapat info saja, dari kesehatan, dari mungkin lingkungannya aman, tidak terjadi apa-apa, dan juga melalui ucapan, Pak. Kalau ucapan berarti syukur itu alhamdulillah, Pak.
2: Iya, bentuk munajat kita, doa dalam menundukkan diri dikir, kepada Allah Subhanahu
1: dalam bentuk zikir, yaitu setiap saat. Jadi sambil kita naik mobil, mengendarai juga sambil kita zikir, ya kan? Zikir itu ya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Jangan nanti zikirnya apa, bagaimana cara bacaannya, kan? Terus berikutnya mungkin salah satu di antaranya, kalau kita pingin ada pertolongan dari Allah, barangkali berdoa juga, Pak Ustaz, ya.
2: Jadi betul,
1: kita mempersungguh ibadah, terus kita mensyukuri apa yang sudah kita dapat, terus doa, Pak Ustaz. Ini betul, doa ini mungkin ada teknik-teknik kita cara berdoa agar kita paling tidak itu ada, tidak ada jarak antara kita dengan Allah sehingga permintaan itu selalu dikabulkan, Pak Ustaz.
2: Jadi memang kalau Al-Quran itu senantiasa memberikan bahasa yang begitu pasti. Di antaranya ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan kemudahan, termasuk rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi kadang kita tidak tahu, kadang kita tidak sadar, begitu Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang sebelumnya kita tidak
1: walaupun kita tidak pernah minta.
2: Tidak pernah. Jadi Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan. Ternyata itu akibat daripada takwa yang kita jaga itu. Jadi ketika seseorang betul-betul bertakwa kepada Allah, takwa itu tidak hanya menjalankan yang Allah suruh. Semisal wa aqimi sholati li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Semisal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita fa'buduni wa aqimi sholat, maka sembahlah aku, kemudian dirikanlah salat. Bukan hanya itu takwa, tetapi memastikan diri kita untuk tidak melanggar perintah Allah. Ini yang susah. Jadi yang susah itu menahan diri untuk tidak bermaksiat kepada Allah, menahan diri untuk tidak punya prasangka yang negatif negatif terhadap Allah. Jadi ketika kita betul-betul mampu menjalankan itu, niscaya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyelimuti kita,
1: walaupun itu tanpa diminta, Pak Ustaz ya.
2: Iya betul. Allah itu kalau sudah ridho, jangankan kita mohon, tidak kita mohon tidak, pun pasti dikasih. Jadi sama kayak manusia biasa dalam pengertian tertentu, ketika ada orang yang senang sama kita,
1: iya,
2: tanpa kita sampaikan keperluan kita, oh pasti
1: sudah tahu.
2: Apalagi dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melebihi itu.
1: Iya, jangan merasa puas ketika kita sudah banyak melakukan amalan, melakukan ibadah, mungkin sudah berdoa. Ketika kita, artinya ada kan yang sudah lupa, wah saya cukup sudah ini ibadah saya 5 waktu ya kan, sudah berdoa, sudah ke Mekah, sudah banyak istilahnya tabungannya, sudah banyak
2: tabungan akhiratnya. Nah,
1: jangan merasa bahwa setelah itu terus kita lengah,
2: iya,
1: meninggalkan ibadah karena tabungannya masih banyak. Dalam hal ini gimana Pak Ustaz? Umpama kan di dalam itu ada namanya mizan itu Pak Ustaz ya, timbangan sana. Oh, ini timbangan saya sudah penuh ini. Gimana ya kalau pendapat seperti itu Pak Ustaz?
2: Jadi memang para pemirsa dimanapun Anda berada, ini juga perlu kita sampaikan bahwa di antara amal yang kita lakukan, amal soleh, di antara ibadah yang kita lakukan, di antara kebaikan-kebaikan sosial yang barangkali kita turun langsung untuk menginfakkan sebagian yang kita punya, kemudian kita salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan, di antara semuanya itu tidak ada satupun yang mampu menuntun kita untuk mendapatkan posisi yang mulia di sisi Allah. Tidak ada satupun. Jadi satu-satunya yang membuat hamba itu memiliki posisi yang mulia di sisi Allah karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja rahmat itu turun karena kesabaran kita, kerendahan hati kita. Jadi kalau ada orang yang terlintas di dalam pikirannya, oh rupanya saya sudah ini sudah cukup, oh itu kesombongan yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semakin tinggi tingkat keimanannya, semakin dia menyadari bahwa dia belum melakukan apa-apa. Harusnya sudah seperti itu sikap orang yang beriman.
1: Sudah kita percaya diri bahwa nanti kita akan masuk surga, sekalinya begitu ditimbang jong.
2: begitu dikagetkan, rupanya kita sama-sama disetrikat di sana itu.
1: Artinya jangan merasa puas, jangan merasa kita sudah cukup, tetap kita beribadah, dan karena pertolongan Allah juga akan datang melalui ayat-ayat Al-Quran itu, karena kita juga yang tidak kita tahu, yang tidak kita monitor, yang tidak kita apa namanya duga-duga, sangka-sangka, ternyata pertolongan Allah selalu ada. Rahmat Allah Pak Ustaz, ini rahmat Allah ini apakah dipilih-pilih sebagai orang iman atau diberikan kepada seluruh umat yang ada di dunia ini, Mas?
2: Jadi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meliputi seluruh penciptanya, meliputi seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang senang bermaksiat tapi masih bisa bernafas, betapa besar anugerah rahmat Allah, tetapi mereka tidak sadar. Itu kan, jadi ada orang ketika rahmat itu hanya turun kepada orang-orang yang bagus saja, niscaya orang-orang tidak bagus telah lama meninggal dunia ini. Tapi nyatanya hari ini bahkan ada orang yang secara terang-terangan mabuk-mabukan, misalnya nahan orang, ada yang tapi masih hidup. Betapa
1: masih
2: besar
1: itu,
2: rahmat itu.
1: Masih dikasih bahagia,
2: masih dikasih, ya kan? Bahkan masih diberikan kecukupan hidupnya. Jadi selalu disertai. Sebenarnya tujuannya kita agar sadar bahwa akan kembali kepada Allah, maka persiapkan segalanya. Jadi rahmat itu selalu menyelimuti seluruh umat manusia.
1: Insya Allah kalau kita mendapatkan rahmat dari Allah, maka kita akan dapat pertolongan gitu Pak Ustaz ya.
2: Betul.
1: Dalam hal ini kalau kita mengingkari Pak Ustaz, umpamanya aku ini sudah cukup ya kan beribadah, sudah beramal, sudah sedekah ya kan, kok rahmat Allah belum datang, ini berarti termasuknya dikatakan orang sombong tadi Pak Ustaz ya.
2: Iya, jadi tentu kelak akan mendapatkan azab Allah. Azab Allah itu sangat pedih.
1: Iya, karena tidak merasa bahwa apa yang diberikan Allah itu dia belum merasakan barangkali Pak Ustaz. Atau mungkin kurang cukup karena serakah kan gitu Pak Ustaz.
2: Iya, betul, karena keimanannya itu.
1: Oh, keimanan.
2: Jadi yang memberikan rasa kecukupan di dalam hati itu tergantung pada bersyukur yang ditopang oleh keimanan. Tetapi ketika keimanan di dalam hatinya tidak ada, sebesar apapun rahmat yang dianugerahkan oleh Allah, dia tidak akan dapat melihat apalagi merasakan. Maka betapa beruntungnya orang yang masih dianugerahi keimanan di dalam hatinya, maka dia akan selalu bersyukur karena dia merasa rahmat itu selalu tercurahkan kepadanya.
1: Iya, kembali ke pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ada juga yang menganggap bahwa Al-Qur'an itu apa ya, kalau dalam bahasa Jawa itu namanya ngualati gitu ya, Pak Ustaz. Ngualati. Artinya perlakuannya kita terhadap Al-Qur'an itu juga kita tidak boleh seperti buku-buku yang lain gitu. Umpamanya cara menyimpannya, cara membawanya. Nah, ini secara ini apakah memang Al-Qur'an itu ada model senyawanya itu, artinya ada sesuatu yang memang tidak boleh diperlakukan gitu, Pak Ustaz.
2: Iya.
1: Ada dalilnya, Pak Ustaz, begitu.
2: Jadi memang yang pertama, Al-Qur'an itu adab-adab seorang yang beriman itu memang harus bisa memposisikan dirinya. Yang pertama, Al-Qur'an itu memang firman Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang perempuan ketika dia haid, maka tidak diperbolehkan untuk menyentuh langsung Al-Qur'an.
1: Padahal itu kan barang mati maksudnya.
2: Ya, padahal kalau kita ini kan cuma kertas yang jadi betul memang nampaknya kertas biasa, tetapi sebagai seorang muslim memang ada adab yang harus dijaga, dan bukan punya hari, bukan cuma hari ini, sejak dulu jadi sampai hari ini selalu dijaga adab itu. Dan memang Al-Qur'an itu kalau dibilang benda mati enggak juga, dibilang benda hidup enggak juga. Jadi memang firman Allah yang senantiasa hidup di dalamnya,
1: melindungi
2: sebagai petunjuk kita. Jadi memang adab-adab kita sebagai orang yang beriman, dan tentu dilihat sejauh mana adab dia terhadap Al-Qur'an, maka begitu begitu juga apa tingkat kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin seseorang mampu memuliakan Al-Qur'an, nampaknya memang itu orang yang memang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya juga seperti itu.
1: Ada juga dalilnya, Pak Ustadz, yang ketika nanti di akhirat ditanya, apa itu yang kamu bawa selama ini? Karena dia tidak mengerti bahwa ini adalah kitab Allah, Al-Qur'an, dan ada artinya. Tapi mereka tidak pernah ngaji, tidak pernah pelajari, sehingga jawabannya tidak tahu ini yang kubawa, seperti khimar membawa buku. Pernah dengar itu, Pak Ustaz? Seperti khimar membawa buku. Dalam hal ini, perlakuan kita terhadap Al-Qur'an itu kita wajib sebenarnya, kita harus tahu artinya atau bagaimana, Pak Ustaz?
2: Jadi memang yang pertama, yang namanya pedoman itu, kalau kita tidak ngerti akan menuntun menuju kecelakaan.
1: Iya, wipe of life, pedoman itu.
2: Jadi sama kalau kita mau kemana, kemudian kita pakai maps, tapi tidak ngerti cara penggunaannya, bisa saja tiba di sawah nanti, padahal intinya, ada mapsnya.
1: Intinya kita harus belajar.
2: Iya, jadi cuma karena selalu orang punya alasan, oh, saya ini sibuk, jadi tidak ada waktu. Jadi padahal kesibukan yang harusnya diperuntukkan kepada hal-hal yang jelas tujuan hidup tadi, seperti Al-Qur'an tadi.
1: Baik, terima kasih Pak Ustaz, demikian tadi berkaitan dengan bagaimana pertolongan Allah melalui Al-Qur'an. Artinya Al-Qur'an itu adalah bahasa Arab, harus kita pelajari dengan bahasa Indonesia sehingga kita tahu apa yang ada terkandung di dalamnya, sehingga kita melaksanakan ibadah sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam Al-Qur'an. Kita jumpa pada minggu berikutnya dengan narasumber. Tetap masih Pak Ustadz ya, sekali lagi Pak Ustadz ya. Dan saya undur diri, ditemani rekan saya Mbak Angelina Sondak, mengucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Ridwan dan juga Pak Ustadz Muhammad Kadhafi yang pagi hari ini sudah memberikan pencerahan kepada kita. Dan selanjutnya pendengar, saya kira dulu mutiara pagi kali ini, selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda Warta Nunukan Sepekan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi. Selanjutnya kami akan hadirkan Warta Nunukan Sepekan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: mendengar berbagai peristiwa penting yang terjadi di Kabupaten Nunukan selama sepekan, kami hadirkan untuk Anda yang kami rangkum dalam Warta Nunukan Sepekan, edisi Minggu 14 Juni 2026. Bersama saya Salma Amin, inilah Warta Nunukan Sepekan selengkapnya. SMP Negeri 1 Nunukan kembali menerapkan sistem pendaftaran berbasis online dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Sekolah yang setiap tahun menjadi salah satu tujuan utama calon peserta didik ini menyiapkan kuota sebanyak 288 siswa baru. Kepala SMP Negeri 1 Nunukan Rustiningsih mengatakan pada SPMB tahun ajaran 2026-2027, pihaknya membuka 9 rombongan belajar. Setiap rombel akan diisi 32 siswa sehingga total daya tampung yang disediakan mencapai 288 peserta didik. Pelaksanaan SPMB masih mengacu pada ketentuan yang berlaku dengan 4 jalur penerimaan, yakni jalur domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi orang tua. Untuk tahap awal, pendaftaran jalur prestasi dan afirmasi dibuka pada 22 hingga 24 Juni 2026. Sementara hasil seleksi akan diumumkan pada 25 Juni mendatang.
1: Selanjutnya, minggu depannya 29 sampai tanggal 3. 29 Juni sampai 3 Juli untuk jalur domisili dan mutasi orang tua diumumkan tanggal 4. Jadi terpisah begitu. Tapi tetap aplikasi yang kita gunakan aplikasi satu pintu dari Dinas Pendidikan.
0: Rustiningsih menjelaskan tingginya minat masyarakat untuk bersekolah di SMP Negeri 1 Nunukan membuat jumlah pendaftar hampir setiap tahun melampaui kuota yang tersedia. Untuk menjaga proses seleksi tetap transparan dan tertib, sekolah kembali menggunakan aplikasi pendaftaran online yang dikembangkan melalui kerjasama dengan Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian Kabupaten Nunukan serta Dinas Pendidikan.
1: Itu ada pilihan 1-2 Mbak, jadi misalnya pilihan satunya SMP 1, pilihan duanya SMP 2. Nah kemudian nanti otomatis kalau di kuota di SMP 1 udah full, jadi misalnya contoh nih jalur domisili kan 40%, berarti 115 siswa. Jadi kalau misalnya sudah lebih yang 116 ke bawah, kalau dia pilihan keduanya SMP 2, mereka otomatis langsung datanya ada di SMP 2 gitu. Jadi aplikasi ini memudahkan kami.
0: Sementara itu kuota penerimaan siswa baru dibagi ke dalam beberapa jalur. Jalur domisili mendapat alokasi 115 siswa, jalur afirmasi 75 siswa, jalur prestasi 87 siswa, dan jalur mutasi orang tua sebanyak 14 siswa. Khusus bagi anak guru yang bertugas di SMP Negeri 1 Nunukan, pendaftaran dapat dilakukan melalui jalur mutasi dengan melampirkan surat keputusan atau SK penempatan orang tua. Pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Nunukan akan mulai melakukan pendataan langsung ke rumah-rumah warga dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Pendataan ini menyasar pelaku usaha hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Kepala BPS Nunukan Iskandar Ahmedin mengatakan petugas sensus akan mendatangi rumah warga secara langsung untuk mengumpulkan data ekonomi dan sosial ekonomi masyarakat. Pendataan tidak hanya menyasar pelaku usaha tetapi juga kondisi ekonomi rumah tangga yang menjadi bagian penting dalam pemetaan kondisi daerah.
2: Nah, sensus ekonomi ini ada berbagai segmen Pak. Jadi kalau untuk usaha besar, usaha menengah itu dimulainya mulai Mei untuk usaha-usaha. Tapi untuk usaha mikro kecil yang datang-datang ke rumah-rumah Pak itu dimulai tanggal 16 Juni.
0: Menurut Iskandar, data yang dikumpulkan melalui sensus ekonomi 2026 akan menjadi acuan pemerintah dalam menyusun berbagai program pembangunan, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan sektor usaha, lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat. Selama proses pendataan berlangsung, petugas akan mewawancarai kepala keluarga maupun pelaku usaha secara langsung. Rumah yang telah selesai didata nantinya akan diberi tanda khusus berupa stiker sensus ekonomi sebagai bukti pendataan telah dilakukan.
2: Jadi nanti ke rumah Bapak Ibu semua akan didatangi petugas sensus ekonomi ya untuk mengupdate data-data ekonomi maupun data-data sosial ekonominya. Sehingga itu akan datang, nanti akan ditempel stiker Pak.
0: BPS Nunukan mengimbau masyarakat untuk menerima kedatangan petugas sensus serta memberikan data yang benar dan sesuai kondisi sebenarnya. Keakuratan data yang diberikan masyarakat dinilai sangat menentukan kualitas hasil sensus yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan di Kabupaten Nunukan. Anda sedang mendengarkan Warta Nunukan Sepekan. Pemerintah Kabupaten Nunukan terus memperluas jangkauan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Saat ini Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan mencatat telah terdapat 11 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang beroperasi di wilayah ini. Kepala Dinkes P2 KB Nunukan Hajah Miskia mengatakan seluruh SPPG terus mendapat pendampingan dan pembinaan untuk memastikan makanan yang diproduksi aman dikonsumsi. Selain itu, pengawasan juga dilakukan terhadap standar kebersihan dan sanitasi setiap dapur MBG. Menurutnya, keberadaan dapur MBG ini menjadi ujung tombak penyaluran makanan bergizi bagi ribuan penerima manfaat.
3: Ya, sudah kita pembinaan terus ya tim. Memang masih ada SLHS-nya belum keluar karena baru kan. Jadi mereka beroperasi dulu, baru bisa kita ambil sampelnya untuk memastikan dia memang sudah higienis ya, sudah memenuhi syarat.
0: Berdasarkan data Dinkes P2 KB Nunukan, sebanyak 21.543 siswa telah menerima manfaat program MBG. Selain itu terdapat 1.737 ibu hamil, ibu menyusui dan balita, serta 435 tenaga pendidik yang juga menjadi sasaran program tersebut. Hajah Miskia menjelaskan penyaluran makanan bergizi kepada ibu hamil, ibu menyusui dan balita merupakan salah satu upaya mendukung pencegahan stunting di Kabupaten Nunukan. Pemenuhan gizi yang baik diharapkan dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak sejak dini.
3: Salah satu pencegahan stunting juga perkembangan bayinya. Jadi disasar juga untuk bumil, busui dan balita. Kan makanan bergizi ini kan untuk tumbuh kembang anak ya, pengembangan otaknya, pertumbuhannya. Jadi kalau bumil, busui dan balita itu memang sudah pas untuk mereka.
0: Sementara itu hingga saat ini belum ada warga lanjut usia di Kabupaten Nunukan yang terdaftar sebagai penerima manfaat MBG. Penyaluran program masih difokuskan kepada siswa, tenaga pendidik, ibu hamil, ibu menyusui dan balita yang didistribusikan melalui sekolah maupun layanan posyandu. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan mengintensifkan program cek kesehatan gratis atau CKG dengan sistem jemput bola. Hal ini dilakukan karena capaian program tersebut pada tahun 2025 masih rendah sekitar 15% akibat minimnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kondisi kesehatannya secara rutin. Kepala Dinkes P2 KB Nunukan Hajah Miskia mengatakan sebagian besar warga datang ke fasilitas kesehatan ketika sudah sakit. Padahal pemeriksaan kesehatan secara berkala penting untuk mendeteksi penyakit sejak dini, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
3: Kalau sudah rajin rutin ngecek setiap bulan di posyandu aja, itu sudah bagus. Jadi kesehatannya bisa terdeteksi ya, maksudnya bisa terjaga. Kita mencegah, takutnya kalau nanti sudah hipertensi tidak terkontrol kan, itu yang mengakibatkan nanti larinya ke jantung, stroke, apa semua.
0: Lebih lanjut, Hajah Miskiam jelaskan untuk meningkatkan cakupan layanan seluruh puskesmas di Kabupaten Nunukan diminta aktif melakukan pemeriksaan kesehatan di tengah masyarakat. Pemeriksaan dilakukan melalui kegiatan jemput bola termasuk memanfaatkan berbagai kegiatan yang menghadirkan banyak warga.
3: Kalau kita mengharap masyarakat datang ke paskes, mereka itu kan datang pada saat mereka sakit aja. Itu nah, jadi kita juga tetap melakukan sosialisasi, edukasi ke masyarakat supaya ada kesadaran untuk memeriksakan diri mereka.
0: Tahun ini pemerintah Kabupaten Nunukan menargetkan capaian cek kesehatan gratis minimal 50% dari total penduduk sekitar 235.000 jiwa. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memantau kondisi kesehatan sekaligus mencegah penyakit berkembang lebih parah akibat terlambat terdeteksi.
4: Anda masih mengikuti Warta Nunukan Sepekan.
0: Sementara itu, Puskesmas Nunukan Timur mengintensifkan pelaksanaan program pos pembinaan terpadu atau pos bindu sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan capaian target pemeriksaan kesehatan gratis tahun 2026. Layanan tersebut dilakukan dengan metode jemput bola ke lingkungan tempat tinggal warga. Layanan pos bindu tersebut dinilai efektif untuk menjangkau masyarakat yang belum sempat datang langsung ke puskesmas. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan pemeriksaan kesehatan gratis. Kepala Puskesmas Nunukan Timur, Dr. Eka Aprina Lestari menjelaskan bahwa layanan pos bindu rutin dilaksanakan setiap bulan. Masing-masing RT yang ada di Kelurahan Nunukan Timur dijadwalkan mendapat kunjungan pelayanan kesehatan secara bergilir.
4: Kami juga harus keliling nih, ceritanya door to door nih. Jadi teman-teman pemegang program itu biasanya tiap bulan memang ada jadwal turun ke RT-RT gitu, Pak, melaksanakan kegiatan pos bindu namanya. Nah, disitulah pos bindu nanti yang cari-cari lagi sasaran.
0: Menurutnya, layanan pos bindu juga menjadi solusi terhadap rendahnya kunjungan warga ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Langkah ini sekaligus memudahkan masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan.
4: Kalau yang untuk yang datang ke puskesmas paling 1-2 orang aja, Pak. Dan itu pun yang sudah pernah sebelumnya, kayak ada beberapa pasien kemarin yang tahun kemarin memang sudah pernah datang ke sini untuk PKG, dia datang lagi ke sini.
0: Ia menambahkan layanan jemput bola turut diintensifkan untuk memperluas cakupan pelayanan kesehatan gratis, mengingat layanan tersebut tidak hanya menyasar masyarakat umum, tetapi juga menjangkau seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Nunukan. Pendengar, Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan, Hajah Miskia, mengatakan pemerintah daerah tetap mengalokasikan anggaran

0: untuk wilayah-wilayah jauh ya, seperti Krayan, Binter, yang memang akses masyarakat ke paskes itu sangat sulit. Tahun ini 2 kali kalau tidak salah, seharusnya 4 kali, cuman kita melihat juga efisiensi anggaran, jadi tetap kalau ada kegiatan-kegiatan kita utamakan di wilayah sangat terpencil.
1: Lebih lanjut, Hajah Miskia menjelaskan khusus di wilayah Krayan yang hanya dapat dijangkau melalui jalur udara, antusias masyarakat disebut sangat tinggi. Warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan pemeriksaan kesehatan karena keterbatasan akses layanan medis yang mereka hadapi sehari-hari.
0: Sangat antusias karena kita maklum juga ya, akses di sana sulit, terus paskesnya juga terbatas. Bahkan mereka itu menyisihkan waktunya untuk pelayanan itu, betul-betul mereka periksa karena mungkin jarang-jarang ya.
1: Selain didanai melalui APBD Kabupaten Nunukan, pemerintah daerah juga bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan jemput bola di wilayah 3T.
2: Anda masih mengikuti Warta Nunukan Sepekan.
1: Pendengar, meningkatnya penggunaan teknologi digital di kalangan anak dan remaja mendorong tim penggerak PKK Kabupaten Nunukan memperkuat edukasi kepada keluarga. Bersama SMA Negeri 1 Nunukan dan Kelurahan Nunukan Tengah, PKK menggelar sosialisasi pola asuh anak di era digital, sekaligus pencegahan judi online dan pinjaman online ilegal. Ketua tim penggerak PKK Kabupaten Nunukan Andi Anisa Mutia mengatakan perkembangan teknologi digital telah membawa banyak manfaat bagi generasi muda. Namun di sisi lain, kemajuan teknologi juga menghadirkan berbagai risiko yang perlu diantisipasi, termasuk maraknya judi online dan penyalahgunaan pinjaman online. Untuk itu, kegiatan ini difokuskan untuk memberikan pemahaman kepada orang tua mengenai pola pengasuhan yang tepat agar mampu mendampingi anak-anak dalam memanfaatkan teknologi secara sehat dan bertanggung jawab.
3: Bagaimana memang di sekarang ini yang kita hadapi adalah judi online dan pinjaman online yang ilegal. Nah, itu tidak hanya tua yang berdampak dari judi online dan pinjaman online, tapi sekarang bahkan anak-anak dan remaja pun sudah banyak yang masuk dan terjerumus ke judi online dan pinjaman online ini.
1: Andi Anisa menegaskan keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam membentuk karakter anak. Orang tua diharapkan mampu membangun komunikasi yang terbuka, hangat dan disertai pengawasan yang bijaksana terhadap aktivitas digital anak agar terhindar dari berbagai pengaruh negatif di dunia maya. Menurutnya, pengawasan yang baik tidak hanya membatasi penggunaan gawai, tetapi juga membangun pemahaman dan kedekatan antara orang tua dan anak dalam menghadapi perkembangan teknologi.
3: Harapan saya semoga dengan adanya sosialisasi ini, orang tua bisa ada ruang untuk saling sharing, untuk saling memberikan masukan dan arahan bagaimana cara kita untuk mengasuh anak-anak kita agar terhindar dari judi online dan pinjaman online.
1: Ia menambahkan melalui program pola asuh anak dan remaja di era digital, tim penggerak PKK Kabupaten Nunukan berupaya meningkatkan kapasitas keluarga dalam menghadapi tantangan pengasuhan masa kini. Sementara sosialisasi pencegahan judi online dan pinjaman online bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan, sekaligus mendorong upaya pencegahan sejak dini di lingkungan keluarga. Pemerintah kembali melakukan penyesuaian terhadap ketentuan pajak penghasilan atau PPH final sebesar 0,5%. Aturan baru ini mengatur ulang kriteria wajib pajak yang dapat memanfaatkan tarif final sekaligus mengubah mekanisme perhitungan peredaran bruto atau omset usaha. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Nunukan Muhammad Irfan mengatakan perubahan aturan tersebut bertujuan menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, sekaligus memastikan fasilitas PPH final 0,5% dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, pemerintah juga berupaya menutup berbagai potensi penyalahgunaan fasilitas pajak final yang selama ini dapat terjadi akibat perbedaan penafsiran dalam perhitungan omset wajib pajak.
4: Jadi kalau di PP20 untuk menunukan ya, pengaturan ulang siapa yang boleh pakai PPH final 0,5% ya, dengan mengecualikan wajib pajak yang berpotensi digunakan sebagai sarana melakukan penghindaran pajak dengan tujuan utama memanfaatkan tarif final 0,5%.
1: Selain mengatur kembali kriteria penggunaan tarif final, ketentuan baru juga mengubah cara

0: penghitungan peredaran bruto wajib pajak tertentu. Jika sebelumnya terdapat beberapa komponen yang dihitung secara terpisah, kini seluruh omset yang berasal dari kegiatan usaha maupun pekerjaan bebas akan diakumulasikan dalam perhitungan peredaran bruto. Perubahan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat terhadap skala usaha wajib pajak sekaligus menjadi dasar penentuan penggunaan fasilitas pajak final.
1: Selain itu juga ada penyesuaian penghitungan peredaran bruto sebagai kriteria wajib pajak memiliki peredaran bruto tertentu, yaitu seluruh peredaran bruto dari usaha dan pekerjaan bebas baik yang dikenakan PPh final dan non final.
0: Pemerintah juga menghapus batas waktu penggunaan tarif PPh final 0,5% bagi wajib pajak tertentu. Kebijakan tersebut berlaku bagi wajib pajak orang pribadi maupun perseorangan terbatas atau PT perorangan yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan terbaru. Pendengar, salah seorang penggemar olahraga sepak bola di Nunukan Sahar menjagokan tim Portugal pada Piala Dunia 2026. Komposisi pemain yang diisi sejumlah bintang berpengalaman dan talenta muda dinilai menjadi modal kuat bagi Portugal untuk bersaing memperebutkan gelar juara. Menurut Sahar, Portugal memiliki pemain yang kuat di setiap lini permainan. Kehadiran talenta-talenta muda berkualitas juga diyakini mampu meningkatkan daya saing tim dalam menghadapi persaingan ketat di Piala Dunia 2026. Selain komposisi pemain yang dinilai kuat, keberadaan Cristiano Ronaldo juga menjadi alasan utama dirinya menjagokan Portugal. Sahar menilai Piala Dunia 2026 menjadi turnamen Piala Dunia terakhir bagi pemain senior tersebut. Menurutnya, kondisi tersebut dapat menjadi motivasi tambahan bagi para pemain Portugal untuk tampil maksimal. Ia berharap Portugal mampu meraih gelar juara sebagai kado terindah sekaligus penutup yang manis bagi perjalanan Cristiano Ronaldo di ajang Piala Dunia.
2: Untuk Piala Dunia kali ini, kalau saya pribadi sih menjagokan Portugal. Alasannya kenapa saya menjagokan ke Portugal? Karena tahun ini saya lihat Portugal itu diisi oleh talenta-talenta emas dari yang generasi muda sampai ke generasi tua. Saya kira di antara seluruh tim yang paling komplit lah untuk dia punya starternya.
0: Meski demikian, Sahar juga mengapresiasi perjuangan tim nasional Indonesia yang hanya berhasil melaju hingga putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurutnya, pencapaian yang diraih menjadi modal berharga untuk meningkatkan kualitas permainan, terutama kekompakan tim di masa mendatang. Pendengar, demikian Warta Nunukan Sepekan, edisi Minggu 14 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Salma Amin mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sitaloud. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tol Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN

Pendengar, kembali lagi Anda masih bersama kami di Nunukan Pagi hari ini. Untuk semua yang juga baru saja bergabung, selamat pagi. Semangat pagi di hari Minggu ini. Banyak hal penting akan Anda lakukan hari ini. Menikmati waktu-waktu santai. Begitu juga yang akan siap-siap, umat Kristiani akan siap-siap ke gereja pagi hari ini, juga semangat selalu. Dan juga hari ini, untuk semua pendengar yang berulang tahun di hari ini ya, tanggal 14 Juni ya, selamat ulang tahun untuk seluruh pendengar RRI Nunukan yang merayakan hari lahirnya pada hari ini. Biarpun di luar sana lagi gerimis mengguyur dan juga pastinya udara terasa dingin, semoga hati Anda juga tetap hangat oleh rasa syukur ya. Dan semoga di usia yang baru ini pendengar, Anda senantiasa diberikan kesehatan yang prima, rezeki yang berkah, dan juga kebahagiaan yang tak pernah putus. Jadi selamat menyambut lebaran baru Anda ya, hari baru Anda di hari ini. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk Anda semuanya yang berulang tahun di hari ini. Dan pendengar, di hari ini juga pastinya punya beberapa momen-momen penting yang dirayakan juga ya, di tanggal 14 Juni. Sejarah singkat peringatannya kali ini kami hadirkan untuk Anda. Pertama adalah Hari Donor Darah Sedunia. Jadi Hari Donor Darah Sedunia diperingati pada tanggal 14 Juni setiap tahunnya. Peringatan ini merupakan bentuk apresiasi kepada para pendonor darah yang telah membantu menyelamatkan banyak nyawa. Dan kampanye ini juga menjadi sarana untuk mengajak masyarakat untuk rutin mendonorkan darah. Jadi tujuannya yaitu menjaga ketersediaan stok darah yang aman dan mencukupi bagi kebutuhan layanan kesehatan. Selanjutnya, hari ini juga menjadi Hari Mandi Internasional ya, Hari Internasional selanjutnya. Dan melalui hari unik ini pendengar ya, masyarakat diajak untuk meluangkan waktu sejenak menikmati relaksasi dan juga merawat diri. Jadi kalau bangun pagi-pagi seperti ini enaknya langsung mandi ya, tapi cuacanya dingin sekali, pakai air hangat juga boleh ya. Nah, peringatan Hari Mandi Internasional kerap dikaitkan dengan kisah Archimedes ya. Archimedes ini matematikawan dan juga ilmuwan asal Yunani kuno. Jadi konon dia menemukan cara mengukur volume suatu benda saat sedang berendam di bak mandi. Wow, itu dia ya, Archimedes. Oke, selanjutnya hari ini juga tanggal 14 Juni juga pendengar menjadi hari yang spesial bagi masyarakat kepulauan Falkland ya, karena mereka memperingati hari pembebasan kepulauan Falkland. Nah, tanggal ini menandai berakhirnya konflik tahun 1982 serta kembalinya pemerintah Inggris di wilayah tersebut. Itu dia beberapa momen spesial yang diperingati di setiap tanggal 14 Juni ya. Jadi sekali lagi untuk Anda yang hari ini juga merayakan momen spesialnya, anniversary pernikahan atau satu hubungan atau hari ulang tahun atau peringatan organisasi Anda dan sebagainya, selamat memperingatinya. Semoga segala kegiatan hari ini berjalan lancar ya.

0: kamarnya toh Bejo. Masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yuk jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temennya Ningsih.
1: Pak,
2: itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: 96,3 Pro 1 Nunukan.
4: Beberapa hal perlu diperhatikan saat berkendara sepeda motor di musim hujan. Di antaranya, siapkan perlengkapan tahan air seperti jas hujan, sarung tangan, dan bot tahan air. Gunakan kecepatan rendah. Gunakan rem belakang lalu rem depan secara perlahan agar ban tidak selip. Nyalakan lampu depan motor agar bisa melihat kondisi di depan dan bisa terlihat pengendara lain. Perhatikan kondisi jalan dengan melihat garis-garis jalan. Jika hujan lebat, berteduhlah hingga hujan agak reda dan cukup aman untuk melanjutkan perjalanan. Hindari genangan karena aliran hujan air berpotensi membahayakan saat berkendara.

0: Bentar lagi cair.
1: Apaan yang cair?
0: Eh, sini Desya. Mau kok ikut juga?
1: Ikut apa?
0: Titip modal investasi. Tujuannya gampang loh. Tinggal kirim data diri dan nomor rekening kita ke grup WA. Terus, besoknya jam 10 pagi, kita sudah terima keuntungan 40% dari modal kita, Syah. Kaya kita, Syah. Kaya!
1: Ah, yang benar. Hati-hati loh. Biasanya yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu cepat itu investasi bodong.
0: Tapi banyak kok ini yang untung. Bahkan modal kita bisa dikembalikan kalau lolos.
1: Iya, bisa jadi kan? Karena anggota grupnya yang ada di situ tuh komplotan pelaku yang ngirimin bukti transaksi pembagian keuntungan palsu untuk menarik minat calon korbannya seperti kamu.
0: Ih, enggak percayaan nih orang dikasih tahu.
1: Iya, harus gitu. Kita harus cek dulu lah.
0: Grupnya sudah enggak aktif nih, Syah. Bagaimana duitku ini?
1: Jangan gampang tertipu. Cek penawaran investasi yang Anda terima melalui grup WA atau tele. Apakah memiliki izin dari lembaga yang berwenang seperti OJK? Jika terindikasi bodong, segera report dan keluar dari grup tersebut.
2: 96,3 Pro 1 Nunukan.
3: Tahukah Anda, ada 8 manfaat bersepeda baik untuk kesehatan. Bersepeda secara rutin juga memiliki banyak manfaat baik bagi kesehatan fisik dan juga mental Anda. Yang pertama, meningkatkan kekuatan otot. Kedua, mengontrol berat badan. Ketiga, menjaga kesehatan jantung. Keempat, menstabilkan diabetes. 5. Menurunkan risiko depresi. 6. Meningkatkan sistem imun tubuh. 7. Menurunkan risiko penyakit jantung dan kanker. Dan ke-8. Membantu mengatasi insomnia. Nah, itu tadi 8 manfaat ketika berolahraga dengan bersepeda.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, masih dinungkan pagi. Dan kali ini kami akan update informasi perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan dan sekitarnya bersama BMKG Nunukan.
1: Sesaat lagi Anda ikuti laporan cuaca

0: Pendengar pagi hari ini saya sudah terhubung dengan perakirawan BMKG Nunukan, ada Mbak Serpin pagi ini. Halo, selamat pagi Mbak Serpin.
1: Selamat pagi Kak Angel.
0: Iya, gimana kabar pagi hari ini Mbak Serpin?
1: Puji Tuhan, dalam kondisi baik dan sehat Kak.
0: Baik, terus semangat ya, walaupun pagi hari ini lagi hujan ya. Dan silakan Mbak Serpin untuk informasi cuaca pagi ini.
1: Baik, terima kasih Kak Angel. Selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 Nunukan. Pagi ini bersama saya Serpin akan mengupdate informasi perakiran cuaca Kabupaten Nunukan untuk hari Sabtu tanggal 14 Juni 2026. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandara Nunukan terpantau hujan ringan. Secara umum kondisi cuaca pada pagi hari diperkirakan hujan ringan. Kemudian pada siang hingga sore hari diperkirakan berawan. Demikian juga untuk kondisi cuaca pada malam hingga dini hari diperkirakan cenderung berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 100%. Angin dominan bertiup dari selatan hingga barat dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 16 km per jam. Selanjutnya untuk perakiran cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik, angin dominan bertiup dari tenggara hingga barat dengan kecepatan 4 hingga 13 knot dengan tinggi gelombang di kategori rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter dan kondisi cuaca diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan. Demikian update perakiran cuaca yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kelancaran aktivitas hari ini.
0: Baik, terima kasih Mbak Serpin untuk informasi cuaca pagi ini. Selamat bertugas kembali.
1: Sama-sama Kak Angel.
0: Ya, pendengar itu tadi informasi perakiran cuaca Kabupaten Nunukan bersama BMKG Nunukan. Semoga dapat menjadi acuan untuk Anda beraktivitas di hari ini.
2: Demikian laporan cuaca.

Tips kentongan. Waspada bahaya listrik di musim hujan. Hindari berteduh di dekat instalasi listrik seperti tiang, gardu, panel PJU, dan lainnya. Bila melewati genangan air, gunakan sepatu bot yang kedap air agar terhindar dari risiko bahaya tegangan listrik yang bocor. Dalam kondisi basah, gunakan sarung tangan karet bila ingin menyentuh instalasi kelistrikan. Bila menjumpai instalasi kelistrikan yang

global akan meningkatkan suhu di permukaan bumi, memicu terjadinya kekeringan, dan memicu terjadinya kebakaran hutan. Hal tersebut akan menimbulkan kabut asap yang sangat berbahaya bagi kesehatan, bahkan kematian. Kejadian cuaca ekstrim yang berakibat pada kekeringan dan kebakaran hutan, banjir, ataupun proses presipitasi yang ekstrim juga dapat mempengaruhi kesehatan anak-anak. Peringatan dini cuaca ekstrim bersifat umum adalah jenis peringatan dini cuaca ekstrim yang berisikan informasi cuaca yang meliputi hujan lebat, hujan disertai angin kencang, kilat dan atau petir, angin kencang, angin puting beliung, hujan es, jarak pandang mendatar ekstrim, suhu udara ekstrim, dan

0: Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan.
1: Jauh ke belakang kepada